0: Syaratnya harus ada padanya pemahaman ilmu agama. Ya. Wallahu a'lam. Wa qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar, wa mafhumul hadis, hadis ini maksudnya adalah anna man lam yatafaqqa fid din, siapa yang enggak mau belajar ilmu agama, ay lam yata'allam qawaid al-Islam, enggak belajar kaidah-kaidah Islam, wa mayattasil biha min furu'i, dan berbagai macam cabang-cabangnya, faqad hurimul khair, dia adalah orang yang diharamkan untuk suatu kebaikan. Karena man lam ya'lam lam ya'rif umur dinihi la yakunu faqihan wala taliba fiqhin fayasihu an yusafa bi annahu ma urida bil khair. Karena orang yang tidak mengetahui perkara-perkara agamanya tidaklah dikatakan orang yang berilmu, orang yang cerdas. Ya, dia tak dikatakan juga penimba ilmu. Berarti dia tidaklah orang yang diinginkan baginya kebaikan. Wa fi dhalika bayanun zahirun li fadlil ulama ala sa'iril nas. Ini menunjukkan alangkah besarnya keutamaan ulama atas seluruh manusia. Wa li fadlil tafaqquhi fid din ala sa'iril ulum, menunjukkan alangkah luar biasanya orang-orang yang belajar ilmu agama dibandingkan ilmu-ilmu yang lainnya. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini di kesempatan yang akan datang. Kita padakan sampai di sini terlebih dahulu. InsyaAllah tabaraka ta'ala akan kita lanjutkan sisanya di kesempatan akan datang. Semoga bermanfaat. Kita akan kembalikan kepada pembawa acara kita. Tafadhol ya akhi, barakallahu fiik. Silakan.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fiikum ustaz, atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema menimba ilmu agama. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat dari Pak Ian di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Misalnya takut dicela, takut kehilangan pekerjaan, atau takut tidak disukai oleh orang lain. Bagaimana cara melatih hati agar rasa takut kita kepada Allah lebih kuat daripada rasa takut kepada manusia? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana supaya ketakutan kita kepada Allah lebih daripada ketakutan kita kepada manusia? Karena banyak manusia takutnya kepada manusia, tapi tak takut kepada Allah SWT. Takut luar biasa kepada bos. Mereka tidak atasannya. Bosnya, makhluk dunia. Tapi tidak takut kepada Allah SWT. Tak takut kalau dia meninggalkan salat. Tak takut kalau dia meninggalkan puasa. Tak takut perempuan meninggalkan jilbabnya, hijabnya. Bagaimana memupuk agar kita takut kepada Allah SWT? Jawabannya ada pada ilmu itu sendiri. Allahu Akbar. Bila mana orang ingin senantiasa takut kepada Allah SWT, kenalilah Allah SWT. Ya. Pepatah kita mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Bagaimana kau akan mencintai Allah SWT sementara kau tidak kenal kepadanya? Bagaimana kau akan takut kepadanya sebagaimana seharusnya? Dan kau tidak mengetahuinya, mengenalnya. Kita perhatikan anak-anak kecil sebagai buah contoh saja. Anak kecil yang tak paham apapun, jika ada ular dia tidak takut. Anak usia 1 tahun, datang ular, mungkin dia enggak takut, mungkin dia pegang. Padahal itu berbahaya baginya. Mengapa? Karena dia enggak punya ilmu tentang bahayanya ular. Maka orang yang tak punya ilmu tentang Allah, betapa dahsyatnya, azabnya, hukumannya, petaka, musibah datangkan. Bila mana menentangnya, subhanallah, bagaimana dia akan takut kepada Allah SWT? Dia tak punya ilmu tentang nerakanya yang membakar, azabnya, siksanya, buah zakum, air menggelegak, mendidih. Mereka diberikan minuman nanas semacamnya. Bagaimana akan takut kepada Allah SWT? Bagaimana minuman kalau mereka konsumsi pecah-pecah, terburai isi perut mereka, bagaimana akan takut kepada Allah SWT? Subhanallah. Oleh karena itu, bila mana kita ingin senantiasa takut kepada Allah, pertebalah ilmu tentang Allah Tuhan yang kita sembah. Belajarlah tentang nama-namanya, sifat-sifatnya. Allah SWT dapat kita kenal dalam kitabnya. Dia menjelaskan siapa dia. Dalam Al-Quran, Allah banyak menjelaskan nama-namanya, sifat-sifatnya. Dia maha pemurah, maha penyayang. Tapi kalau anda kata dia menghukum, luar biasa adabnya. Nabi ibadi anni anal ghafur rahim. Beritahukanlah. Hamba-hambaku, aku Tuhan maha pengampun, maha penyayang. Wa anna adabi wal adabul alim. Tetapi bila aku menyiksa, adabku sangat pedih. maka tak ada jalan bagi orang-orang yang ingin takut kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada ketakutan kepada manusia, kecuali belajar kembali tentang Allah yang dia sembah. Hadirin majelis ilmu, pelajari tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, buah daripada beriman terhadap nama-nama dan sifatnya. Ya. Bersimpuh selalu di hadapan para alim ulama, belajar daripada ilmu mereka, ini akan membuahkan kepada orang ketakutan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa orang dewasa takut kepada ular? Dia tahu bahaya ular. Dia punya ilmu, ini ular sekali patok mungkin ular kobra bisa membinasakannya. Kenapa dia lari ketika melihat ular? Takut. Begitulah kalau orang tahu tentang Allah, dia akan takut. Bedanya manusia bila takut daripada makhluk, lari daripadanya. Tapi manusia, hamba-hamba Allah, ketika takut kepada Allah, semakin berlari kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, saya pernah mendengar hadis tentang berbagai keutamaan para penuntut ilmu. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah keutamaan tersebut juga berlaku bagi kami para mahasiswa-mahasiswi yang belajar ilmu umum seperti ilmu kedokteran, ilmu arkeologi, ilmu astronomi, dan ilmu dunia lainnya? Mohon nasihatnya Ustaz, terima kasih.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Ilmu itu bertingkat-tingkat. Semakin tinggi objek yang dibahas, semakin tinggi derajatnya. Subhanallah. Ilmu itu enggak sama. Kita lihatlah perumpamaan dokter-dokter umum itu enggak sama dengan dokter spesialis. Enggak sama. Ya. Tarifnya saja berbeda. Tarif dokter umum dan dokter spesialis. Dan spesialis bertingkat-tingkat, ada yang lebih tinggi, subhanallah. Tak sama. Maka demikian juga ilmu ini. Berkata para alim ulama kita, syaraful ulum bisyarafil ma'lum. Kemuliaan satu ilmu itu dengan kemuliaan apa topik dan objek yang dibahas. Subhanallah. Dalam dunia misalnya, tentu tak sama teknisi yang memperbaiki sepeda dengan teknisi yang memperbaiki pesawat. Tarifnya pun tak sama, subhanallah. Sama-sama mereka menggunakan martil, satu monokok untuk sepeda dan satu monokok untuk pesawat terbang. Tapi beda tarif, beda cara memukul. Subhanallah. Kenapa? Karena beda topik. Jelas? Ya. Orang akan mengatakan seseorang yang bekerja di bengkel pesawat, ya, mekanik pesawat, tentu lebih utama, ilmunya lebih tinggi dibandingkan orang yang kerja di bengkel sepeda. Karena bengkel sepeda semua orang bisa belajar. Gampang belajar, banyak. Tapi bengkel pesawat membutuhkan spesial. Pembelajaran khusus, tempatnya khusus. Demikian juga lah dengan ilmu. Tentulah topik yang paling mahal dibahas manusia adalah tentang Allah Rabbul Alamin. Sebab ya, dialah yang telah mewujudkan segala sesuatu di alam semesta ini. Oleh karena itulah ilmu tentang Allah adalah ilmu yang paling mahal. Itulah ilmu tauhid. Subhanallah. Ilmu tentang Allah ini saja, subhanallah, ya, menunjukkan betapa ilmu itu tak sama, berbeda-beda. Oleh karena itulah sepakat para alim ulama, ilmu yang paling utama adalah ilmu yang memberikan kehidupan hati yang akan senantiasa berlangsung di dunia sampai akhirat. Adapun ilmu dunia dituntut hanya untuk dunia ini semata, dan dunia ini adalah perkara yang fana, perkara yang hilang, akan binasa, semuanya akan binasa. Tentulah ilmu yang membuat manusia abadi dengan kebaikan dunia maupun akhirat akan lebih utama dibandingkan ilmu yang hanya sekedar dimanfaatkan manusia di dunia ini. Oleh karena itu kita katakan keutamaan yang mempelajari ilmu kedokteran ada. Ilmu-ilmu yang lain ada. Mereka memiliki keutamaan, tapi tentu enggak sama dengan keutamaan orang menimba ilmu agama. Allahu Akbar. Ya. Artinya ilmu-ilmu selain daripada ilmu agama dituntut sesuai dengan niatnya apa. Niatnya untuk kemaslahatan agama akan dapat ganjaran pahala keutamaan luar biasa. Subhanallah. Dia dapat kembangkan ini ilmu-ilmu dunia untuk menjadi penyebar agama misalnya. Luar biasa. Maka setiap orang-orang yang belajar ilmu-ilmu dunia, hendaklah dia kaitkan dengan agama. Ya, agar dia mendapatkan nilai pahala. Belajar kedokteran tujuannya adalah untuk memberikan Ya, pencerahan bagi manusia, jalan-jalan kesembuhan bagi manusia, sebab kesembuhan mengobati orang-orang sakit agar orang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita di dunia ini tentunya bukan hanya ruh, tapi juga ada fisik. Fisik kita ini bisa sakit sebagaimana ruh kita sakit. Maka dia mengajarkan bagaimana menjaga kehidupan yang sehat, pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat. Maka tetap kita katakan betapa pentingnya ilmu-ilmu yang bahas tentang kesehatan ini. Tetapi jangan pernah dapat disamakan dengan ilmu yang abadi dan kekal abadi. Oleh karena itulah, tetap pelajarilah kalian-kalian yang berada di kampus-kampus yang pelajari ilmu-ilmu dunia, pelajarilah ilmu dunia, tapi jadikan sarana kebaikan. Subhanallah. Orang tanpa pesawat memang tidak akan sampai dia untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Ini menunjukkan pentingnya mempelajari tentang perkara-perkara sarana. Bila mana ketika dia bekerja, ya belajar mengenai teknik pesawat, memperbaiki pesawat, niatnya supaya ini pesawat membawa orang kepada kebaikan misalnya. Dapat pahala luar biasa. Ya, jadi itu beda antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Tapi bila ilmu ini dibuat untuk merusak, maka tentulah akan mendatangkan bencana malapetaka bagi dirinya di dunia maupun di akhirat. Hancurnya alam semesta gara-gara salah penempatan. Subhanallah. Berbagai macam senjata-senjata yang mematikan, binasakan, itu salah penempatan jika ditempatkan bukan pada tempat yang hak. Subhanallah. Lihat bagaimana dihancurkan Hiroshima Nagasaki. Berapa banyak yang habis seketika. Bukan hanya manusia, bahkan tempat semuanya. Subhanallah. Dampak daripada apa? Kezaliman. Ya. Orang-orang sipil yang tidak punya hubungan sama sekali dengan apa yang perbuat pemerintah. Karena itu pemerintah Jepang semuanya menerima resikonya. Subhanallah. Luar biasa ilmu ini yang kata disalahgunakan. Habis binasa. Oleh karena itulah, tetap belajar. Belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk dikembangkan di dunia ini untuk mendatangkan kebaikan, kemaslahatan bagi agama kita. Luruskan niat, tapi tetap jangan tinggalkan belajar ilmu agama. Ilmu agama bukanlah merupakan monopoli orang-orang yang belajar di pesantren. Tidak, engkau wajib mempelajari ilmu agama. Jadi kajian. Dengarkan kajian-kajian tentang Allah, syariatnya, perintahnya, larangannya. Jangan hanya kau sibuk belajar ilmu dunia sementara kau lupa ilmu akhiratmu. Kau tak tahu bagaimana sholat, bagaimana sujud, bagaimana menyembah Allah. Kau enggak paham apa itu syirik, apa itu tauhid. Ilmu duniamu luar biasa, kau bisa menerbangkan pesawat, tapi kau tak bisa sujud yang benar. Apa gunanya hidup? Kau tak tahu bagaimana kau wajibkan seorang hamba untuk beribadah menyembah Allah, menjauhi kesyirikan. Untuk apa kau hidup? Allah Subhanahu wa taala menyinggung orang-orang yang tahu dunia tak tahu akhirat. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya. Mereka hanya tahu kehidupan dunia secara zahir. Untuk apa? Orang-orang kafir, luar biasa ilmu pengetahuan dunia mereka, canggih-canggihnya kita bermanfaat mengambil ilmu-ilmu mereka. Kita lihat teknik yang berkembang segala macam. Internet dengan segala macam perkembangannya, gadget, segala macam sarana, luar biasa bisa mendukung kebaikan. Ya, media sosial yang luar biasa manfaatnya bila dimanfaatkan pada tempat yang hak, maka ini ilmu semuanya bermanfaat jika diniatkan untuk menjadi pendukung sarana kebaikan bagi manusia dan bagi agama Allah SWT. Jika tidak, maka enggak dapat pahala dia. Jika niatnya buruk, akan dapat dosa dia. Wallahu ta'ala alam.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwata Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Nah, terputus. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Isa di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, mohon nasihatnya, saya sedang futur. Saya sudah jarang hadir di kajian dan saya juga sering merasa lelah karena bekerja dan membantu istri merawat dua anak yang masih kecil-kecil. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana agar saya bisa bersemangat lagi dalam menuntut ilmu syar'i? Jazakallahu khairan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah wa ba'd. Ya, para jemaah sekalian, kawan-kawan yang Allah muliakan, futur adalah merupakan sifat manusia. Arti futur dalam bahasa Arab adalah terputus daripada sesuatu kebaikan yang sudah dia buat. Kata-kata fatara bermakna qata'. Al-futur al-inqita', al-inqita' 'anil khair. Terputus daripada satu kebaikan yang sebelumnya dilakukan, itulah makna futur. Dan futur adalah tabiat manusia karena iman turun naik, kadang naik, kadang turun. Sebab-sebab iman kadang banyak. Ya, sebab-sebab iman kadang dia datangi, kadang-kadang tidak. Oleh karena itulah, yang menjadi keharusan ketika orang itu futur harus kembali segera memperbaiki amalan-amalan yang sudah ditinggalkan. Ya. Bagaimana caranya? Motivasi diri. Saya mau bertanya kepada Anda-Anda sekalian. Mengapa kamu bekerja di perusahaan sampai berpuluh tahun? Walaupun kau sudah jenuh, tapi tetap engkau lakoni. Ada yang bekerja di perusahaan sampai 30 tahun, 25 tahun. Mengapa tahan? Bukankah kau jenuh? Ya. Kau bosan? Ya. Mengapa engkau bertahan? Karena ada yang kau harapkan di sana. Kau harapkan gaji bulanan. Dengannya engkau bisa dapat menyelesaikan segala macam kebutuhan-kebutuhan rumah tanggamu, anakmu, istrimu, keluargamu. Subhanallah. Engkau mengharapkan bonus-bonus dari pekerja. Ya. Dan itu yang memotivasi engkau untuk tetap bersabar dalam bekerja di dunia ini. Maka demikian juga lah kau perbaiki motivasi ilmu agama supaya kau bersabar padanya. Bayangkan bila mana dikatakan, datanglah ke masjid, kau akan dapat sekian miliar. Tentulah orang akan berbondong-bondong. Mengapa? Akan dibagikan di sana uang miliaran. Subhanallah. Jangankan miliaran. Datanglah ke masjid, akan dapat sembako. Ramai orang datang ke masjid. Ilmu agama yang kau tuntut di masjid. Masjid di rumah-rumah Allah SWT itu luar biasa mengalahkan segala-galanya. Nabi pernah memberikan perumpamaan. Kata Nabi, siapa yang mau datang satu tempat, ya dia akan diberikan satu buah unta yang besar, yang gemuk. Kata sahabat, ya Rasulullah, kami semua mau. Kata Nabi, siapa yang datang ke masjid, belajar satu ayat, dia akan mendapatkan satu ekor unta. Dua ayat, dua ekor unta. Tiga ayat, tiga ekor unta. Subhanallah. Bagaimana kalau kau belajar di masjid? Ya. Al-Fatihah berapa ayatnya? Banyak, luar biasa. Ya. Berbagai macam itu ayat. Itu kau akan dapatkan unta-unta yang banyak. Satu ekor unta itu, kawan-kawan sekalian, ada yang kata dihargakan dalam rupiah. Mungkin satu ekor unta sampai 30 juta, 50 juta, satu ekor. Setiap kau datang, satu ayat kau pelajari, bayangkan kau dapat 50 juta. Subhanallah. Kau akan bersemangat. Ya. Jadi perbaiki motivasimu. Kemudian ketika kau datang di majlis ilmu itu, apa yang kau harapkan? Yang kau harapkan adalah ampun Allah Subhanahu wa taala, pahami keutamaan majlis ilmu. Nabi kita pernah memberitahukan kepada kita tentang keutamaan majlis ilmu, bahwasanya majlis ini adalah majlis yang tak akan pernah ada orang celaka bila bergabung dengan mereka. Dan majlis yang panjang. Allah memiliki malaikat-malaikat yang tugasnya mencari majlis-majlis ilmu. Di mana ada majlis, di sana mereka berdiam. Di sana mereka mendoakan para penimba ilmu. Di sana mereka meletakkan sayap mereka tak terbang. Dan setelah itu mereka akan lapor kepada Allah SWT. Allah bertanya apa yang mereka buat. Ya Allah, ini saya buat secara ringkas maknanya. Ya Allah, mereka sedang memujimu. Mereka sedang berzikir kepadamu. Apa yang mereka minta? Mereka minta surgamu. Apakah mereka sudah lihat surga aku? Belum ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihatnya? Ya Allah, pasti mereka lebih semangat beramal. Malaikat-malaikatku, apa yang mereka minta perlindungan? Ya Allah, mereka berlindung daripada nerakamu. Apakah mereka sudah melihat nerakaku? Belum ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihatnya? Ya Allah, kalau mereka lihat, mereka akan semakin jauh daripada nerakamu. Wahai malaikat-malaikat, saksikanlah, aku sudah mengampunkan semua mereka yang hadir dalam majlis tersebut. Ampun Allah SWT. Maka berkata malaikat, ya Allah, ada satu orang itu pendosa, datang. Sebenarnya dia datang bukan untuk menimba ilmu, tapi dia datang ke sana, duduk di sana, duduk di belakang. Ya. Bagaimana dengan orang ini? Apakah dapat ampunanmu? Kata Allah, dia pun akan kuampunkan. Humul julasa ulayas kau jadi sum. Semua mereka adalah orang-orang yang satu majlis. Gak ada yang celaka duduk bersamanya. Subhanallah. Kau bayangkan ada orang di belakang sambil ngantuk-ngantuk, sambil malas-malas duduk di majlis tersebut. Dapat ampunan Allah SWT. Apalagi yang fokus menyiapkan kitab, menyiapkan pena, menulis, mendengar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagaimana tidak kau datangi majlis ini? Ini taman-taman surga. Kata Nabi, idza marattum bi riyadil jannati fartawqalkan, melintas taman surga singgah. Orang sibuk ke mall, ke mana-mana, ke tepi-tepian pantai, naik ke gunung puncaknya. Sementara ada taman-taman surga yang lebih indah daripada itu semua. Apa? Taman-taman ilmu. Dengannya engkau mengenal Allah, namanya, sifatnya, hukum-hukumnya, perintahnya, larangannya, apa yang diridhoi, apa yang dia benci. Subhanallah. Bagaimana kau futur? Paksa dirimu untuk kebaikan ini. Datangi taman-taman surga. Dan engkau berangkat dari rumahnya adalah merupakan jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fisabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar menimba ilmu, seolah-olah dia sedang berjihad di Allah SWT sampai dia kembali. Ya. Kau mau surga? Ya. Ilmu itu jalan ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma salallahu lahu bihi tariqan jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam menangkap nimba ilmu, Allah mudahkan bagi jalan ke surga. Allahu akbar. Kau futur, malas datang ke kajian. Kau mau apa hidup di dunia ini? Tak lama kau akan segera tinggalkan dunia ini. Apa bekal yang kau bawa? Subhanallah. Dan dalam ilmu ada kenikmatan luar biasa. Ialah kenikmatan mengenal Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan berdoa, berzikir, beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan yang enggak ada tandingannya. Mengapa kau tak mau kenikmatan ini? Ini surga dunia. Kata Ibnu Taimiyah, siapa yang tak pernah masuk ke surga dunia, tak pernah masuk surga akhirat. Apa surga dunia? Ketaatan kepada Allah, kelezatan beribadah kepadanya. Karena itulah engkau merasa dirimu, ya, hatimu galau, risau, centang perenang. Mengapa? Karena kau jauh daripada ilmu. Perumpamaan ilmu itu, saya berikan perumpamaan mendekatkan, bagaikan perumpamaan provider, yang kau dekat signalnya kuat, bila mana kau jauh, berkurang. 5 batang menjadi 4 batang, semakin jauh 3 batang, semakin jauh 2 batang, semakin jauh 1 batang, setelah itu habis. Begitulah perumpamaan orang meninggalkan majlis-majlis taklim. Yang diajarkan padanya, kala Allah, kala Rasulullah. Kadang-kadang tinggal 1 signal, tinggal 2 signal. Karena jauhnya, kadang-kadang sudah putus, tidak ada lagi hubungan. Kenapa? Tinggalkannya sama sekali. Kalau anda kata kau mau kuat imanmu, mau kuat signalmu, datangilah, dekatilah. Subhanallah. Manusia itu butuh untuk dicas sebagaimana handphone butuh dicas. Bila mana kau lihat handphone tinggal 2, ya tinggal 2 bar, kau akan tinggal 1, kau akan cas supaya dia bertambah. Sementara manusia bukan hanya unsur fisik, manusia juga punya unsur roh. Makanan fisik yang enak-enak, bakso, macam-macam. Makanan rohmu ilmu. Bagaimana kau gemukkan badanmu, kau kuruskan kebutuhan rohanimu. Subhanallah. Makanya kau galau. Oleh karena itulah, kawan-kawan sekalian yang tak kenal keutamaan ilmu agama, dia akan sepi dengannya, jauh daripadanya. Gila dengan dunia. Sementara yang kenal ilmu agama, dia melihat dunia ini enggak ada apa-apa. Subhanallah. Dunia ini enggak ada apa-apa. Orang gila kerja banting tulang sampai overtime. Tak pernah ngaji. Untuk apa dia hidup? Bentar lagi dia akan mati. Harta yang dia upayakan cari segala macam kumpulkan akan pindah tangan kepada ahli waris. Kadang-kadang berebut lagi anak istrinya memperebutkan hartanya. Allahu Akbar. Inikah dunia yang kau cari? Cari akhirat. Dunia pasti akan dapat, akan kau rasakan. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustadz, seringkali kita mengatakan bahwa kita bertawakal kepada Allah, tetapi setelah itu hati kita sangat gelisah karena ketika hasil yang diharapkan belum juga datang. Bagaimana cara membangun tawakal yang benar sehingga kita tetap tenang meskipun hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita, Ustadz? Mohon nasihatnya. Syukur.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Hakikat tawakal adalah merupakan buah daripada iman. Iman kepada takdir, membuahkan tawakal. Iman dengan prasangka baik kepada Allah SWT. Selalu Allah SWT berbuat kebaikan untukmu. Itu buah daripada tawakal. Orang yang mengatakan sudah bertawakal, tapi galau bila mana apa yang dia targetkan tidak tercapai, menunjukkan tawakalnya masih perlu dipupuk kembali. Subhanallah. Orang yang bertawakal pasti segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal kalau benar kalian beriman. Apa itu tawakal? Tawakal adalah engkau menyandarkan segala macam bentuk nasibmu, keberuntunganmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahamu kau sandarkan kepada Allah. Kau serahkan semuanya kepada Allah. Dengan keyakinan Allah akan berikan bagimu apa yang terbaik. Kemudian engkau mengambil sebab ikhtiar. Itulah tawakal. Ya, itulah makna tawakal. Tawakal petani adalah yakin bahwasanya ini hasil semuanya Allah yang akan memberikan. Mau panen raya, tak panen, itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin ini Allah yang berikan. Ini tumbuh-tumbuhan Allah yang menumbuhkan, mengembangkan, membuat hasil yang luar biasa. Dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, dia pun mengambil sebab. Dipilih musim yang tepat, cuaca yang tepat, bibit yang tepat, kemudian setelah itu dipilih waktu yang tepat untuk menyemai benih, kemudian ya terlebih dahulu sebelum disemai benih, dibersihkan wadah tempat penyemaian, tanah dibersihkan daripada gulma, daripada jamur, diberikan berbagai macam pupuk-pupuk, setelah itu disebar, setelah mulai tumbuh dijaga, ya daripada serangan-serangan hama, binatang, dipelihara, diperhatikan tiap hari, senantiasa disiramai air, diberikan berbagai macam pupuk, sampai dia ya tumbuh besar, terus dijaga sampai panen. Itulah tawakal petani. Tawakal kita kepada Allah SWT dalam dunia ini seperti itu pula. Kita disuruh mencari rezeki, ya bertawakallah dalam mencari rezeki. Ambil sebab, setelah itu serahkan urusan kepada Allah. Bila mana targetmu tak tercapai, katakan qadarullah ma syaa fa'al, ini semua takdir Allah, apa yang dikehendaki terjadi, itulah terjadi. Ya. Dan kau cari hikmah-hikmah, ini kegagalan mungkin karena kesalahanku. Evaluasi, mungkin karena keteladananku, mungkin karena aku tak pandai untuk mencari orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang jujur. Evaluasi, di mana kesalahanmu? Saya itu kau bangun kembali, serahkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kau yakin apapun yang terjadi itu semuanya enggak keluar daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tak ada apapun terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu makna tawakal. Bila mana kau paham beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, qadar qadar, apapun yang terjadi kau terima dengan hati yang lapang. Kalau enggak payah. Dunia ini bila mana kau jadikan sebagai tujuan hidup, banyak orang gila gara-gara dunia. Hilang dunia gila, banyak orang gara-gara hilang hartanya gila. Hilangan pasangan hidupnya gila, ditinggal pasangan hidupnya gila. Hilang kehilangan orang-orang tercinta, anaknya istrinya gila. Mengapa demikian? Karena tak beriman dengan takdir Allah dengan sebenar-benarnya. Orang yang bertawakal dia pasrah. Lihatlah para sahabat ketika perang Uhud, mereka Allah SWT uji dengan kalahan. Mereka pasrah. Mereka evaluasi, ini gara-gara salah kita. Nabi suruh begini, kita kerjakan begini. Nabi suruh jangan turun dari gunung, kita turun dari gunung. Mereka cari pelajaran-pelajaran. Tapi mereka pasrah menerima ketentuan Allah SWT. Berkata Rasulullah SAW, ihris ala mayan fa'uka. Berusaha langkah maksimal, melakukan apa yang bermanfaat bagi dirimu. Kemudian jangan pernah lupakan Allah. Wasta'in billah. Bergantunglah kepada Allah. Minta kepada Allah SWT. Inilah tawakal. Berupaya dan berdoa. Menyerahkan urusan kepada Allah SWT. Bukan kata Nabi SAW, fa'in asabaka syai'un. Bila mana engkau sudah berusaha maksimal, berdoa kepada Allah, ternyata tak memenuhi apa yang kau inginkan. Ya, cita-citamu tak tergapai. Wa in asabaka syai'un, jika sesuatu menimpamu tak sesuai apa yang kau kehendaki, ya. Fala wa in asabaka syai'un, bila mana engkau ditimpa sesuatu perkara, maka jangan kau katakan law anni fa'altu kada wa kada kana kada wa kada. Jangan katakan seandainya begini maka begini. Seandainya begini maka begini. Sudah, itu sudah berlalu. Walakin qul, tetapi katakan masyaallah. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Ini semua sudah takdir Allah, apa yang dikehendaki, itu yang akan terjadi. Maka pahami lagi makna tawakal. Kalau kau tawakal benar, kau enggak stres ketika tak terwujud. Apa yang kau inginkan? Kau katakan, di balik musibahnya ada ujian dan ada hikmah, insya Allah ada kebaikan di sana. Berapa banyak orang-orang meraih kebaikan setelah mendapatkan ujian. Ya, lihatlah Yusuf AS mendapatkan kebaikan menjadi orang terdekat raja melalui berbagai macam ujian-ujian. Dipisahkan daripada keluarganya, dibuang ke dalam sumur, dijadikan budak, dibeli, dan seterusnya. Maka pahamilah di balik kegagalanmu, ada hikmah-hikmah yang kau harus pahami. Ya, kau ingin melamar seorang akhwat, ternyata tidak ditakdirkan untuk menjadi milikmu, menjadi istrimu. Cari tahu di balik ini ada hikmah, sabar, rela, ridho. Engkau mencari suatu pekerjaan, mencari nafkah, ternyata kau ditipu orang. Cari hikmah. Di balik itu semua ada kebaikan, insyaAllah, tabarakatuh. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan sekalian, betapa pentingnya iman nih dalam kehidupan kita sekarang ini dan selama-lamanya. Apalagi zaman fitnah seperti ini, zaman fitnah yang begitu dahsyat melanda. Fitnah syahwat, fitnah syubhat. Oleh karena itulah benteng yang paling kuat adalah benteng keimanan. dan di antara bentuk keimanan tersebut kau akan capai, akan tambah, tumbuh, kembangkan dengan ilmu agama. Oleh karena itu kau jangan bakhil terhadap dirimu, jangan kikir, tuntut ilmu agama, pelajari, datangi majelis ilmu, dengarkan kajian-kajian para ulama, media sosial yang Allah ciptakan, apapun bentuk platformnya, jadikan sebagai sarana kebaikan. Di sana banyak kajian, di sana banyak kebaikan-kebaikan, di sana juga banyak penyakit, di sana juga banyak racun-racun. Silahkan kau pilih mana. Mana kau pilih, mau kau pilih racun atau kau pilih madu. Kau pilih petunjuk atau kau pilih kesesatan. Semua terpulang kepada dirimu masing-masing. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Fitahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam wa'alaikumullah program kajian ilmiah dalam pembahasan dari tema menimba ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memudahkan langkah kita untuk terus belajar, memberikan keikhlasan dalam menuntut ilmu, serta memberikan kekuatan untuk mengamalkan setiap ilmu yang telah kita pelajari. Amin ya Rabbal Alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan, niat yang baik tentu. Tetapi harus dimulai dengan ilmu. Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: Salkat Islam, Islam adalah segala-galanya, Islam adalah agama yang hak, Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbul Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapa pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا الى الجنة.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
3: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
2: Wa anhu radiyallahu anhu, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran wa hum yarmuna, wa qad ja'alu li sahibi at-tayr كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
3: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.

Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya

sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'"

0: تقول هل من مزيد.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
3: Nurun minal Qur'an.

واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
0: Ayatun minal Quran.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Takutlah kepada Allah
6: pada saat Anda sedang sendiri.
5: Takutlah kepada Allah
6: pada saat tidak ada yang melihat.
7: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
5: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
6: berhentilah.
5: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
7: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
8: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
7: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
8: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
7: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
8: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
7: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
8: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
9: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
8: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
9: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
7: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
9: Hidup di dunia hanya sebentar.
7: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
9: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
8: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
7: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
8: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
9: Hai jiwa yang keluar,
8: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
7: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zada Allah 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah 'azza wa jalla. Rawahu Muslim.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya, dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
5: Ihdinas siratal mustaqim.
6: Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus.

0: الصراط المستقيم.
1: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
2: الصراط المستقيم dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in makna الصراط المستقيم artinya Al-Qur'an. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Islam, ada juga yang menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran. Ada juga yang menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda SAW, kata Nabi, iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar, dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil, bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
3: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini. Gak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus soleh atau sudah jelas dari Quran, gak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya. Quran dan sunnah dan ijma' salafus soleh.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Abu Hatim Muhammad bin Hibban, rahimahullah, sabar itu ada tiga macam. Sabar dalam menahan diri dari maksiat, sabar dalam menjalani ketaatan, dan sabar menghadapi beratnya musibah. Dan sabar yang paling utama adalah sabar dalam menahan diri dari maksiat.
2: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di pagi ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan Sirah Nabawiyah. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa akhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita tentang As-Sirah An-Nabawiyah. Pada pertemuan lalu kita telah menjelaskan tentang bagaimana Raja Najasyi ya radhiyallahu anhu yang begitu baik membela kaum muslimin di negeri Habasyah yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan kegagalan orang-orang Quraisy yang ingin memprovokasi Raja Najasyi agar memulangkan para sahabat kembali ke kota Mekah. Kegagalan demi kegagalan menimpa orang-orang Quraisy yang hendak menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbagai metode, berbagai uslub telah mereka tempuh untuk menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengganggu fisik, dengan mengganggu mental para sahabat ya. Kemudian juga mereka berusaha untuk merayu Abu Thalib ya, akan tapi semuanya gagal. Bahkan kaum muslimin semakin bertambah dan semakin bertambah. Mereka melihat mulailah Islam tersebar di kabilah-kabilah. Kemudian mereka dikejutkan dengan Hamzah yang masuk Islam, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka dikejutkan pula dengan Umar bin Khattab yang masuk Islam. Oleh karenanya mereka akhirnya berkumpul dan bermusyawarah. Akhirnya mereka membuat makar, yaitu mereka hendak memboikot Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengisolasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka membuat kesepakatan. Kemudian mereka menulis kesepakatan tersebut di suatu kertas di mana mereka akan memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib ya. Bani Hashim itu. Kita ulangi, kita ingatkan kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya. Jadi semuanya Bani Hashim itu adalah Ahlul Bait. Semua Bani Hashim adalah Ahlul Bait. Ahlul Bait tidak terbatas kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi seluruh Bani Hashim adalah Ahlul Bait. Oleh karenanya terkadang kita dapati Ahlul Bait dari jalur cucu-cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita dapati juga Ahlul Bait dari jalur keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka sepakat, orang-orang Quraisy selain dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, mereka bersepakat untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Yaitu kesepakatan tersebut, yaitu tidak boleh menikahkan dari seorang pun dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Dan juga kalau mereka ada yang melamar, maka tidak boleh diterima lamarannya. Kemudian tidak boleh berjualan sesuatu pun kepada Bani Hashim dan kepada Bani Abdul Muttalib. Demikian juga ya, tidak boleh membeli sesuatu pun dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ya, kemudian tidak boleh duduk-duduk bersama mereka. Tidak boleh bercampur dengan mereka. Tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka. Ya, dengan syarat ini semua akan digagalkan jika mereka menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pemboikotan yang mereka lakukan karena mereka sudah gagal dalam segala metode yang mereka tempuh. Akhirnya mereka berkumpul dan mereka sepakat, mereka tulis suatu lembaran. Kemudian mereka tempelkan atau mereka gantung lembaran kesepakatan mereka tersebut, ya, yang tertera mereka letakkan dalam dalam Ka'bah, ya, mereka gantungkan dalam Ka'bah. Ya. Disebutkan penulis yang menulis perjanjian tersebut namanya Mansur bin Ikrimah, ya, bin Amir bin Hashim bin Abdi Manaf dari Bani Abdiddar, ya. Kemudian disebutkan juga dalam sebagian riwayat, ya, bahwasanya orang ini akhirnya lumpuh kedua atau lumpuh tangannya karena didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Abu Talib, paman Nabi, melihat orang-orang Quraisy sudah bersatu padu untuk mencelakakan ponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun berkeliling kepada Bani Hashim, kepada Bani Abdul Muthalib. Kemudian dia menyuruh agar Bani Hashim dan Abdul Muthalib bersatu padu untuk membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mereka semua sepakat karena mereka dan kesepakatan tersebut baik Bani Hashim yang sudah Islam maupun yang masih kafir. Yang masih kafir ikut membela karena hamiyah, yaitu karena membela kesukuan. Ini Muhammad dari suku kita. Bagaimana kabilah-kabilah yang lain ingin membunuh Muhammad? Bagaimana kabilah-kabilah yang lain ingin merendahkan Muhammad? Maka karena fanatik kesukuan, akhirnya seluruh Bani Hashim dan seluruh Bani Abdul Muthalib membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya karena fanatik terhadap suku. Kecuali satu yang tidak membela Muhammad, yaitu siapa? Abu Lahab. Abu Lahab juga paman Nabi dari Banu Abdul Muthalib. Kemudian akhirnya mereka semua berkumpul dan mereka tinggal di suatu tempat namanya Syi'ib Abi Talib. Syi'ib Abi Talib. Syi'ib itu suatu tempat seperti suatu jalan di antara dua bukit atau dua gunung yang dijadikan tempat tinggal. Akhirnya mereka berkumpul di situ dan mereka tinggal di situ. Dan disebutkan Abu Talib sangat khawatir dengan ponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah tiba malam hari, maka dia minta agar Muhammad tidur di samping dia atau dekat dengan dia. Dia khawatir kalau ada serangan tiba-tiba malam hari kepada ponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga terkadang kalau sudah tiba malam hari, maka Abu Talib menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di salah satu tempat tidur dari saudara-saudaranya. Adapun saudara yang tersebut tidur di tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga-jaga jangan sampai ada serangan di malam hari. Mulailah berjalan pemboikotan dan ini sangat berpengaruh bagi Bani Hashim, ya. Mereka menghadapi kesulitan yang sangat berat, ya, kesulitan yang sangat sangat berat. Dan ini berlangsung selama 3 tahun, ya. Sehingga akhirnya tidak ada makanan yang sampai kepada mereka. Ada orang datang jualan, ya, tidak bisa mereka beli dari orang-orang tersebut. Kenapa? Dihalangi oleh orang-orang Quraisy. Bahkan ada pedagang yang datang dari luar ingin berjualan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, maka datang Abu Lahab. Abu Lahab berkata, "Ghalu ala ashabi Muhammadin la yudriku ma'akum syai'an wa ana adfa lakum adhafan mudha'afa." Kata Abu Lahab kepada para pedagang, "Naikkan harga barang kalian kepada pengikut Muhammad. Naikkan barang kalian supaya mereka tidak bisa beli sesuatu pun dari kalian. Nanti kalau mereka tidak beli, saya yang beli. Saya akan beri keuntungan bagi kalian, keuntungan yang berlipat ganda." Akhirnya sebagian dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib tatkala ingin beli barang, ternyata mereka dapati harga barang terlalu mahal. Sehingga mereka tidak mampu untuk beli barang-barang tersebut. Tidak mau beli makanan. Tidak mampu beli makanan. Akhirnya mereka pulang. Bertemu dengan anak-anak mereka dan keluarga mereka. Sementara anak-anak mereka yatadagaun, yaitu menangis karena kelaparan. Tidak ada suatu pun yang bisa mereka berikan kepada anak-anak mereka. Karena para pedagang telah diblok oleh siapa? Abu Lahab. Sampai terdengar tangisan anak-anak di balik Syi'ab, di balik bukit terdengar tangisan-tangisan anak-anak dari Bani Hashim dan anak-anak dari Bani Abdul Muthalib. Akhirnya mereka terpaksa makan daun-daun pohon dan juga mereka terpaksa makan kulit-kulit. Ya. Mereka makan kulit dikeringkan, mereka makan. Sampai di antara mereka akhirnya ada yang meninggal tidak kuat berhadapan dengan kondisi demikian. Abu Nuaim dalam Hilyah, ya, meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kharajtu minal lail abul." Ya. Suatu hari aku keluar, dia bersama dalam Syi'ib, terkepung, terisolir dalam Syi'ib tersebut, tempat tersebut, maka suatu hari dia keluar, dia hendak buang air kecil. Wa idza ana asma'u biqaqa'atin tahta bauli. Waktu saya kencing, tiba-tiba saya dengar air kencing saya mengenai sesuatu berbunyi tak tak tak. Fa idza qit'atu jildin ba'ir. Ternyata saya mengencingi tulang apa namanya kulit unta. Fa akhadhtuha. Ini rupanya makanan. Fa ghasaltuha, aku ambil lalu aku cuci kulit tersebut. Tsumma akhraqtuha, kemudian aku bakar kulit tersebut. Setelah kering, tsumma radadtuha, kemudian aku hancurkan. Kemudian wa safaftuha bil ma, kemudian saya campur dengan air. Wa syaribtu 'alayha minal ma faqawitu biha thalathan. Saya campur dengan air, yang penting air ada rasa kuah kulit yang sudah kering dan saya bisa bertahan sampai 3 hari. Ini gambaran bagaimana sulitnya mendapatkan makanan selama 3 tahun tersebut. Sampai kulit yang bekas terkena air kencing harus dia ambil karena tidak ada lagi makanan. Hal ini ya menyenangkan orang-orang Quraisy tatkala mereka tahu bahwasanya ya tidak ada yang bisa beri bantuan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib yang terisolir dalam syi'ab tersebut. Kalau ada yang ingin memberi bantuan, maka akan beri bantuan dengan diam-diam. Ada dari orang-orang Quraisy yang tidak tega. Mereka kafir, tapi mereka tidak tega. Masa Muhammad ini kan kerabat kita. Dia dari Bani Hashim, Quraisy. Ya. Bagaimana kita tega membiarkan kerabat kita seperti tidak makan, tidak minum. Kesulitan, kehausan, kelaparan, anak-anaknya menangis. Banyak yang meninggal. Akhirnya di antara mereka ada yang memberi bantuan secara diam-diam. Di antara orang-orang kafir yang berikan bantuan secara diam-diam adalah Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu waktu itu masih kafir. Hakim bin Hizam adalah ponakannya Khadijah. Ponakannya Khadijah radhiyallahu taala anha ya. Maka di antara juga yang memberi bantuan secara diam-diam adalah Hisham bin Amr al-Amiri. Hisham bin Amr al-Amiri. Dan dia sangat menyambung silaturahmi dengan Bani Hashim. Maka dia datang malam-malam dengan membawa onta. Onta tersebut ditaruh makanan di atasnya, dipikulkan makanan. Kemudian dia pukul onta tersebut sambil diarahkan menuju ke Syi'ib tadi, yaitu jalan di antara tempat tinggalnya Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ya, kemudian dia biarkan ontanya sampai ke sana agar makanan sampai kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib dan Nabi SAW yang sedang terkepung di tempat tersebut. Suatu hari Hakim bin Hizam, ya, ponakannya Khadijah, ingin beri bantuan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Maka dia pun bawa gandum, kemudian dia menyuruh seorang budaknya untuk memikul gandum tersebut untuk diserahkan kepada bibinya Khadijah radhiyallahu taala anha, Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi, karena Khadijah ikut terkepung juga di situ. Ya. Kemudian tatkala dia berjalan bersama budaknya tersebut sambil mikul gandum, tiba-tiba ketahuan oleh Abu Jahal. Abu Jahal kemudian menegurnya. Berkata, "Atadhhabu bit'am ila Bani Hashim, wahai Hakim bin Hizam? Kau ingin mengirim makanan kepada Bani Hashim? Fa wallahi la tabrahu anta wa ta'amuka hatta afdhahaka bi Makkah." Demi Allah, bayangkan Abu Jahal bersumpah demi apa? Demi Allah. Demi Allah, kau tidak akan pergi dari sini dan makananmu tidak akan sampai kepada mereka sampai aku bongkar keburukanmu ini di kota Mekah. Saya ingin bikin malu engkau. Faja'u Abul Bakhtari bin Hisham. Datang seorang lagi dari Quraisy yang baik juga, namanya Abul Bakhtari bin Hisham. Faqala ma laka wa lahu? Ada apa dengan kau ya Abu Jahal? Apa urusanmu dengan Hakim bin Hizam? Abu Jahal berkata, "Yahmilu ta'ama ila Bani Hashim." Ini orang ingin mengirim makanan kepada Bani Hashim. Abu'l Bakhtari mengomentari, "Ta'amun kana li ammatihi indahu faba'athat ilaihi. Afatamna'u an ya'tiyaha bi ta'amiha?" Wahai Abu Jahal, ini makanan mau dia kirim ke bibinya, kau larang-larang. Ini makanan mau diberikan kepada bibinya, kau larang. Khalli sabila rajul, biarkan dia pergi. Abu Jahal enggak mau. Akhirnya ributlah antara Abu Jahal dengan Abul Bakhtari. Kemudian Abul Bakhtari ya mengambil memegang onta yang dibawa oleh budak yang diletakkan gandum di atasnya, maka dia pun pukul onta tersebut, kemudian dipukul dengan keras supaya onta tersebut kabur lari menuju ke Bani Hashim untuk bawa apa? Makanan. Waktu itu Hamzah bin Abdul Muttalib paman Nabi SAW dekat dengan mereka melihat keributan mereka. Tatkala mereka tahu ada Hamzah melihat mereka, akhirnya mereka diam, tidak jadi ribut. Khawatir nanti mereka ditertawakan oleh siapa? Hamzah. Jangan sampai kita ketahuan ribut. Ya udah, biarin aja. Meskipun demikian, dalam kondisi terisolir, diboikot, Nabi SAW tetap berdakwah. Malam siang hari tetap berdakwah. Pergi ke Quraisy, dia berdakwah kepada mereka agar mereka masuk Islam. Ya. Namun, di antara hikmah disebut oleh para ulama, dengan kejadian ini, 3 tahun mereka diboikot, mulailah muncul orang-orang baik dari orang-orang Quraisy yang sadar bahwasanya perbuatan Abu Jahal dan kawan-kawannya perbuatan yang buruk. Mengajarkan mereka untuk memutuskan silaturahmi dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Padahal Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib adalah Quraisy yang memiliki nasab yang tinggi. Bukan sembarang Quraisy, tapi Quraisy yang memiliki nasab yang tinggi. Sehingga sadar dalam diri mereka bahwa ini adalah keburukan. Di masa pemboikotan tersebut, lahirlah Habrul Ummah, ya, yang dikenal dengan orang alimnya, ya, kaum muslimin, umat ini, yang dikenal dengan ahli tafsir, dialah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi Ibnu Abbas lahir di tatkala masa pemboikotan tersebut. Imamnya para ahli tafsir. Dan Ibnu Abbas adalah seorang yang dikenal, ya, dia adalah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas, karena Abbas bin Abdul Muthalib paman Nabi. Ibnu Abbas anaknya Al-Abbas bin Abdul Muthalib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun umurnya dengan Nabi sangat sangat jauh, ya. Dia lahir sekitar 3 tahun atau 4 tahun sebelum Nabi berhijrah, ya. Sebelum Nabi berhijrah. Dan dia adalah seorang yang tampan, kemudian seorang yang tinggi, kemudian sangat cerdas, ya. Dan termasuk orang-orang yang sempurna. Taib. Akhirnya Banu Hashim selama 3 tahun tinggal di Syi'ab Abu Talib, kemudian terboikot, ya, dan mereka merasakan penderitaan yang luar biasa. Akhirnya sebagian orang-orang Quraisy yang hatinya masih ada kasihan sama Bani Hashim. Padahal mereka orang kafir. Dan mereka tahu ini tidak baik seperti ini, ya. Hati mereka masih ada dan mereka tahu ini perbuatan yang buruk. Akhirnya mereka mulai berpikir bagaimana agar pemboikotan ini, pemutusan silaturahmi ini bisa selesai, bisa berhenti. Yang paling depan dalam hal ini adalah Hisham bin Amr. Hisham bin Amr yang tadi mengirimkan makanan malam-malam kepada Bani Hashim. Ya. Dia memiliki kekerabatan dengan Bani Hashim. Dan dia adalah orang yang mulia di kaumnya. Dan dia telah berusaha untuk membantu Bani Hashim tatkala di hari-hari mereka diboikot. Maka dia berpikir bagaimana agar perkara ini bisa selesai. Maka berjalanlah dia, Hisham bin Amr al-Amiri, dia berjalan menuju seorang bernama Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi. Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi dari kabilahnya Abu Jahal, karena Abu Jahal dari Banu Makhzum. Zuhair bin Abi Umayyah, tetapi ibunya adalah Atikah, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atikah bintu Abdul Muttalib. Jadi tantenya Nabi siapa? Atikah, ya. Jadi punya kekerabatan dekat dengan Nabi, berarti dia sepupunya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Hisham menegur Zuhair, "Ya Zuhair, aqad radita an ta'kula at-ta'am wa talbasu ath-thiyab wa tankihu an-nisa wa akhwaluka haitsu qad 'alimta la yuba'un wa la yubta' minhum wa la yankihun wa la yunka ilaihim." Apakah kau senang wahai Zuhair? Engkau makan makanan, engkau pakai pakaian, engkau menikahi para wanita, sementara paman-pamanmu, om-ommu dari Bani Hashim, kondisi mereka sebagaimana kau ketahui. Mereka tidak bisa beli barang, mereka tidak bisa menjual barang, mereka tidak bisa menikah, dan mereka tidak bisa menikahkan. Ama inni ahlifu billah, lau kanu akhwala Abil Hakam bin Hisham, thumma da'autu ila mithli ma da'aka ilahi minhum, ma ajabukum ilahi abada. Kemudian Hisham memprovokasi Zuhair. Wahai Zuhair, demi Allah saya bersumpah. Seandainya kejadian ini menimpa Abu Jahal, kemudian ya engkau menyuruh Abu Jahal untuk memboikot paman-pamannya, Abu Jahal tidak akan nurut sama engkau. Masa sekarang kejadian ini terjadi pada paman-pamanmu, kau ikut memboikot paman-pamanmu, sementara kau dalam hidup enak, makan, minum, pakai pakaian, menikah, ya. Akhirnya dia berkata, "Wahai hakum ya Hisham, madza asna?" Celaka engkau Hisham. Apa yang bisa saya lakukan? Bagaimana saya bisa bantu mereka sementara orang Quraisy semua memboikot Bani Hashim? Inna ma'ana rajulun wahid. Saya cuma satu orang. Gimana saya bisa bantu mereka? Wallahi law kana ma'i rajulun akhar lakumtu fi naqdiha hatta anqudaha. Kalau ada teman satu saja temani saya akan batalkan perjanjian tersebut. Kemudian Hisham berkata, "Waqad wajadtu rajulan." Sungguh kau telah dapat temanmu. Siapa? Saya. Kita berdua. Kata Zuhair, "Ibghina rajulan thalithan." Belum. Cari yang orang ketiga. Cari orang ketiga. Maka akhirnya ya Hisham pergi menuju Mut'im bin Adi, orang yang baik juga. Maka dia berkata, "Wahai Mut'im, apakah kau senang dua suku Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib binasa dari Bani Abdul Manaf binasa, sementara engkau melihat tersebut, kau menyaksikannya dan kau setuju dengan kebinasaan mereka?" Ya. Kemudian sama dia berkata, "Wahai Haka, famadha asna? Celaka engkau, apa yang bisa aku lakukan? Inna ma'ana rajulun wahid, saya cuma sendiri." Kemudian kata Hisham, "Qad wajadtu thaniyan." Kau sudah mendapati orang kedua. Siapa? Saya, orang kedua. "Ibghina thalithan." Cari orang ketiga. Ada orang ketiga. Siapa? Zuhair bin Abi Umayyah. Kita bertiga. Kata dia, "Ibghina rabi'an." Cari orang keempat. Berangkatlah Hisham. Hisham ini yang otaknya dia, Hisham bin Amr al-Amiri. Maka dia berjalan menuju Abu al-Bakhtari bin Hisham. Maka dia berkata sebagaimana yang dia katakan kepada kedua orang sebelumnya. Kemudian Abu al-Bakhtari berkata, "Hal min ahadin yu'inu ala hadha?" Apakah ada orang bisa bantu kita dalam urusan ini? Maka Hisham berkata, "Ada. Zuhair bin Abi Umayyah, Mut'im bin Adi, dan ana, saya juga bersamamu, kita empat orang." Kata Abu al-Bakhtari, "Ibghina khamisan." Cari orang kelima. Maka Hisham pergi ke Zam'ah bin al-Aswad bin al-Muttalib. Maka dia pun menyampaikan hal ini. Dia ingatkan tentang kekerabatan, tentang Bani Hashim, Quraisy, kita harus menolong mereka. Maka dia berkata, "Apakah ada yang bantu kita dalam urusan ini?" Maka dia sebutkan, "Kita sudah berlima." Ya, kita sudah berlima. Akhirnya mereka bersepakat satu tempat namanya Al-Hujun di pinggiran kota Mekah. Kemudian mereka sudah sepakat untuk bikin provokasi besok agar perjanjian ini bisa digagalkan. Ya. Kemudian kata Zuhair, "Ana abda'ukum fa'akunu awwala man yatakallam." Saya yang pertama kali ngomong besok. Ya. Tatkala tiba besok hari, lima orang ini jalan menuju Masjidil Haram. Dan kita tahu, saya sering saya sampaikan, Abu Jahal nongkrongnya di mana? Di Masjidil Haram. Nongkrongnya di Masjidil Haram. Kemudian Zuhair bin Abi Umayyah, dia datang dengan pakaian indah, dengan hullah pakaian. Kemudian dia tawaf di Ka'bah. Mereka ini musyrikin semua. Kita sudah sering sampaikan, bahwa orang musyrikin mereka juga tawaf dan mereka juga apa? Haji. Maka Zuhair bin Abi Umayyah, dia pun tawaf 7 putaran. Setelah itu dia balik menghadap Abu Jahal dan teman-temannya. Kemudian dia berkata, "Ya ahla Makkah, wahai penduduk Mekah. Anakulu ta'am wa nalbasu thiyab wa banu Hashim halka." Apakah kita makan makanan, kita pakai pakaian senang-senang, sementara Banu Hashim, kerabat kita binasa. "La yuba'un wa la yubta' minhum." Mereka tidak bisa beli barang dan mereka tidak bisa menjual barang. "Wallahi, la aqudu hatta tushakka hadhihi sahifatul qati'atul zalimah." Aku tidak akan duduk sampai kertas kesepakatan itu yang zalim, yang pemutus silaturahmi, dirobek. Abu Jahal komentar langsung. Dan dia berada di ujung masjid, dia berkata, "Kadzabta wallahi la tusyak." Demi Allah, kau berdusta. Ya, masya Allah, dia bilang apa? Demi Allah. Itu perjanjian tidak akan dirobek. Mereka sudah rencana dari awal. Pokoknya satu ngomong. Abu Jahal mau diserang, ya, dadakan. Waktu Abu Jahal komentar, maka Zam'ah bin al-Aswad, orang kelima, dari lima orang tersebut, komentar, "Anta wallahi akdzab. Engkau lebih pendusta, ya Abu Jahal. Ma radina kitabaha haitsu kutibat." Kami sesungguhnya tidak ridha dengan tulisan tersebut, dengan perjanjian tersebut. Zam'ah komentar, Abu al-Bakhtari komentar. Sadaqa Zam'ah, Zam'ah benar. Kami tidak ridha dengan tulisan tersebut. Mut'im bin Adi komentar lagi. Benar, kalian berdua benar. Yang dusta yang mengingkari hal ini. Ya. Kemudian ya, Hisham bin Amr kemudian komentar juga. Abu Jahal pintar, dia berkata, "Hada amrun qudhiya bil lail tushwira fihi fi ghairi hadzal makan." Ini sudah direncanakan ini. Tadi malam mereka sudah musyawarah ini rencana sama Abu Jahal. Abu Jahal orangnya apa? Cerdas goblok ya. Taib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada pamannya Abu Thalib, Allah telah memberikan kabar gaib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah telah mengirim al-aradhah, yaitu rayap, ke dalam Ka'bah kemudian memakan perjanjian tersebut, dimakan oleh rayap, semuanya robek kecuali tersisa kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bismillah misalnya, yang lainnya dimakan oleh rayap. Kemudian ya, Abu Talib berkata, ya, na'am, ya, ma kadzabtani, kau tidak pernah berdusta kepadaku wahai Muhammad. Maka berangkatlah Abu Talib dengan sekelompok jamaah dari Bani Abdul Muttalib sampai mereka datang ke masjid, Masjidil Haram. Kemudian mereka melihat orang-orang Quraisy, dan orang Quraisy menyangka mereka sudah sangat kepayahan sehingga keluar dari tempat mereka, syi'ab mereka, untuk menyerahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun persangkaan mereka salah. Abu Talib berbicara, ya, wahai kaum Quraisy, telah terjadi perkara antara kami dengan kalian. Datangkanlah kertas perjanjian kalian tersebut yang di situ ada kesepakatan kalian. Ya, bisa jadi semoga ada kesepakatan antara kita dengan kalian. Kemudian Abu Talib berkata, sungguhnya aku mendatangi kalian, ya, aku akan menyampaikan satu perkara yang di situ ada keadilan antara aku dengan kalian. Sungguhnya ponakanku Muhammad telah mengabarkan kepadaku, walam yakdzibni qat, dan dia tidak pernah berdusta kepadaku. Dia telah mengabarkan kepadaku bahwasanya Allah telah mengirim rayap untuk memakan kertas perjanjian tersebut. Maka dimakanlah kertas seluruhnya kecuali tulisan Bismika Allahumma. Ya. Kemudian Abu Talib berkata, kalau benar apa yang diucapkan oleh Muhammad, ya, fallahi la nuslimu hatta namuta an akhirina. Kalau benar yang dikatakan Muhammad, ternyata kertas tersebut sudah dimakan oleh rayap, demi Allah, kami tidak akan menyerahkan Muhammad sampai kami semuanya tewas. Wa in kana alladhi yaqulu batilan dafa'na ilaikum sahibana. Kalau ternyata Muhammad bohong, kami akan serahkan Muhammad kepada kalian. Akhirnya orang-orang Quraisy berkata, qad ansaftana, radina billadhi taqul. Engkau benar, ini perkataan yang adil. Ya, kami ridha, kami suka dengan perkataan ini. Maka mereka pun masuk ke Ka'bah, mereka buka perjanjian tersebut, ternyata mereka mendapati ternyata kertas tersebut sudah robek, ya, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali tulisan apa? Bismakallahumma. Akhirnya Abu Talib pergi menuju Ka'bah dengan orang-orang teman-temannya, kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, Allahumma ansurna ala man zalamana. Ya Allah, tolonglah kami terhadap orang-orang yang telah menzalimi kami. Wa qata arhamana, yang telah memutuskan silaturahmi kepada kami. Kemudian dia pun pulang bersama teman-temannya menuju tempat tinggal mereka, itu di Syi'ab Abi Talib. Akhirnya tatkala itu, Al-Mut'im bin Adi, dia pun pergi menuju sisa kertas tersebut. Kemudian dia robek-robek. Kemudian dia berjalan menuju ke bersama orang-orang Quraisy yang bersama dia. Kemudian dia bawa pedang dan bawa senjata. Kemudian dia pergi menuju kepada Syi'ab Abi Talib. Kemudian dia suruh Bani Hashim agar keluar dari tempat tinggal mereka agar kembali seperti sedia kala. Akhirnya Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib yang tadinya terisolir di tempat tersebut, akhirnya keluar. Ya, perjanjian tersebut sudah batal. Ya, hancurlah rencana Abu Jahal dan teman-temannya. Dan itu terjadi pada tahun 10 kenabian. Tahun 10 kenabian. Ya. Jadi Nabi di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Sekitar 3 tahun sebelum hijrah. Jadi makanya masih dikatakan tahun kelima kenabian, tahun ketujuh kenabian, tahun ke-10 kenabian. Nanti kalau sudah pindah ke kota Madinah, baru tahun pertama hijriah, tahun kedua hijriah, begitu ya. Ini masih tahun 10 kenabian, belum tahun hijriah. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu tidak lama, terjadi kejadian yang sangat menyedihkan Nabi SAW, yaitu wafatnya pamannya Nabi SAW, yaitu Abu Talib. Abu Talib meninggal dunia. Dan wafatnya Abu Talib sebagaimana tadi kita isyaratkan, yaitu tidak lama setelah mereka keluar dari tempat yang mereka diboykot, yaitu di akhir dari tahun 10 kenabian, sekitar sebelum 3 tahun sebelum hijrah. Tatkala itu, tatkala beliau meninggal, umur beliau 87 tahun. Abu Talib umurnya 87 tahun. Tatkala Abu Talib akan meninggal dunia, maka Nabi datang menjenguk pamannya Abu Talib, ya. Ternyata sudah ada yang menjenguk Abu Talib sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. fi nafarin min Quraisy, dan beberapa orang Quraisy. Mereka ternyata sudah lebih dahulu menjenguk Abu Thalib. Akhirnya Nabi SAW mendakwai pamannya. Siapa tahu di ujung kehidupannya dia masuk Islam. Maka Nabi berkata, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah suatu kalimat yang aku akan bela engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kul la ilaha illallah asyhadu laka biha yaumal qiyamah. Ya pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, aku akan bersaksi untukmu pada hari kiamat kelak. Ternyata Nabi mendakwahi, Nabi menceramahin Abu Thalib, ternyata Abu Jahal juga ceramah. Abu Jahal berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Thalib, kau benci dengan agama bapakmu? Subhanallah, Abu Thalib ngerti ya, bahwasanya hujah yang paling kuat agar menjadikan Abu Thalib bertahan dalam kesyirikan adalah apa? Ta'assub fanatik kepada ya tradisi. Seakan-akan Abu Jahal berkata, wahai Abu Thalib, kalau kau ikut agama Muhammad, berarti kau telah meninggalkan agama nenek moyangmu. Kau telah benci kepada agama bapakmu. Jadi benar-benar Abu Thalib memilih perkataan yang benar-benar provokatif. Dia berkata, dia tidak mengatakan, apakah kau tinggalkan agama bapakmu? Tidak. Dia mengatakan, apakah kau benci dengan agama bapakmu? Subhanallah. Lihat, Abu Jahal pintar atau tidak? Pintar goblok. Lihat, dia tidak mengatakan, apakah kau keluar dari agama bapakmu? Ini masih ringan. Tapi dia memilih kata yang sangat provokatif. Dia berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kau benci dengan agama bapakmu? Seakan-akan konsekuensi dari kalau kau ikut agama Muhammad, berarti kau benci dengan agama bapakmu. Dan berat bagi Abu Thalib. Namun Nabi tidak putus asa. Nabi ulangi lagi. Ya ammi, kul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka bi'indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah kalimat yang aku akan bela engkau di sisi Allah. Aku akan bersaksi asyhadu laka yaumal qiyamah. Aku akan bersaksi membelamu pada hari kiamat kelak. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, ya, Abu Thalib berkata, "Laula an tu'ayyirani Quraisy yaqulun inna ma hamalahu ala dzalika jazaa' la aqrartu biha ainak." Abu Thalib berkata, "Wahai Muhammad, wahai ponakanku, kalau tidak aku khawatir orang-orang Quraisy akan mengejekku, mengatakan bahwasanya ya, Abu Thalib itu masuk Islam karena takut, karena apa ya? Tentu aku akan membahagiakan engkau." Tapi dia tidak mau mengucapkan apa? La ilaha illallah. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Sungguhnya engkau Muhammad tidak bisa beri hidayah kepada orang yang kau cintai. Tetapi Allah memberi hidayah kepada yang Dia kehendaki. Kemudian Abu Thalib pun meninggal dunia, fa aba'an yaqula la ilaha illallah, dia enggan mengucapkan apa? La ilaha illallah. Di sini antum tahu wahai hadirin hadirat, bahwasanya hidayah itu sangat mahal. Hidayah itu sangat bernilai. Bayangkan Abu Thalib yang begitu sayang kepada Nabi dan Nabi sangat sayang kepada Abu Thalib. Sampai Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta, kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Maka ini jelas bagaimana kadar kecintaan Nabi kepada Abu Thalib. Namun meskipun itu orang yang sangat dia cintai, ternyata Nabi tidak bisa beri hidayah kepada Abu Thalib. Sebagaimana Nabi-Nabi sebelumnya? Bagaimana Ibrahim alaihissalam begitu sayang kepada bapaknya, Azar? Ternyata bapaknya tidak bisa dapat hidayah. Padahal Nabi Ibrahim begitu lembut, ya, menegur bapaknya. Ya abati, wahai ayahanda, wahai ayahanda. Namun ayahanda tidak mau beriman. Lihatlah bagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Begitu sayang kepada anaknya, begitu sayang kepada istrinya. Ternyata mereka tidak bisa dapat hidayah. Nabi Lut alaihissalam begitu sayang kepada istrinya, ternyata tidak dapat hidayah. Sebaliknya, ya, sebaliknya istri Fir'aun, suaminya lebih hebat daripada Abu Jahal. Suaminya Fir'aun, ya, orang paling bejat di alam semesta, begitu bengis, begitu bejat, begitu kufur, ngaku sebagai Tuhan, ternyata istrinya dapat apa? Hidayah. Hidayah urusan siapa? Allah. Kita hanya bisa berdoa, tapi keputusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi antum ini ya bersyukur kepada Allah. Lahir-lahir tahu-tahu sudah Islam. Alhamdulillah, ya. Sudah bersyukur, banyak bersyukur kepada Allah. Lihatlah Abu Thalib yang begitu dicintai oleh Nabi, ternyata Nabi tidak bisa beri hidayah kepadanya dengan usaha yang luar biasa.
3: Padahal dia begitu cinta juga kepada Nabi, begitu membela Nabi SAW. Rela mati demi ponakannya Muhammad. Tetapi dia takut dicela oleh kaumnya. Dan dalam syairnya dia berkata, ya, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan walaula almalamatu wa hidharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Sungguh aku tahu bahwasanya agama terbaik yang ada di antara manusia adalah agama ponakanku Muhammad. Kalau bukan karena aku takut dicela, dicerca, engkau akan dapati aku akan masuk dalam agama tersebut. Namun dia takut dicerca, takut dituduh benci kepada agama bapaknya, akhirnya dia meninggal dalam kondisi musyrik. Itulah kesudahan dari Abu Talib. Maka Allah turunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai wahai Muhammad, akan tapi Allah beri petunjuk kepada yang Allah kehendaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu tahu pamannya meninggal dalam kondisi musyrik, Nabi masih bisa berharap menolong pamannya. Maka dia berkata, wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Demi Allah, aku akan mohon ampunan bagimu wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Ternyata Allah turunkan ayatnya melarang hal tersebut. Ya, makana linnabi walladzina amanu ayastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Allah turunkan firman-Nya, tidak pantas bagi seorang nabi dan tidak pantas bagi orang-orang beriman untuk mohon ampunan bagi orang-orang musyrikin meskipun mereka adalah karib kerabat setelah jelas bahwasanya mereka adalah penghuni neraka jahannam. Oleh karenanya hukum berlaku dalam Islam, tidak boleh kita mendoakan orang kafir dengan ampunan, dengan rahmat setelah mereka meninggal dunia. Tidak boleh, hukumnya haram. Ya. Tahu-tahu misalnya ada orang musyrik, saudara kita meninggal, kita bilang, semoga Allah ampuni dia. Tidak boleh. Semoga Allah merahmatinya. Tidak boleh. Kalau dia masih hidup, kita bisa doakan, ya Allah berilah petunjuk kepadanya. Kalau sudah meninggal, sudah selesai. Tidak boleh. Bahkan ada larangan. Nabi dilarang. Kalau boleh mendoakan orang musyrik, maka Nabi lebih utama mendoakan pamannya. Mungkin orang musyrik terbaik di dunia ini, Abu Talib. Kalau saya boleh katakan orang musyrik terbaik di dunia ini, Abu Talib, bagaimana tidak baik? Dia rela mati membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia punya peran besar dalam mengembangkan dakwah Islam di awal Islam. Perannya sangat besar. Tetapi qadarullah dia meninggal dalam kondisi musyrik. Makanya saya sangat sedih tatkala saya mendengar ada Baba Vatikan meninggal, ya. Kemudian ada seorang ulama besar terkenal di dunia ini kemudian berkata, semoga Allah merahmatinya karena keikhlasannya. Subhanallah. Benar ini. Kalau saya sebutkan namanya antum kaget, tapi orang terkenal, sangat top, punya buku banyak. Kemudian dia berkata, semoga Allah merahmati ya Paus ya. Paulus karena keikhlasannya dalam membuat orang menjadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat sudah jelas dilarang kemudian ya. Enggak boleh. Baik. Waktu Abu Talib meninggal dunia, datanglah Ali bin Abi Thalib datang kepada Nabi. Kata Ali bin Abi Thalib dalam Sunan Abi Daud dengan sanad yang hasan, dia berkata, "Lamma mata Abu Thalib." Ali yang bercerita, anaknya sendiri. Ali bin Abi Thalib, dia cerita. Tatkala mati Abu Thalib. Dia tidak bilang tatkala wafat bapakku, ya. Tatkala meninggal Abu Thalib. Ataitu Rasulullah, aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, aku berkata kepada Nabi, inna ammaka syekh ad-dhal qad mat. Lihat perkataan Ali yang agak keras. Dia mengatakan, inna ammaka syekh ad-dhal. Wahai Rasulullah, sungguhnya pamanmu, seorang tua yang tersesat itu, sudah meninggal. Ini dibilang tentang bapaknya. Dulu memang orang subhanallah sangat kuat sehingga pokoknya kalau musyrik sudah putus hubungan. Ya. Maka kata Nabi SAW, idhab fawari abak. Nabi dengan kata-kata lembut, pergilah engkau wahai Ali, kubur bapakmu. Nabi sayang kepada Abu Talib. Cuma dia musyrik. Kata Ali, tidak. Innahu mata kafiran. Dia meninggal kafir. Saya tidak mau kuburin. Kata Nabi SAW, idhab fawari. Pergilah dan kuburkanlah dia. Thumma la tuhadithanna syai'an hatta ta'tiyani. Dan jangan bikin macam-macam. Kuburkan terus datang kepadaku. Kata Ali bin Abi Talib, fawaraituhu. Thumma ji'tuhu. Ya. Maka aku pun datang menemui Nabi setelah menguburkannya. Fa amarani faktasaltu wada Ali, kemudian diperintahkan aku untuk mandi, aku mandi, kemudian Nabi mendoakan aku. Tapi bagaimana nasib Abu Talib di akhirat? Apakah perjuangannya selama ini bermanfaat? Ya. karena dia meninggal dalam kondisi musyrik, namun dia membela Islam luar biasa, ya. Datang Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi. Paman Nabi berarti saudaranya Abu Talib. Abu Talib juga pamannya Nabi. Saya ulangi, waktu Nabi berdakwah, yang hidup, yang di antara yang masih hidup di antara paman Nabi 4 orang. Paman Nabi, Nabi bapaknya dan bapaknya Nabi 10 bersaudara. 10 bersaudara laki-laki. Perempuan ada 4 atau 5, saya lupa. Jadi anaknya Abdul Muttalib itu sekitar 14 atau 15. Sekitar gitu. Yang 10 laki-laki semua, 10 laki-laki. Namun paman-paman Nabi ini tatkala Nabi berdakwah, tatkala diperintahkan untuk berdakwah, semuanya sudah meninggal kecuali tinggal 4 orang. 4 orang tersebut Abu Lahab, Abu Talib, Hamzah dan Al-Abbas. Ya. 2 orang meninggal dalam kondisi kafir. Abu Lahab meninggal dalam kondisi kafir menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib meninggal dalam kondisi kafir membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun Hamzah dan Al-Abbas masuk Islam. Ini semua paman Nabi. Tatkala di zaman-zaman kemudian, di hari-hari kemudian, Al-Abbas paman Nabi ingat tentang saudaranya Abu Talib. Maka dia datang kepada Nabi, dia berkata, "Ma aghnaita an ammika fa wallahi kana yahutuka wa yaghdabu laka." Wahai Rasulullah, apa yang kau bantu kepada pamanmu Abu Talib? Bukankah dia dahulu melindungimu? Bukankah dia dulu marah karena membelamu? Nabi mengatakan, saya punya jasa di akhirat bagi dia. Kata Nabi, huwa fi dhahdahin min nar. Walau la ana lakana fi darkil asfali minan nar. Abu Talib di neraka jahannam berada di dhahdah. Dhahdah itu dalam bahasa Arab, seperti kalau kita lewat ke sungai, airnya lagi surut. Airnya lagi surut, sehingga kita melangkahkan kaki, ada percikan-percikan air, ada airnya tapi tidak sampai ke mata kaki. Itu namanya dalam bahasa Arab dhahdah. Artinya apa? Pamanku Abu Talib terkena azab neraka jahanam tapi cuma di bagian bawah. Kalau bukan karena aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu dia akan berada di neraka jahanam yang paling dasar. Tempatnya orang-orang musyrikin. Dan ini satu-satunya orang musyrik yang Allah beri pengecualian, dia mendapatkan keringanan dalam hukuman. Tapi tidak keluar dari neraka, tetap diazab tetapi diberi apa? Keringanan. Sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya kepada paman yang meninggal dalam kondisi musyrik, diazab dengan azab yang paling ringan. Dalam riwayat yang lain, ini hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dalam hadis yang sahih Muslim, sahih Bukhari juga, dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzukira indahu ammuhu." Dzukira indahu ammuhu. Dia mendengar Nabi tatkala disebutkan tentang pamannya Abu Talib, maka Nabi berkomentar. Nabi berkata, "La'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah." Semoga syafaatku bermanfaat baginya pada hari kiamat kelak. Fayuja'alu fi dhahdahi minan nar. Maka dia diletakkan di api yang ringan, yaitu cuma terkena alas atau terkena kakinya. Yablugu ka'baihi yaghli minhu dimaguhu. Api yang hanya sampai pada mata kakinya, namun otaknya mendidih. Kemudian juga hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, ahwanu, dari Nabi SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ahwanu ahli nar azaban Abu Talib. Orang yang paling ringan azabnya di neraka jahannam siapa? Abu Talib. Wahuwa munta'ilun bin na'laini yagli minhuma dimaguhu. Dia menggunakan sendal dari neraka jahannam membuat otaknya mendidih. Dan hadis-hadis tentang diazabnya Abu Talib dalam neraka jahannam diriwayatkan oleh banyak sahabat. Ya. Oleh banyak sahabat. Ya. Di antaranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, saudara kandungnya sendiri. Di antaranya Ibnu Abbas, ponakannya sendiri. Di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri, di antaranya Abu Hurairah. Ada banyak hadis. Karena belakangan ini muncul sebagian orang yang meragukan hal ini. Ingin membuat keraguan. Kata mereka, ya Abu Talib masa meninggal dalam kondisi musyrik. Ya. Abu Talib masa membela Islam kemudian mati dalam kondisi kafir. Hadis-hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim apa? Dhaif katanya. Gimana dhaif Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Gimana dhaif yang meriwayatkan sahabat banyak? Bukan cuma satu sahabat. Banyak sahabat yang meriwayatkan hal tersebut. Ya. Sampai orang-orang Syiah seperti At-Taba-Taba'i dalam tafsirnya, Syiah menyatakan Abu Talib meninggal dalam kondisi apa? Islam. Dia mengatakan Abu Talib meninggal dalam kondisi Islam, bahkan surganya lebih tinggi daripada Muhajirin dan Ansar, kata dia. Kenapa? Dia tidak ingin menyatakan ada, ya, paman Nabi yang ahlul bait yang meninggal dalam kondisi musyrik. Dan ini tidak bisa berjalan. Taruhlah kalau memang Abu Thalib itu masuk meninggal dalam kondisi Islam, tetap saja ada Ahlul Bait yang meninggal kafir. Contohnya Abu Lahab. Jadi kaedah bahwasanya seluruh keturunan Nabi itu pasti Islam itu enggak benar. Makanya Asy-Syaukani membantah dalam tafsirnya betapa banyak keturunan Nabi yang benar-benar saleh dan betapa banyak yang kafir. Contoh, seluruh orang Yahudi keturunan dari siapa? Nabi Ya'qub alaihissalam. Semua orang Yahudi keturunan siapa? Nabi Ya'qub. Apakah semuanya orang-orang soleh? Bajingan-bajingan sekarang mereka seluruhnya. Ya. Tidak semua keturunan Nabi kemudian pasti maksum, terjaga dari kesalahan. Contohnya anaknya Nabi Nuh. Nabi Nuh, Nabi anaknya apa? Kafir. Atasnya juga bisa jadi kafir. Ibrahim, bapaknya apa? Kafir. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam punya keturunan namanya kaum Quraisy. Semua kaum Quraisy keturunan Nabi siapa? Ismail. Semua Quraisy adalah keturunan Nabi Ismail. Apakah semua Quraisy baik? Abu Jahal Quraisy, ya. Abu Lahab Quraisy, dan mereka di neraka Jahannam. Jadi tidak syarat bahwasanya seorang nabi bawahnya harus maksum, atasnya harus benar juga. Tidak ada syaratnya. Akhirnya mereka mencoba untuk menakwil. Kata mereka, Ibrahim yang kafir itu bukan bapaknya, pamannya. Enggak mungkin Ibrahim dari keturunan apa? Kafir. Terus Nabi Nuh itu bukan anaknya, ponakannya. Repot kan gitu. Dan seterusnya. Kita bilang enggak, Allah punya hikmah di balik ini semua. Bagaimana pentingnya tauhid, sebesar apa kebaikan Anda, sebesar apapun jasa Anda terhadap dunia, terhadap umat, terhadap Islam, kalau Anda ternyata meninggal dalam kondisi musyrik, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, faja'alnahu haba'an manthura. Faqadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami nampakkan bagi mereka pahala-pahala yang mereka lakukan dari perbuatan amal soleh mereka. Lalu kami jadikan itu semua sebagai debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya. Oleh karenanya, ya, dan ini bantahan saya sering sampaikan terhadap orang-orang liberal. Yang mereka mengatakan tujuan agama itu yang penting adalah berakhlak mulia. Kalau Anda berakhlak mulia dengan agama apapun, Anda masuk surga. Itu syubhat yang mereka sering bilang. Mereka mengatakan agama ini hanyalah sarana agar seorang bisa berakhlak mulia. Nah, kalau ada orang berakhlak mulia dengan agama apapun, yang penting dia sudah mencapai tujuan berakhlak mulia, maka dia akan masuk surga. Dan ini tidak benar. Kita bilang tujuan agama bukan itu. Itu sekunder. Yang primernya yang sungguhnya, Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah siapa? Allah. Kamu diciptakan di alam semesta ini oleh Allah untuk membuktikan engkau seorang hamba. Dan bukti kau seorang hamba, kau tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Berakhlaklah mulia kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Percuma kau berakhlak mulia dengan manusia, ternyata kau kurang ajar dan biadab terhadap Tuhan yang menciptakanmu. Bagaimana Allah yang telah menciptakan engkau, memberi rezeki kepadamu, memberi kehidupan kepadamu, memberikan anak istri kepadamu, terus kau berterima kasih, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar. Oleh karenanya, kalau dikatakan bahwasanya tujuan yang terpenting adalah akhlak mulia, kita katakan maka seharusnya Abu Thalib berada di surga Firdaus. Harusnya demikian. Iya tidak? Dia orang paling berjasa kepada Islam. Lebih berjasa daripada ente semuanya, daripada saya juga, ya. Jasa kita terhadap Islam apa? Sedikit. Abu Thalib jasanya luar biasa. Rela mati di saat-saat genting, bayangkan. Bela Nabi SAW luar biasa. Saya mengajak orang-orang kafir yang lainnya untuk membela Rasulullah SAW luar biasa. Tapi ternyata dia masuk neraka Jahannam. Kalau yang jadi tujuan hanya sekedar akhlak mulia, kita bilang kalau ada orang ateis baik, masuk surga atau tidak? Tanya sama orang liberal. Ada orang ateis baik, ramah sama tetangga, suka beri bantuan kepada tetangga, tapi dia tidak percaya Tuhan. Kira-kira masuk surga atau tidak? Oh, dia saja tidak percaya surga, Tuhan saja tidak percaya, kita bilang dia masuk surga. Ya. Dan tentunya kita bilang tidak. Kalau ada PKI yang baik. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi ini bantahan terhadap orang liberal, bantahan terhadap orang Syiah yang mengatakan Abu Thalib meninggal dalam kondisi apa? Islam, dalam rangka untuk berlebih-lebihan terhadap membela nasab mereka dan yang lainnya. Ini tidak benar. Kita membela Rasulullah SAW tidak harus dengan demikian. Ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang peristiwa berikutnya.

0: Allahu Ta'ala dalam pembahasan Sirah Nabawiyah. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah wawasan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita di dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
3: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
2: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
4: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
5: Ilmu yang terpuji.
6: Ilmu yang dimuliakan. Ilmu Al-Kitab
4: dan Sunnah.
2: Yang dikatakan bermanfaat, yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW.
7: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam
10: an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ma'a man ahab, muttafaqun alaihi.
1: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaihi.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
12: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
13: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: إله آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun minal Qur'an.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rizki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sad wal Qur'an dzil dzikr.

فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك.

0: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati?

0: Maka, apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, "Saya tidak mau," lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
10: An Abi Umamah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
11: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
13: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
14: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki.
15: Surah Al-Jathiyah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.
1: وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ.
0: Dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk-makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang meyakini.
1: وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ

0: dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.
1: Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaqq. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون.
0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya.
1: وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ.
0: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdosa, lagi banyak berdosa.
1: Yes.

0: أليم.
1: yaitu orang-orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri, seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka berikanlah dia kabar gembira dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka dia menjadikan ayat-ayat itu sebagai olok-olokan. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

Di hadapan mereka ada neraka Jahannam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikit pun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: الْكَرِيمِ.
1: Al-Quran ini adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.
0: اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
1: Allah lah yang telah menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia Allah, dan agar kamu bersyukur.
0: وَسَخَّرَ لَكُمْ

Dan Allah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya untukmu sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir.

0: Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Allah akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.
1: Man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa'a fa 'alayha thumma ila rabbikum turja'un.
0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka kebajikan itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka kejahatan itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.
1: Walaqad

0: Amin.
1: Dan sungguh, kepada Bani Israel telah kami berikan kitab Taurat, kekuasaan dan kenabian. Kami anugerahkan kepada mereka rizki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masa itu.
0: وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ

Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang mereka perselisihkan.

0: تعلمون.
1: Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan hawa nafsu dari orang-orang yang tidak mengetahui.
0: In

0: muttaqin.
1: Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu, sebagian mereka menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedangkan Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.
0: Hada basairu linnas wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun.
1: Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

0: Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.
1: وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
1: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ

0: Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya. Dan Allah telah mengunci pendengarannya dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang dapat memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون.
0: Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Kita mati dan kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah nenek moyang kami, jika kamu orang-orang yang benar.

0: يعلمون.
1: Katakanlah, Allah lah yang menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu. Setelah itu, Dia akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
0: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ.
1: Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan merugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan.
0: وَتَرَى

0: Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Dan pada hari itu, kamu akan diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون.
0: Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang akan menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.
1: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين.
0: Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Demikian itulah kemenangan yang nyata.
1: وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ.
0: Dan adapun kepada orang-orang kafir, dikatakan kepada mereka, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.

0: Dan jika dikatakan kepadamu, "Sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan lagi," kamu menjawab, "Kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin."
1: وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang telah mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokkan.
1: وَقِيلَ

Dan kepada mereka dikatakan, "Pada hari ini, kami melupakan kamu, sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan harimu ini, dan tempat kembalimu adalah neraka, dan sekali-kali tidak akan ada penolong bagimu."

0: yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertobat.
1: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.
1: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
0: Dan hanya bagi Allah segala keagungan di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: Dayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah engkau tunda untuk melakukan kebaikan. Jangan pernah engkau tunda keinginan Anda untuk bertaubat. Karena kematianmu sudah pasti dekat. Rata-rata manusia terkena penyakit tulul amal wa taswif, panjang angan-angan dan suka menunda-nunda. Panjang angan-angan membuahkan satu hal yang sangat berbahaya, yaitu mengikuti hawa nafsu dan suka menunda-nunda, akhirnya menyia-nyiakan waktu. Dan itu biang utama kehancuran manusia, kalau sudah menyia-nyiakan waktu dan mengikuti hawa nafsu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Janganlah engkau taati orang yang saya lalaikan hatinya dari zikir kepadaku, mengingat kepadaku, dan mengikuti hawa nafsu, dan urusannya pasti akan berantakan dan kacau balau. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang muttaqin dengan sifat tergesa-gesa, dengan sifat bergegas menuju kepada pengampunan dan kebaikan, dan pantang menunda-nunda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian ke dalam pengampunan Allah yang surganya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang muttaqin. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'. Mereka yang selalu infak dalam keadaan lapang dan sempit. Dalam keadaan kaya, infak. Dalam keadaan miskin, tetap infak. Istimewa memang. Karena surga mereka juga sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluas langit dan bumi, yang dikatakan oleh Imam Fakhrul Razi, itu untuk satu orang. Setelah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal-kadhimina al-ghayza, mampu menahan dendam, mengendalikan diri, karena memang orang kuat, kata Rasulullah, bukan yang pintar banting, pintar bergulat, tetapi asyadid man yamliku nafsahu 'indal ghadab, orang yang mampu mengendalikan diri saat marah. Wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Semua orang kesulitan untuk minta maaf, tetapi lebih sulit lagi ketika memberikan maaf. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga berikan satu yang istimewa, yaitu surga yang luasnya selangit yang dan sebumi. Wal'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kenapa Allah mengakhiri dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin? Karena ihsan itu ada dua, ihsan kepada Allah menyembah seakan-akan melihatnya, kalau tidak ketahuilah Allah memantau dan melihat kita. Dan ihsan kepada manusia dengan perbuatan kebaikan apapun, dan itu puncaknya tiga cukup. Apa itu? Infak dalam keadaan infak. Kemudian yang kedua, mampu mengendalikan diri dan bisa memaafkan orang lain. Sudah cukup dianggap baik di tengah masyarakat. Ya? Mu'amalah, biarpun orang ibadahnya pas-pasan, biarpun sekarang ini berbagai macam kebaikan itu tidak banyak, tapi orang itu infaknya lancar, mengendalikan dirinya bisa, memaafkan orang juga bisa, subhanallah, sudah pasti akan dikatakan orang itu baik. Selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah. Ciri muttaqin tidak pantang menunda, tidak pantang untuk mencoba besok dan besok, bahkan segera saat dia melakukan dosa, mengotori dirinya dengan berbagai macam dosa, maksiat, atau mendzaliminya dengan berbagai macam pelanggaran, maka dia beristighfar kepada Allah, ingat Allah, karena dia faham tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang tidak kalah pentingnya, ini adalah sifat seorang mukmin muttaqin. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-menerus melakukan sesuatu yang salah dan dia sadar itu salah, bahkan cepat dihentikan. Maka di antara sekian cara kita untuk bertaubat adalah jangan kau remehkan dosa sekecil apapun, kita harus bahkan harus anggap besar. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita harus terus-menerus dalam keadaan istighfar kepada Allah. Lalu yang berikutnya, jangan terang-terangan melakukan maksiat, karena Rasulullah SAW mengatakan kullu ummati mu'afin illa al-mujahirun, setiap umatku pasti akan dimaafkan Allah kecuali yang melakukan maksiat terang-terangan. Selanjutnya, ikuti keburukan dengan kebaikan. Wa'ad bi sayyiatil hasanati tamhuha. Ikutilah setiap keburukan, kemaksiatan, pelanggaran dengan kebaikan-kebaikan, dengan ketaatan-ketaatan, insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Yang tidak kalah pentingnya juga, jangan tinggalkan orang soleh walaupun Anda belum bisa menjadi orang soleh. Jangan tinggalkan ulama walaupun Anda belum bisa seperti mereka, karena minimal mereka bisa mengendalikan, mereka bisa menghalau, minimal kita tidak akan kejebur ke dalam pelanggaran dengan mudah karena kita dekat dengan orang-orang soleh. Bayangkan, jangankan kita, anjing aja menjadi mulia karena bersahabat dengan Ashabul Kahfi. Bahkan namanya terukir indah di dalam Suratul Kahfi. Berkat dia bermuamalah, berteman, dan bersanding dengan orang-orang soleh. Yang juga tidak kalah pentingnya, jangan menunda-nunda taubat. Sekarang kita tidak tahu. Apalagi, inna allaha la yakbalu taubatul abdi ma lam yukharghir. Allah akan terus menerima taubat seorang hambanya selagi nyawanya tidak ditenggorokan. Dan juga jangan hampirkan di dalam benak kita putus asa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah mengotori dirinya dengan perbuatan maksiat, jangan putus asa terhadap rahmatku. Inilah sifat seorang muttaqin, karakter mendasar seorang muttaqin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita terus sampai akhir hayat bisa memegang ketakwaan, dan ketakwaan itu asas dari segala sesuatu. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Ya. Dan ini merupakan suatu hal yang tidak bisa didapat dengan cara-cara yang lainnya. Dan bahkan puncak dari 10 keagamaan, prestasi keagamaan, akhirnya adalah bertakwa. Demikian, aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wa astaghfirullah al-adhim, inna allaha wal ghafur rahim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dayan Mutiara Nasihat. Dayan Mutiara Nasihat.
4: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Fim. Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar," ditampakkan kepada aku neraka. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. "Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai?" "Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya."
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
4: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام." رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya." Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
6: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
7: Tapi hanya teori.
6: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain, kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.

0: Kau dah bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
1: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kami tiada menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka?
1: وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً

0: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang menjelaskan, berkatalah orang-orang yang mengingkari kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata.
1: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ

0: وأعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم.
1: Bahkan mereka mengatakan, "Dia, Muhammad, telah mengada-adakan Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang."

Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain, hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya, Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ.
1: Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.
0: Wa min qablihi kitab Musa imaman wa rahmah.

0: للذين ظلموا وبشرى للمحسنين.
1: Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا

kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kedua ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

0: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

0: Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, "Cis, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal, sungguh, telah berlalu kepada umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain, hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka."
1: Ulaika alladhina haqqa 'alayhimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin.
0: Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.
1: وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
0: Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.
1: وَيَوْمَ

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, "Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik."

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Aqaf. Dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

0: Halun.
1: Ia berkata, "Sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh."

0: يمطرون بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.
1: Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami? Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertaubat.

0: بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: Maka, mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka? Bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

0: أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ.
1: Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Qur'an, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

0: أولئك في ضلال مبين.
1: Dan orang yang tidak menerima seruan, orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

0: إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
1: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa payah karena menciptakannya, kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya, bahkan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
1: Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka. Dikatakan kepada mereka, "Bukankah azab ini benar?" Mereka menjawab, "Ya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, 'Maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar.'"
0: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم

0: بلاغ بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan, melainkan kaum yang fasik.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati Islam azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi pekan keempat yang berbahagia ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga, dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita, Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizahullah, yang akan menemani kita semua hingga satu jam ke depannya. Alhamdulillah, Sensei sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat ya. Nah, ikhwati Islam azakumullah. Setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543. Atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama, 021-823-6543. Baik, kita kembali ke sisi. Sisi pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan mengatasi kurang nafsu makan ya, dengan jus pisang, asam jawa, dan susu. Bahan-bahannya diantaranya yaitu asam jawa, kemudian ada gula merah, pisang, dan susu secukupnya. Berkaitan dengan kurang nafsu makan ini, Sensei, ini apa yang harus diwaspadai dan gejala secara klasik itu seperti apa?
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar dan pemirsa serta peminat roja di mana pun berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kurnia kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, seluruh sahabatnya, pada tabi'in, tabi'i tabi'in, pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa mencintainya hingga di yaumul kiamah. Dan ada pun kemudian daripada itu, ini pembahasan yang bagus karena sedang banyak terjadi seperti itu. Dan ada beberapa hal di sini, permasalahan tidak nafsu makan, banyak hal. Bisa jadi dikarenakan gangguan pencernaan. Tapi setiap ada orang yang tidak nafsu makan, biasanya kita nggak buru-buru memeriksa lebih lanjut apakah itu pencernaannya, apakah itu fungsi organ lainnya. Tapi yang pertama kali itu kalau anak kecil, kalau dia nggak nafsu makan itu pertama kali ya yang ditanya masaknya enak apa enggak. Ya kan? Kalau ternyata masaknya yang nggak enak ya berarti bukan nggak nafsu makan gitu ya. Kadang begini, soalnya begini ya, fenomena yang terjadi di masyarakat kita dalam permasalahan masakan dulu itu terkadang orang sering makan di luar ya, itu pakai, tentu pakai penyedap rasa pastinya, pakai mecin, pakai penyedap rasa, tapi ketika di rumah nggak pakai, si anak nggak enak biasanya
1: ya.
2: Iya kan, enakan makan di luar karena lebih enak. Dan ini juga biasanya pengalaman-pengalaman yang orang ingin pola hidup sehat tapi sering makan di luar akan seperti itu. Tapi kalau tidak benar-benar, dan sekarang banyak sekali, soalnya saya banyak menemuin yang seperti itu ya, solusinya ya kalau memang tidak dikasih penyedap ya masaknya harus sedap. Ya nggak bisa masak sedap ya terpaksa kan. Ya gimana caranya biar sedap? Yang jelas kalau memang Anda itu betul yakin meninggalkan penyedap, ya konsekuensinya masaknya harus sedap. Dan sebenarnya makanan itu harus menarik nafsu makan harusnya. Entah itu aromanya, entah itu kombinasi warnanya, ya. Atau bahannya yang memang disukai oleh orang yang tidak nafsu makan. Memang itu sebenarnya juga bagian dari, kalau dulu masih ada rawat inap, pengobat tradisional itu masih ada rawat inap, maka dia punya PR bagaimana caranya dia membuat masakan yang tercium aromanya orang yang tidak nafsu makan itu menjadi nafsu makan, ya. Dan ini hal yang ringan bagi para pengobat klasik itu karena sudah terbiasa menangani yang seperti itu. Beda lagi kalau memang kalau pengobat klasik kan tukang masaknya sendiri, ya kan, perawat sendiri, kemudian yang diagnosa sendiri, tabibnya sendiri atau dokternya, kemudian peracik obatnya sendiri atau apotekernya, jadi nggak dibagi-bagi. Nah, biasanya yang rumit itu yang dibagi-bagi, tabib pengobatnya beda, kemudian perawatnya beda, kemudian ahli gizinya atau yang bikin masakan itu beda, ya kadang-kadang. Dan kalau ketemu sih nggak apa-apa ya, kalau kalau misalkan pengobat itu nyampaikan ini orang ini keluhannya ini, kasih makan ini. Ya, kadang-kadang perbedaan ini yang membuat orang yang rawat inap sakit kemudian dirawat itu biasanya nggak bisa makan juga. Nah, tapi yang kita bahas ini tentunya bukan orang yang sakit yang lagi dirawat, yang tidak nafsu makan tetapi di kehidupan sehari-hari atau di rumah. Secara umum itu dari gangguan pencernaan, secara umum, walaupun banyak juga hal yang lain, entah itu masalah di ginjal, entah itu masalah di hati, karena orang yang gangguan liver juga nafsu makannya berkurang, ya. Tapi secara umum tetap gangguan pencernaan, ya, atau memang perutnya sudah penuh, ya, atau kurang gerak sehingga makanan belum tercerna. Walaupun orang hari ini ada yang diistilahkan malas gerak tapi banyak makan, ini ya. Kalau yang begini memang nggak urusan, ya. Tapi yang dimaksud adalah ketika seseorang itu terganggu pencernaannya, terus perutnya masih penuh isi makanan karena belum tercerna, maka nafsu makan berkurang. Adapun kalau anak-anak banyak hal. Ya juga dikarenakan adanya parasit, cacing maksudnya, adanya kotoran di perut, atau sering makan, kebiasaan sering makan gurih-gurih sehingga perutnya memang nggak nerima kalau makan makanan yang biasa kemudian mual. Dan resep yang kita gunakan ini selain menambah nafsu makan juga menggantikan kekurangan gizi dan nutrisi atau kekurangan rutubah atau kekurangan saripati makanan yang memang sudah sekian lama tidak makan, gitu ya. Dan ini nanti ada dua versi, ya. Kalau mau menggunakan pisang kepok maka direbus seperti bikin kolak. Tapi kalau pingin di blend bahkan bikin pisang seperti pisang ini, pisang apa ini namanya?
1: Ini pisang
2: kayak pisang lambon, pisang hijau jenis lambon. Gitulah, ya. Gitu.
1: Oke. Ini pisang yang bisa langsung dimakan, ya.
2: Iya, pisang yang langsung dimakan.
1: Kalau yang direbus itu
2: kalau yang direbus pakainya kepok.
1: Kepok, ya.
2: Itunya. Oke. Siap. Kalau yang direbus pakainya bisa ngepok. Ini kan sejenis pisang. Pisang hijau juga bisa, enggak? Ya harus yang pisang ini.
1: Pisang ambon, pisang hijau.
2: Ya. Pisang hijau. Kalau rebus jangan pakai pisang ini, rebus pisang ngepok.
1: Ya. Dan ini juga enggak enak direbus, ya.
2: Lucu juga.
1: Ini langsung dimakan.
2: Okay. Oh, ini asamnya itu apa? Sudah diambil
1: yang jadi sarinya, ya?
2: Iya, sarinya air.
1: Okay, okay. Ya. Satu sendok aja.
2: Oke. Okay. Ini pisangnya nanti kurang saya tambahin pisang. Ini kan kalau direbus bikin kalau kan garis diiris boleh, boleh. Ini kan karena mau di blender masih iris-iris.
1: Ini kita pakai gula aren, ya.
2: Ini gula aren, ya.
1: Iya, gula aren dia lebih mudah di ini diiris.
2: Oke. Misalnya saya tambahin.
1: Tambah lagi pisangnya.
2: Oke, sedikit pisangnya.

0: Cukup. Setelah itu kita tambah langsung
1: Susu,
0: susunya ya,
1: ya.
0: secukupnya. Ya, mirip smoothie ya jadinya ya.
1: Nah, agak banyak ini ya.
0: Agak
1: Agak
0: banyak
1: banyak.
0: dikit
1: Hop.
0: lagi. Hop.
1: Asik.
0: Oke.
1: Kalau di blender begini enak.
0: Ya.
1: Kalau direbus pakai ini nggak enak.
0: Betul.

0: segernya.
1: Jadi nggak smoothie kan?
0: Nggak
1: terlalu smoothie.
0: Nggak terlalu smoothie.
1: Ya.
0: Karena pakai gula aren jadi warnanya agak brown
1: juga,
0: ya.
1: Susunya juga dibanyakin ya.
0: Coklat muda.
1: Jadinya jus kental.
0: Iya, Masya Allah.
1: Ini maksudnya.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Yang pertama asam Jawa.
0: Ya.
1: Ini asam Jawa memang namanya asam Jawa ya?
0: Asam
1: tapi,
0: Jawa.
1: Tapi iya, tapi bukan berasal dari Jawa katanya.
0: Oh, bukan berasal dari
1: iya,
0: Jawa.
1: Iya, katanya bukan berasal dari Jawa ya. Banyak hal ya yang mengatakan yang dari India macam-macam ada yang mengatakan. Makanya nanti kalau para akademisi melakukan penelitian itu ya, itu mudah-mudahan nanti apa sampainya ke Jawa itu diketahui, maksudnya ya namanya udah asam Jawa ya. jangan sampai nggak Jawa banget deh, namanya sudah asam Jawa kemudian kok Jawa nih. Saya sebutkan asal dulu. Jadi asal, karena ada beberapa pendapat ya, ada yang mengatakan asam Jawa itu diduga berasal dari Afrika tropis.
0: Afrika tropis.
1: Kemudian menyebar ke India dan sekarang banyak ditanam di daerah tropis lainnya termasuk Indonesia. Berarti bukan dari Indonesia awalnya. Padahal Jawa dia. Ya, tapi dari Afrika kemudian menyebar ke apa? Ke India. Kemudian baru ke daerah tropis lainnya di Indonesia. Itu asam Jawa. Asam Jawa ini dari sisi sudut pandang klasik buahnya itu sifatnya sejuk, rasanya manis, asam. Sejuknya itu mendinginkan. Memberikan rutubah, menambah nutrisi. Dan dia lembab. Kemudian manisnya itu mentonik energi vital, asamnya memperbagus kualitas cairan. Jadi mengurangi dahak, lendir, balgam, dan angin. Sehingga menambah nafsu makan. Jadi membuang. Jadi kalau memang masih penuh perutnya, dia akan membuang. Sebagai pencahar, dia akan buang. Kemudian setelah kosong, baru dia menambah nafsu makan. Ini cara kerjanya asam Jawa. Sejuknya membersihkan panas. Panas karena timbunan makanan di dalam perut. Kemudian asamnya mengerutkan dan mengesatkan sehingga kemudian membuang dan mengukuhkan yang benar, yang bagus. Sering digunakan untuk banyak hal seperti lemah, letih, lesu, kemudian tidak nafsu makan karena diare kronis, tidak nafsu makan karena lesu ya. Kemudian juga berkhasiat sebagai membuang dahak dan lendir, entah itu melalui mulut atau melalui buang air besar. Kemudian manisnya menambah kekuatan tonik dia, kemudian mengharmoniskan, mengendalikan rasa nyeri, maka sering digunakan untuk mengatasi kekurangan darah, kekurangan energi vital pada seseorang atau pada penderita. Ini asam Jawa. Kemudian dari sisi kandungan kimia dan efek farmakologi, dia punya banyak kandungan, ada asam tartar, ada asam malat, ada asam sitrat, ada asam succinat, ada asam asetat, yang tujuannya asam-asam ini dalam melancar buang air besar dan memperlancar peredaran darah setelah mendinginkan. Melancar buang air besar, kosong perutnya, berarti nambah nafsu makan. Itu dampaknya. Kandungan pektinnya menurunkan kolesterol, ya, lemak di darah, kemudian melalui mekanisme pengikatan kolesterol dan asam empedu, kemudian mendorong, jadi diikat lemaknya, kemudian didorong melalui buang air besar. Kandungan flavonoidnya pelancar buang air besar. Kemudian taninnya antiseptik, provitamin A-nya merupakan antioksidan yang menjaga kesehatan dan menghambat proses penuaan. Ya, dan juga dapat mencegah dan menekan pertumbuhan sel kanker serta melindungi asam lemak tak jenuh ganda dari proses oksidasi dan juga tidak. Dan juga ketika tubuh perlu vitamin A, maka provitamin A ini akan diubah menjadi vitamin A. Sementara vitamin C-nya dibutuhkan untuk membuat, kalau ini yang terkenalnya ya, kolagen dan pengangkut lemak dan pengangkut elektron dari berbagai reaksi enzimatik sehingga mengatasi gangguan gusi bengkak, pengatur tingkat kolesterol, pemicu sistem kekebalan tubuh dan juga antioksidan, anti kanker, kemudian mengurangi risiko katarak, juga bagus untuk pembentukan sperma pada pria dewasa, mengisi kepadatan tulang, kalsiumnya, kemudian potasium atau kaliumnya memelihara keseimbangan cairan dalam tubuh ya, kemudian juga sebagai transmisi saraf dan buah asam ini dari dulu memang sudah digunakan sebagai bahan obat atau sebagai pendamping. Makanya ada kunyit asam, nah itu juga digunakan sebagai obat ya. Itu sudah dari dulu sekali. Kemudian pisang. Pisang atau pisang atau Musa paradisiaka. Ini ada yang banyak apa perselisihan pendapat tentang dari mana pisang itu berada. Yang jelas di Indonesia itu sudah sangat lama sekali. Kenapa? Beberapa pakar peneliti dari luar Indonesia saja seperti Kahaine yang dari Jerman, dia menyebutkan bukunya Rubius, dia menyebutkan Rubius yang tahun 1700-an saja mengatakan pisang itu sudah banyak tumbuh di negeri ini. Ya, dan subur. Kemudian Wickman juga demikian. Dan banyak sekali pisang, ada pisang Ambon, ada pisang Ambon hijau di kemudian yang dibudidayakan di Banyuwangi kemudian diekspor ke Australia. Artinya tahun berapa ini? 1896. Kata Wickman dikutip oleh Kahaine. Kahaine itu nulis bukunya tahun 1919. Itu katanya dia tahun itu Banyuwangi sudah mengekspor pisang ke Australia. Itu kata Kahaine demikian. Dan ini juga disetujui oleh Kolpenberg ya. Dan para ini peneliti peneliti luar loh ya, bukan peneliti Indonesia. Belanda dan Jerman ya. Kemudian pengobat klasik menggunakan pisang ini berdasarkan sifatnya dan rasanya. Sifatnya sejuk, lembab, dingin lembab, rasanya manis. Khasiatnya di dinginnya itu mendinginkan timbunan yang panas. Kemudian lembabnya menggantikan makanan yang tidak tercerna tadi, kemudian dibuang oleh buang air besar. Kemudian rasa manisnya tonik energi vital, sehingga melancarkan pencernaan, pencaharingan, anti radang, kemudian juga menambah stamina dan meningkatkan nafsu makan. Sehingga khasiatnya juga mirip-mirip asam juga, astringan juga, memelihara rutubah, nutrisi yang ada di dalam tubuh. Kemudian penawar racun, penurun panas, anti radang. Jadi bagi orang yang nggak nafsu makan, pisang itu selain menambah nafsu makan juga menggantikan seseorang itu kekurangan makanan, memperlancar saluran pencernaan, mencegah sembelit, ya. Dan kandungannya juga sangat banyak, ada karbohidratnya, pati, gula, asam folat, mineral, besi, kalium, magnesium. Ya, kemudian susu.
0: Ya,
1: susu. Susu yang kita gunakan itu apa?
0: Susu sapi.
1: Susu sapi. Ya. Susu sapi ini seperti yang kemarin juga telah kita sebutkan, telah kita singgung beberapa hal tentang susu sapi. Banyak juga hadis-hadis yang menyebutkan, baik itu di Sunan Tirmizi ataupun di Mustadrak Imam Hakim tentang susu. Ya, ada di Mustadrak disebutkan, sungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali dia menurunkan pula baginya penawarnya, yakni obat kecuali penyakit tua. Maka hendaknya kalian minum susu sapi karena sungguhnya dia makan dari segala segala jenis tanaman. Dan susu ini bagus untuk orang tua karena orang tua itu kebanyakan nggak nafsu makan.
0: Yeah.
1: Entah alasan buat orang buat anak dan cucunya, alasannya perlu makanannya banyak. Tapi kok kayak gitu ya? Dari dulu kayak gitu. Dari makanan sedikit sampai makanan banyak kadang orang tua udah anak-anak dulu. Ya walaupun kadang-kadang ada tradisi yang ketat makan keluarga. Kalau kalau bapaknya belum ngangkat piring. Itu enggak ya. Di keluarga saya juga begitu dulunya ya, ketika bapak saya itu jarang makan duluan gitu kan. Jadi kalau bapak saya kadang makannya habis asar kan anak-anaknya enggak makan, akhirnya saya menggunakan aturan sendiri, pokoknya makan dulu ya. Bapak nggak mau makan ya. Dan kadang-kadang kalau orang dulu solusinya adalah bapaknya diambilin dulu kan ikannya dulu, tapi kadang-kadang diambilin yang gede yang banyak, padahal anaknya yang makannya banyak, bapaknya yang makannya sedikit, gitu ya. Dan orang tua makanya ya, kadang orang tua begitu dikasih minum susu itu mencukupi, ya. Tapi setidaknya dia akan menambah nafsu makan. Ya. Kenapa? Karena mengatasi gangguan pencernaan bagi orang tua. Orang tua itu ada dua, nggak nafsu makannya, karena memang dia malas. Orang tua itu kadang-kadang malas makan. Ya lihat aja ketika puasa ya, orang tua itu ya nantilah kalau yang belum tua, yang kalau udah jadi orang tua itu kadang tuh udah minum saja udah.
0: Udah
1: habis itu ke masjid lama, habis sisa baru kadang pulang, itu dia pulang-pulang nggak makan dulu ya kan, minum, ngabisin minuman lagi, ngeteh lagi. Karena orang tua seperti itu, bisa jadi karena nafsu makan memang pencernaannya ya, bisa jadi dikarenakan kalau zaman dulu ya, karena makanannya memang nggak ada ya.
0: Nggak ada.
1: Kalau zaman dulu, kalau sekarang kan kenapa sekarang obat nafsu makan itu dimakan juga untuk orang tua? Karena sekarang perasaan nggak kayak zaman penjajahan ya. Jadi

0: perut.
1: Ya. Dengan gejala kelenjar ludah berlebih.
0: Kelenjar ludah berlebih.
1: Ini ludahnya banyak. Ya kayak ketika masa kecil kan anak-anak kecil kan suka meludah gitu ya. Kan ludahnya banyak. Jadi ini orang tua itu ngecas ludahnya banyak, maka dikarenakan timbunan lendir, maka dia tidak nafsu makan karena perutnya ada penuh. Dengan gejala pusing dengan rasa berat di kepala, pusing yang membuat tidak dapat bergerak, kelebihan berat badan tetapi makannya sedikit, bahkan tidak selera makan. Tapi badannya gemuk, makannya sedikit. Dan rasanya sedikit aja makan satu pulukan, dua pulukan itu udah kenyang. Dan pada wanita haidnya tertahan, anggota tubuhnya lemah karena kurang makannya. Selain ini yang digunakan menggantikan kekurangan nutrisi tadi, maka bisa juga menggunakan untuk lauk itu rebung. Tapi masakannya yang enak ya. Tehnya bunga krisan, kemudian paginya kalau memang sebelum makan minum ini, pagi harinya itu bangun tidur paling tidak ya makan korma. Minum air hangat ya, atau minumannya kalau mau tidur jahe segar. Ini kan sekitar jam 9 sampai jam 11 ya. Jahe ditambah lada lah gitu. Kemudian lauknya asparagus, buahnya pir gitu. Ini yang pertama dikarenakan timbunan dan dia yang ada di limpa. Yang kedua, itu bisa juga dikarenakan kelemahan pada jantung dan limpa. Dengan gejala tidak nafsu makan dikarenakan kelemahan jantung dan limpa. Dengan gejala bengkak di perut, fesesnya berair dan sedikit, makannya sedikit. Kemudian kelelahan. Bahkan habis makan juga lelah. Kemudian pelupa. Sudah makan belum ya? Jadi sholat udah 3 rakaat. Makanya kalau yang kayak gini jangan sholat sendiri ya. Bisa-bisa setiap duhur dan asar 5 rakaat. Kemudian impoten dan banyak mimpi. Pokoknya ingat ya. Jadi makanya kenapa orang tua itu semangat berjamaah? Kita harus sadar ketika orang tua walaupun pakai kursi duduk ya sholatnya. Itu karena kalau di rumah dia kesian. Kalau misalkan dia tertati-tati ke masjid, karena kalau di rumah jangan-jangan asar jadi 5 rakaat kan? Atau jangan-jangan bisa jadi kan? Karena lupa, makanya bantulah orang-orang tua itu ke masjid. Ya, kemudian impoten banyak mimpi, kemudian secara jiwa gugup. Apa ya, gerogian ya.
0: Grogi.
1: Kemudian keringat di malam hari, jantungnya berdebar, selera makannya kurang, nafasnya pendek. Kemudian tidak bisa tidur dan mudah terjaga. Jadi tidur sebentar. Terbangun. Gitu ya, terbangunnya terkejut, raut wajahnya rapuh, agak menguning. Kenapa kelemahan jantung dan limpa itu bisa menyebabkan susah nafsu makan? Karena kata alimah melukui makanan itu yang ada di dalam perut itu dicerna oleh hararah qalbu. Begitu pula disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam Manhajus Sawi. Ya, dan disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam Sadul Ma'ad. dua-duanya penyebutannya hampir mirip teksnya. Ini makanan itu ketika sudah menetap di perut, maka hararah dari kalbu akan masuk kemudian mencerna makanan. Ya. Nah, sekiranya hararah kalbu itu kurang atau panas dari jantung itu melemah, dia tidak akan bisa mencerna makanan dan minuman. Ya. Begitu pula ketika limpa lemah, pencernaannya lemah, nggak bisa juga mencerna makanan dan minuman. Maka solusinya selain ini, jus pisang asam, bisa menggunakan hati sapi, kemudian juga telur ayam, sotong, tiram. Ini yang ini enak-enak ini apa? Lauknya. Kemudian mentimun laut. Ya, kemudian bayam. Bayam air, kemudian ikan kembung, ikan selar. Tapi dimasak yang enak ya. Kemudian lengkeng, mentimun, apel, kacang merah, jali, kentang, beras, sayur jeli dan ubi merah. Dan kalau bisa, kalau memang mau dimasak menggunakan bumbu, usahakan ketika menggoreng itu bawang putih dulu. Bawang putih goreng keluar aromanya, baru bawang merah masuk kemudian keluar aromanya. Agar tidak lalu. Sehingga aroma itu menggugah selera makan juga. Kemudian baru nanti kasih yang agak tajam. Seperti lada kah, jahe kah, kalau ikan ya. Kemudian cabai kah, yang kemudian aromanya itu menggugah selera. Makanan obat yang digunakan maka tadi entah itu mau masak sotong lah atau masak tiram atau masak, tapi kalau masak bayam jangan cuman di sayur bening atau sayur bening kurang selera dia. Itu yang kedua. Kemudian dan juga ini ya,

0: kacang-kacangan juga, jali,
1: Hmm.
0: kentang, beras ketan, ubi merah juga. Kemudian timbunan dahak yang panas yang ada di perut yang sudah bergejolak bahkan mau muntah gitu ya. Gejala yang muncul adalah susah buang air kecil, lapar dan tidak selera makan. Lapar, lapar tapi tidak
1: Lapar.
0: selera makan. Maniak, itu teriak-teriak kayak orang gila. Jadi dia lapar tapi maniak, teriak-teriak, nggak inilah ya. Nggak koheren, nggak sadar dia, nggak belen. Telinganya berdenging dan tuli, tidak bisa tidur karena dadanya sesak. Gitu biasanya itu. Jadi sebentar-sebentar kalau nyesek dia histeris. Selain ini yang digunakan garam, agar-agar, kemudian lobak, bunga krisan, tehnya. Kemudian rebung, kurma, jahe. Seperti tadi ya, kurma pagi hari, jahe di malam hari, kasih lada, asparagus, dan pir. Atau gangguan pencernaan. Ini yang paling sering tidak nafsukan karena gangguan pencernaan. Ini yang keempat. Gejala yang muncul biasanya kalau gangguan nafsu makan karena gangguan pencernaan biasanya adalah nyeri di perut. Nyeri di perut dengan keinginan untuk dipijat. Jadi kalau ditekan gini, itu enak. Jadi kalau dilepas lagi kayak kembung gitu. Makanya biasanya orang seperti ini lebih suka menggunakan korset. Jadi yang kayak diikat gitu, kencang. Kenapa? Karena kalau dilepas dia kayaknya gitu ya, enggak enak. Kram perut, sendawa dengan napas yang tidak sedap setelah makan. Ya. Sesak dan tidak nyaman. Saya pernah nih, pernah nyoba, emang enak ya pakai apa? Korset. Kata dia, saya tidur juga pakai, Jinse. Saya sehari-hari pokoknya bangun tidur, habis mandi langsung pakai. Bukannya lagi kalau mau mandi lagi. Wah, apa enak ya? Saya pernah nyoba.
1: Sakit ya.
0: Kalau yang normal jangan ya. Tapi kan saya juga pingin nyoba kan. Namanya juga nyoba. Tidak nyaman di dada dan perut, diare dengan diare maksudnya buang air besarnya mencret ya, rasa panas di telapak tangan, pencernaannya kurang baik, tidak selera makan. Nggak selera makan apapun masakannya, nggak selera, menyukai makanan panas tetapi sangat sedikit. Minum juga ingin yang panas tapi sangat sedikit. Kalau makanan biasanya malah nggak. Jadi maunya teh panas, teh panas, teh panas, tawar sedikit. Kemudian enak perutnya. Jadi ngelihat makanan enak.
1: Langsung
0: ya. Nyari di bagian dalam dan ini kalau zaman penjajahan ya kebetulan nggak usah makanan sekalian ya. Nah, sekarang repot. Dengan rasa bengkak dan kenyang. Perutnya itu kayaknya bengkak, kenyang, kayaknya begah, kayaknya nyeri. Padahal enggak sih. Sakit perut dengan feses yang kalau keluar itu mencretnya, macam diarenya itu buang air besarnya berkali-kali, tapi keras dan baunya busuk,
1: busuk ya.
0: Keras, agak-agak warnanya agak gelap, gitu ya. Kata dia, maksudnya muntah cairan bening, mau ditunjukin nggak usah, ceritain aja. Makanan yang bagus selain ini, selain jus pisang asam jawa, bisa pakai
1: gandum.
0: Belilah roti gandum, biji wijen, ya disangrai, kemudian di seduh, diminum, atau biji jarak, ya kemudian kapulaga, tambah dengan jahe, masaknya diperbanyak cabenya, kalaupun kangkung, oseng-oseng kangkung, yang pedas itu ya, kasang sereal, kemudian lada, buahnya anggur, nangka, teh, dan tomat. Masih ada waktu?
1: Cukup sih.
0: Cukup, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Untuk sesi tanya jawab, saya serahkan kepada.
1: Baik, jazakallah khairan sesi atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Nah, ikhwata Islam wa'azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit dan kesehatan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 021-823-6543. Silakan. Ya, terputus. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Pak Catur di Kota Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinsi. Sinsi, umur saya 37 tahun, punya keluhan pusing di antara kedua mata dan di antara batas rambut dan leher, dan gak tahan angin dan dingin. Ini apa yang harus saya minum, Sensei? Mohon nasihat dan penjelasannya, syukron.
0: Secara umum kalau pusing tidak tahan dingin, ya berarti timbunan dingin yang ada di dalam tubuh. Maka obatnya kalau kita menggunakan kaidah obat itu lawannya penyakit, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, kalau penyakit panas obatnya dingin. Demam yang panas obatnya didinginkan, dingin obatnya dipanaskan. Kalau seseorang itu dingin obatnya panas, dan umumnya Bapak bisa menggunakan jahe setiap pusing. Dua jari jahe dikeprek seduh pakai air panas mendidih, kemudian boleh dikasih madu, boleh dikasih gula aren, kemudian diminum selagi pusing. Ya, boleh ditambah lada, jahe saja juga boleh. Ya, tapi kalau pas lagi masuk angin, jahenya dibakar. Ya, kalau nggak masuk angin, jahenya nggak dibakar, nggak apa-apa. Demikian. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya.
1: Baik, syukur saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwata Islam wa'azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya orang itu nenek umur 60 tahun. Untuk nafsu makan saya sulit sekali. Apa sih saya sudah tidak nyambung?
1: Maaf Ibu, suaranya terputus-putus, belum bisa kita terima dengan jelas. Halo, baik terputus. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinsi.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Pak Mahfuz di Banyuwangi, Sinsi, anak saya umur 6 tahun, berat badan susah naik, postur tubuhnya kecil dibandingkan teman-teman seusianya, kosakata ngomongnya juga sedikit, susah mengungkapkan apa yang dia maksud. Tapi kalau pendengarannya insya Allah normal, dipanggil juga noleh dan faham kalau diminta ambil barang dan lain-lain. Iya, seperti itu Sensei. Ya. Ini mohon solusi dan nasihatnya Sensei, jazakallah.
0: Umur berapa tadi?
1: 6 tahun.
0: 6 tahun.
1: Ya.
0: Ada beberapa hal memang terkadang para pengobat klasik sering menyebutkan ketika seorang anak itu lambat dalam tumbuh kembang. Itu bisa jadi dari entah itu bicara, tumbuh kembang dalam dalam arti bicara, atau tumbuh kembang dalam arti belum bisa jalan. Itu biasanya esensi ginjal yang kurang. Dan ketika lahir, esensi yang didapat, ya ini makanan dan minuman, itu tidak mencukupi. Ya. Biasanya orang-orang dulu itu ada beberapa hal yang digunakan, baik terapi, cara singkat yang bisa bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Yang pertama bisa menggunakan teh daun pegagan atau teh peniran. Diseduh kemudian diminum, sudah ada di toko-toko herbal, teh pegagan atau teh peniran. Dan usahakan teh pegagannya yang pegagan gunung. Pegagan gunung itu artinya yang di atas 200 meter di atas permukaan laut, bukan yang kalau pegagan pantai itu 1 sampai 10 atau 9 meter di atas permukaan laut. Ya kalau pegagan yang pertengahan, yang nggak pantai, nggak gunung, itu yang sekitar 11 sampai 100-an, 120-an. Tapi kalau yang 200 dimaksudkan tetap agak tinggi. Maka diusahakan yang 200 meter di atas permukaan laut. Kalau bisa dapat. Kalau nggak ya usahakan teh yang ada. Kalau meniran bebas. Kalau meniran bebas. Kemudian untuk terapinya biasanya orang dulu itu menggunakan daun kelapa namanya.
1: Daun kelapa.
0: Daun kelapa itu yang biasa buat kupat. Ya. Nah, itu di kan biasanya ada dua ya, di lidi tengahnya kanan kiri, ambil yang separuh. Ambil yang kecil saja, kemudian digunakan untuk tiap pagi itu untuk ngerok lidahnya. Biasanya orang dulu menggunakan terapi yang seperti itu. Demikian mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
1: Baik, jazakallahu khairan saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: dengan siapa di mana? Silakan, sudah masuk.
1: Baik, terputus. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Ummu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
4: Waalaikumsalam.
1: Sensei, alhamdulillah bayi saya membaik. Yang saya tanyakan untuk
0: MP... Apa, bayi saya membaik?
1: Iya, membaik. Mungkin oh, ya, ada pernah mengikuti saran.
0: Oh, iya, iya, iya. Ya.
1: Yang saya kaget tanyakan juga, lagi untuk MPAC di kesehatan klasik itu mulainya dari berapa bulan dan menunya apa saja dan takarannya berapa? Kalau untuk ibu menyusui adalah jamu atau ramuan yang disarankan untuk dikonsumsi selama menyusui ini apa sih? Syukurannya.
0: Kalau dalam kesehatan klasik ya setelah ditahnik itu ASI masuk.
1: Ya.
0: Setelah ditahnik ya. Saya kira tadi makanan pertama. Jadi memang ada perselisihan pendapat kalau makanan pertama kan, tapi kalau ASI pertama tahnik dulu ya udah boleh pakai ASI. Kalau orang dulu begitu ya, saya tahu, bahkan saya melihat dengan mata kepala sendiri juga demikian yang dilakukan orang-orang dulu di keluarga saya maupun lingkungan saya seperti itu. Bahkan saya masih ingat betul statement dari orang-orang kampung saya itu bahwasanya ketika dia lahir ya berarti dia mau mengkonsumsi yang ada di dunia ini, ya. Tidak melulu yang tidak puasa dulu kemudian karena sudah terputus makanan dan minuman yang berasal yang dari orang tuanya waktu zaman masih di rahim. Terus apa lagi tanya? Udah itu.
1: Ya.
0: Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya.
1: Baik. Jazakallahu khairan sinsya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Mahardika di Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
4: Waalaikumsalam.
1: Sensei, usia saya 27 tahun. Izin bertanya, gimana cara mengatasi perut cepat penuh atau makan tidak bisa banyak, padahal nafsu makan ini ada. Tubuh kurus kering, tulang rusuk juga terlihat. Syukron.
0: Ini yang lagi dibahas.
1: Ya.
0: Ini yang lagi dibahas. Kalau lauk simpelnya ya daun pepaya, pare, itu lauk simpelnya. Lauk ya, kalau mau ngambil yang simpel, karena yang namanya orang nggak doyan makan itu nggak begitu lihat sate juga belum tentu doyan makan. Atau sesuai seleranya, karena itu kan tadi selera saya ya. Kayak saya nggak doyan makan kalau ngelihat daun pepaya jadi nafsu makan gitu. Kalau saya nggak doyan makan lihat pare rebus jadi nafsu makan. Tapi kan orang beda-beda ya.
1: Betul.
0: Bisa jadi lihat kangkung, ada juga yang lihat sate ya. Saya kalau lagi nggak nafsu makan lihat sate nggak nafsu. Tapi kalau nggak nafsu makan ya cuman daun pepaya kemudian di oseng itu udah nafsu. Ya, tapi beda-beda ya. Jangan nggak bisa disamakan. Artinya apa yang membuat biasanya dulunya yang tertarik. Bahkan saya pernah mengobati orang yang kena liver.
1: Liver.
0: Ya, hepatitis, kena fungsi hati. Setelah dia dirawat berapa bulan, dia nggak doyan makan, benar-benar nggak makan, cuma minum-minum. Dan minum dan makan agar-agar.
1: Ya.
0: Jadinya orang meriang kan kalau nggak mau makan, dikasih agar-agar. Itu ketika dia sudah nafsu makan, itu justru yang pertama kali dia inginkan malah ikan bawal.
1: Ikan bawal.
0: Sama sambel. Padahal udah 2 bulan lebih kan nggak makan. Tapi dia milihnya malah ikan bawal sama sambel. Karena memang sukanya itu. Gitu ya. Wah, pengen makan ikan bawal dan sambel. Karena memang sukanya itu. Ya. Jadi kalau saya tadi ngomong daun pepaya karena emang saya sukanya daun pepaya, kayaknya membayangkan aja udah ingin makan itu ya. Jadi tapi kan orang seleranya masing-masing ya.
1: Yeah.
0: Dan saya paling suka kalau bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu pasti ada orang yang jualan daun pepaya rebus. Ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya.
1: Syukran sisa atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, khotbah selama zakmullah, silakan masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan.
3: di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan ibu siapa, di mana?
5: Ibu Lalaminya di Sulawesi Tengah, di Palu.
3: Ya, silakan ibu langsung ke pertanyaannya.
5: Pertanyaannya, sekarang ini saya merasa sering buang air kecil. Kadang sedikit-sedikit saya nggak suntah. Tempat suntah rasanya kayak bengkak, tapi alhamdulillah itu hilang. Sekarang saya minum. Minum apa yang saya tidak punya teroja apa stroberi, nanas sama jambu. Apakah itu saya lanjutkan sih atau kalau memang tidak, kalau memang ada obat yang lain, apakah boleh saya tetap minum itu sih? Karena selama saya minum ini belakang jadi enak, telinga juga jadi enak kedengarannya. Cuman itu masih ada kencing, kemudian saya ada lendir. Kalau keluar di vagina kadang tapi bening, sendirinya bening. Kayak begitu, cuma saya juga agak sedikit mudah lelah gitu.
3: Baik. Baik, itu saja ibu pertanyaannya.
5: Iya.
3: Ada yang mungkin saja. Baik. Baik, mohon ditunggu jawaban dari sensei ibu. Terima kasih. Ya, silakan sensei.
0: Tinggal dilanjutkan nggak apa-apa. Kalau cuma kalau untuk nambah penghilang lendir, ibu bisa milih kulit delima, ditambah kulit delima, ramuan yang ada ditambah kulit delima. Kalau nggak ada, pakai air asam tadi 1 sendok makan tadi, kemudian dicampur dengan formula yang tadi ibu sebutkan. Mungkin mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lain.
3: Selain baik, syukran sih atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, Ikhwatul Islam Al-Zabnuah, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 021-823-6543. Ya.
6: Halo.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
6: Ya, sensei, perkenalkan saya Imam.
3: Ya, di mana Pak?
6: Usia 53 tahun. Ini ada benjolan di punggung saya. Katanya lipoma ya. Terus untuk mengatasinya gimana?
3: Keluhannya apa, Pak?
6: Ya?
3: Keluhannya, benjolannya sakit atau bagaimana?
6: Gimana? Gimana?
3: Ya, keluhannya yang dirasakan apa, Pak?
6: Untuk mengatasinya gimana, sensei? Maaf, kurang bisa, Pak. Kamu kayak di jalan.
3: Baik. Baik, Bapak. Mohon ditunggu jawaban dari sensei. Terima kasih. Nah, silakan, sensei. Nah.
0: Demikian kalau bahasa medis orang dulu bilang, orang Jawa bilang ucinci. Ya, tapi kalau yang bisa gerak, ya ada yang bisa gerak, ada yang nggak bisa gerak. Ya, biasanya orang dulu sering menggunakan singkong racun.
3: Singkong racun.
0: Singkong racun itu singkongnya pohonnya gede.
3: Singkongnya juga gede ya biasanya.
0: Singkongnya gede. Okay. Pohonnya tinggi gede, kayak nggak yang kecil-kecil gini, nggak. Yeah. Singkong yang tahunan dia, itu di singkong racun, kan, benar? Itu diparut kemudian dibalurkan, biasanya. Diparut dibalurkan. Kalau tidak, seingat saya tahun 99 itu sempat ada penelitian di Swiss atau di mana? Itu tentang, saya masih punya buku penelitiannya. Saya dikirimi buku penelitiannya tentang umbi ui.
3: Umbi ui.
0: Yang bisa digunakan untuk menghilangkan benjolan tadi seperti lipoma tadi. Itu tahun berapa saya lupa, tapi tahun 99 saya masih ingat, 99. Ingat saya sih 99. Saya masih ada bukunya di rumah. Penelitian itu, buku penelitian. Dan umbi ui itu dimakan, direbus dimakan ya, kayak umbi ui itu kan yang warnanya ungu. Ya, dimakan, kemudian untuk obat luarnya umbi ui juga diparut kemudian dibalurkan ya. Jadi ada dari sisi kebiasaan masyarakat dulu itu terkadang menggunakan ui, terkadang menggunakan singkong racun, tapi kalau singkong racun cuma dari luar saja. Demikian, mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya.
3: Baik, syukur dan sisa atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
7: Ibu Suryati.
3: Di mana, Ibu?
7: Ibu Suryati.
3: Ya, di mana, Ibu?
7: Di Bekasi.
3: Di Bekasi, ya. Suaranya dikeraskan ya, Ibu?
7: Oh, gitu.
3: Ya.
7: Ya, Bekasi.
3: Silakan langsung ke pertanyaannya, Bu.
7: Aku mau tanya, ini aku juga kan kemarin habis dirawat 4 hari. Lambung ini apa sih, batuk pilek, leher tenggorokan sakit, terus kayak ditusukin. Oh.
3: Baik.
0: Obatnya masih, Bu?
7: Enggak turun-turun panasnya. Nah, terus aku dirawat.
3: Berarti masih konsumsi obat dokter, Ibu, ya?
7: Masih.
3: Baik.
0: Iya, iya.
3: Baik.
7: Jadi gimana, nah, ya? Emang
3: iya.
7: Ada.
0: Cukup.
3: Baik, Bu.
7: Lambungnya,
0: iya, iya.
7: Lambungnya sih emang aku punya lambung, sakit lambung, Bro.
3: Iya, baik. Baik. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Sensei, Ibu. Terima kasih. Silakan,
0: Sensei. Sudah benar ya, seorang yang sakit kemudian mendatangi pengobat. Dan pengobat itu enggak harus dari versi mana. Bisa ke dokter, kemudian bisa ke pengobat tradisional. Dalam hal ini entah itu tradisional Indonesia atau herbalis. Sebenarnya jamu, kalau sekarang kan herbalis itu udah agak rancu ya. Kadang apakah dia tukang jamu atau herbal, karena herbal itu sendiri harusnya kalau naturopati kan dari Eropa. Kemudian ada Shinsei yang dari Tionghoa, karena dia orang apa, ilmu Cina yang diturunkan ke Indonesia, atau pengobatan asli Indonesia, atau pengobatan Melayu, bangsa-bangsa Melayu, ya, atau pengobatan Nusantara pada umumnya. Dan kalau sudah mendatangi satu, ya kalau sakit berlanjut dikonsultasikan kembali, jangan sampai kemudian dicampur aduk.
3: Ya.
0: Apalagi tadi keluhan ini, keluhan itu, kemudian kalau dicampur malah jadi racun, jadi bahaya. Ya baiknya Ibu konsentrasi di kalau udah ke dokter, apalagi udah dirawat ya. Udah dirawat dengan biaya yang lumayan, masih obatnya masih. Mas, obatnya masih mau diapain? Mau dibuang ya enggak dong. Dikonsumsi saja sesuai dengan anjuran dokter. Kita cuma bisa mendoakan, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Demikian, selanjutnya.
3: Nah, syukur saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Ibu penanya. Baik. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Adit di Pondok Kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sensei, usia saya 40 tahun, tinggi badan 173, berat badan 98, overweight. Terkadang ketika buang air kecil itu berbusa, apakah benar ini fungsi ginjal saya terganggu? Dan yang saya ingin tanyakan juga, apa ramuan yang bisa saya minum? Pantangan makanan minuman ini apa, Sensei? Dan kalau makan sesuai makanan panas dingin, apakah bisa? Syukron jazakallahu khairan.
0: Para tabib klasik itu memandang ginjal itu fungsinya sangat banyak. Selain mengendalikan sumsum di dalam tubuh, kemudian juga esensi cairan, tapi yang paling umum adalah urinasi, permasalahan kencing. Kalau seseorang itu susah kencing atau gangguan kencing lainnya, kencing berdarah, anyang-anyangan, kemudian beser, ataupun kencing berbusa, itu masih ranah fungsi ginjal. Jadi kalau seseorang itu kencingnya berbusa, ya berarti itu ranah fungsi ginjal yang terganggu. Bapak bisa menggunakan pisang batu yang muda satu buah, kemudian dipotong-potong, kemudian direbus dengan air sekitar satu gelas sampai mendidih, kecilkan apinya menjadi setengah gelas, saring, kemudian diminum setiap mau tidur. Demikian, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
3: Baik, syukur sisi atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali. Baik. Dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, hamba Allah.
3: Ya.
1: Usia saya 34 tahun, penyakit ini berawal dari Januari 2026. Saya pulang olahraga, badan menjadi sangat lemas dan langsung BAB. Setelah itu badan menjadi lemas kalau berolahraga, ujung lidah dan langit-langitnya terasa kebas dan tebal, tapi masih bisa merasakannya. BAB menjadi tidak lancar sampai saat ini, berat badan terus menurun sampai saat ini dari 73 kg menjadi sekarang 54 kg. Perut terkadang terasa kembung, kulit menjadi kering dan susah mengeluarkan keringat walaupun cuaca panas. Saat badan terasa panas dari dalam keinginan minum air menjadi tinggi dan lidah dan langit-langit juga semakin kebas. Mohon solusinya, Sensei. Syukur.
0: Ini yang lagi kita bahas.
1: Ya.
0: Ini pas dengan apa yang lagi kita bahas, bisa dikonsumsi. Nggak ada salah dengan olahraga, tetapi ada yang nggak pas. Kan nggak semua orang bisa melakukan olahraga A, B, C, ya kan? Ada kalanya orang bisa, ada kalanya tidak. Artinya tidak semua orang cocok dengan olahraga tertentu ya. Artinya berarti tidak ada kesalahan di dalam olahraga, tetapi pas apa tidaknya, ya kan? Tentunya seorang yang sakit jantung olahraganya bagaimana, seorang sakit ginjal olahraganya bagaimana, orang yang kena gangguan lambung GERD, MAH atau olahraganya gimana gitu ya. Kemudian orang yang kurang darah olahraganya gimana. Tentunya orang kurang darah berbeda dengan orang yang anemia misalkan, atau darah rendah atau darah tinggi, kan olahraganya beda-beda.
1: Yeah.
0: Olahraganya orang yang asam urat bagaimana kalau olahraga menjadi prioritas kesehatan, meraih kesehatan dengan olahraga misalkan. Berarti kan ada aturan ketat bagaimana berolahraga untuk menyehatkan penyakit terkait. Ya, secara umum olahraga ya baik-baik saja, bahkan sangat bermanfaat sekali, apalagi untuk membantu mencerna makanan dan minuman. Seharusnya baik sekali, tapi terkadang ada beberapa orang yang memang tidak cocok dengan olahraga tersebut. Entah itu terlalu ekstrim. Kan banyak juga ada orang yang kemudian main badminton malam hari, kemudian kena serangan jantung, kemudian meninggal. Kan nggak salah pada badminton.
1: Betul.
0: Iya kan? Yang lainnya juga aman-aman saja. Dia aja yang... Iya kan? Ada juga yang main futsal, kemudian pingsan di lapangan. Ada apa? Nggak ada salah dengan futsal. Tapi yang salah itu orangnya. Nggak tepat ya. Entah itu apa yang terjadi berkecamuk di dalam dirinya sehingga... Iya kan? Orang yang dalam ya tetap segala sesuatu itu ya harus pas, tetapi ketika ada kasus bukan berarti salah di olahraganya, tetapi kita sendiri harus orang nggak usah olahraga ya, kita masih kecil ya, upacara Senin itu kadang hampir satu pekan sekali aja kadang ada orang yang pingsan, anak kecil yang pingsan. Apa ada yang salah dengan upacara yang paling berdiri satu jam atau nggak ada satu jam lah kadang. Itu ada yang salah? Nggak ada yang kayaknya satu orang doang yang pingsan. Apakah? Nggak. Ya itu karena dia nggak sarapan. Ya. Orang nggak usah olahraga, nggak usah. Berdiri.
1: Iya.
0: Berdiri nggak sampai satu jam saja ketika orang itu nggak sarapan. Pingsan.
1: Pingsan.
0: Ya kan? Masuk ke UKS, kasih minum teh, kasih lontong sayur. Ya kan? Sarapan gratis. Jadi, ya kan? Itu jadi ya harus diperhatikan lah. Ini saya udah olahraga ini udah pas belum, sebelum olahraga harus apa, setelah olahraga harus apa, kira-kira olahraga apa yang pas buat kita, buat saya misalkan seperti itu. Makanya banyak orang dulu itu membuat gerakan-gerakan olahraga yang disesuaikan dengan kondisi penyakit. Para ahli klasik banyak yang bikin gambar-gambar olahraga ya, kayak jurus-jurus itu padahal olahraga maksudnya olahraga agar bersesuaian dengan penyakit yang ada. Demikian, dan ini bisa dikonsumsi yang kita bahas ini. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya selanjutnya.
1: Baik, syukur saya atas jawabannya. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan saya. Ya.
0: Yang perlu diperhatikan kembali bahwasanya ada pendapat Haris bin Kalada ini hidup di zaman Nabi alaihi salatu wasalam. Itu seorang tabib. Kalau enggak keliru dia ini tabib aliran Yudhisthira. Jadi Dia seorang tabib yang hidup di zaman Nabi. Dia punya berpendapat bahwasanya perut itu rumah penyakit. Maka bagaimana seseorang itu ketika tidak sehat menguasai perutnya? Ingat ya, ini bukan hadis, ini perkataan Haris Ibn Qalhadah. Ya. Dan ini dipertegas oleh Al-Imam Al-Qayyim dalam Tibun Nabawi bahwa ini adalah perkataan Haris Ibn Qalhadah ketika dia mengatakan bahwasanya perut itu sumber penyakit. Maksudnya adalah pola makan itu sendiri, apa yang kita masuk ke dalam makanan kita, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, itu juga bisa menjadi penyakit, bahkan bisa menjadi kesehatan bagi kita. Makanya Imam Al-Qayyim menyebutkan seorang tabib itu tidak terburu-buru di dalam memberikan obat terhadap pasien. Kalau memang bisa dengan makanannya, kenapa tidak dengan makanan, ya? Dan ini adalah bagian dari hibdusiyah, perawatan kesehatan, menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi apa-apa yang membuat sehat bagi kita, ya, bagi badan kita. Ya, demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum kepada guru kita. Saya Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Afidahu wa atas ilmu dan waktu yang telah diberikan. Demikian ikhwati islam wa'azakumullah. Program Dapur Sehat Roja meracik makanan lezat menjadi sehat. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita fahami dengan baik dan benar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
9: dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
10: نور من القرآن.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita. Allah yang memberikan kaki kepada kita. Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat. Surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat. Disuruh bayar pajak tiap tahun. Untuk kendaraan. Dan kita lakukan. Antum pakai nih. Fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu. Sholat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat?

0: Subuh dipanggil hayya al-salah, hayya al-falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Zadakallahu hirsan walada'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu. Tetapi harus dimulai dengan ilmu. Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: bersolkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah.
0: Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man talaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin, kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajar yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat, tapi dia riya. Waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un, Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya gak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal. Sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul, sallallahu alaihi wasallam. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhoi kepadanya. Ia berkata, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
2: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
5: Wama aktsarun nasi walau harasta bimu'minin.
6: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
7: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
2: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
7: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
8: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada Engkau, ya Allah, akan kecukupan.
7: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
9: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman, akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
10: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.
11: قتل الموت.

0: ثم إلينا ترجعون.
1: Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut dan entah kapan itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Intayan Mutiara Nasihat. Intayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alal habibil amin nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat hijrah, ayah, bunda, saudara, saudari, kakak, adik, nenek, kakek, di mana saja berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita semua dalam kebaikan. Allahumma amin. Alhamdulillah. Hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Yang sehat diberikan kenikmatan dengan kesehatannya. Yang sakit diberikan kenikmatan agar dengan kondisi sakitnya ia semakin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang senang sesungguhnya dia sedang diuji oleh Allah untuk bersyukur kepadanya. Yang sedang susah atau sedih ia pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar dengan kesedihannya. Kembali dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhi, ukhti, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Kita tidak tahu kapan pandemik global ini akan berakhir. Meskipun setiap hari kita mendengar bahwa angka-angka pasien, bahkan angka-angka mereka yang meninggal dunia sebagai dampak dari tersebarnya COVID-19, coronavirus di masa sekarang ini, akan tetapi kita tidak boleh larut dalam kesedihan. Kita tidak boleh hanya bermurung diri, bertopang dagu, berpangku tangan, seakan pasrah, ya sudahlah. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk beroptimis? Beliau menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih, la adwa, tidak ada penyakit menular yang menular begitu saja dengan sendirinya, tidak ada. Semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'jibunil fa'lu. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menanamkan optimisme pada diri beliau, sekaligus beliau sedang memberikan keteladanan terindah, terbaik bagi umatnya. Agar dalam kondisi sedang adanya sesuatu yang mewabah, menular, menyebar, maka yang menjadi sesuatu untuk dilakukan adalah al-fa'lu, optimis, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, mengokohkan keimanan kita, menegarkan prinsip kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi kuat, tegar dengan optimisme bahwa apapun yang ditetapkan oleh Allah kepada seorang hamba yang beriman adalah yang terbaik. Apakah dengan ujian kesenangan ataukah dengan ujian kesusahan. Pasti yang terbaik bagi diri seorang hamba beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini, alangkah menjadi indah dan sempurna waktu-waktu kita jika dipenuhi dengan berbagai kebaikan. Saat inilah semestinya masing-masing di antara kita berupaya untuk mencari apa yang bisa saya lakukan ketika saya tetap berada di dalam rumah, saya melakukan social distancing atau yang lain, menjaga dan membatasi diri dari berinteraksi sosial secara luas. Cukup berada di dalam rumah, tapi ada banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salat." Memohonlah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran, dengan salat. Maka kita berbanyak salat. Baik salat-salat wajib, salat-salat nafilah, ataupun salat-salat sunnah mutlaqah. Kalau kita sudah salat fardu, kemudian diiringi dengan nafilah, baik yang qabliyah ataupun ba'diyah. Ada salat duha, ada salat tahajud diiringi witir. Maka juga ada salat-salat yang lain. Seperti salat mutlaqah, di mana seseorang murni di dalam rangka ingin mengingat Allah, menjalin komunikasi terbaiknya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salat, dengan kesabaran dan dengan salat. Bisa juga dengan membaca Al-Qur'an. Kalau biasanya mungkin satu hari kita hanya berkesempatan membaca 1-2 halaman, maka dengan kita sedang berada banyak di dalam rumah, kita pun bisa meningkatkan kuantitas sekaligus kualitas bacaan Al-Qur'an kita. Zikir. Mungkin sebagian kita ada yang zikir pagi dan petangnya karena tergesa-gesa ingin segera berangkat kerja, atau di sore hari justru terjebak dalam macet kendaraan sepulang kerja, atau yang berada sedang berniaga dalam perniagaan misalnya, dan lain sebagainya. Kalau biasanya zikir pagi dan petang kita diikuti dengan suasana yang mengikat keduniaan, maka sesungguhnya di waktu-waktu semacam ini semoga kita bisa lebih luang waktu untuk berzikir pagi dan petang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula zikir-zikir yang lain yang juga bersifat mutlak. Tidak harus di pagi dan petang, kapan saja kita sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menjalin kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berzikir, kita perbanyak. Demikian pula misalnya seseorang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berbagi ilmu atau belajar ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, anugerah ilmu, maka ia berbagi ilmu. Yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu, maka dia belajar, maka dia berbagi, memberi dan menerima ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan dan akhawat, saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, di mana saja Anda berada. Di antara sekian banyak amalan yang bisa kita lakukan dengan mudah, cukup di dalam rumah, dengan satu langkah saja, namun ia mendapatkan lebih dari kebaikan-kebaikan yang dibayangkan olehnya. Maka izinkan kami untuk mengingatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan para perawi yang lain. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di awal hadis ini beliau menyatakan, doa seorang muslim untuk kebaikan saudaranya dari kejauhan, artinya tidak secara langsung. Kita kadang-kadang mendoakan saudara kita secara langsung. Saudara kita juga mendoakan kita secara langsung. Tapi konteks hadis ini menyatakan yang lain. Berdoa kebaikan untuk saudara muslim tapi dari kejauhan, tidak di hadapannya langsung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mulia ini, doa ke seorang muslim untuk kebaikan saudaranya dari kejauhan mustajabah, adalah doa yang dikabulkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis ini seraya berkata, "Inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bi amin walaka bimithl." Di kepala orang yang sedang mendoakan kebaikan untuk saudaranya dari kejauhan, di kepala hamba tersebut ada satu malaikat yang ditugaskan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala mendoakan setiap kali hamba tersebut mendoakan untuk saudaranya tadi. Jadi, setiap kali seorang muslim berdoa kebaikan untuk saudaranya dari kejauhan, maka ada malaikat di sisinya, dekat di kepalanya, malaikat itu mendoakan orang tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menugaskan khusus kepada malaikat-malaikat yang telah dipilih. Malaikat tersebut mendoakan orang tadi seraya berkata, "Amin, semoga doamu dikabulkan. Doamu untuk saudaramu dikabulkan, semoga dikabulkan. Walaka bimithl." Dan malaikat itu ikut juga mendoakan, "Dan semoga bagimu kebaikan yang serupa." Subhanallah. Inilah keindahan tuntunan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala membayar kontan, membalas langsung kebaikan seorang hamba untuk saudaranya Muslim, dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, barangkali kita sering dengar ayat tersebut, "Hal jazaul ihsani illa al-ihsan." Dan bukankah balasan bagi sebuah kebaikan melainkan kebaikan? Tidak ada balasan untuk sebuah kebaikan kecuali kebaikan. Oleh sebab itu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia mampu mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Allahu Akbar. Maka kecintaan seseorang untuk sesama saudara Muslim yang melahirkan doa kebaikan untuknya dari kejauhan tanpa harus diminta, tanpa harus diketahui oleh yang bersangkutan, tanpa harus terdengar suara, tapi dia memanjatkan doa kebaikan untuk saudaranya, "Allahumma ighfir lahu warhamhu washfihi wasi' rizqahu wazid ilmahu," dan seterusnya. Dia berdoa kebaikan untuk saudaranya. Maka kebaikan tersebut, doa kebaikan tersebut diaminkan oleh malaikat. Dan sekaligus malaikat tersebut mendoakan agar ia mendapatkan kebaikan yang serupa. Maka kata para ulama saat menjelaskan hadis ini, seseorang yang sedang berdoa, dia sendiri dengan doanya mendapatkan pahala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada hamba-hamba yang banyak berdoa. Baliknya Allah benci dan Allah menetapkan sebuah ancaman terhadap mereka, hamba-hamba yang sombong dari berdoa memohon kepada Allah. Berarti dengan berdoa dia sudah dapat pahala. Doanya doa kebaikan untuk saudaranya sebagai salah satu bukti bahwa ia mencintai saudaranya kebaikan. Maka itu adalah tanda kesempurnaan imannya. Berdasarkan hadis yang tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia mampu untuk mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri. Maka dengan berdoa kebaikan untuk saudara Muslim, ia sedang mendapatkan kesempurnaan nilai iman. Ternyata doa seperti itu yang dipanjatkan oleh seseorang untuk kebaikan saudara Muslim yang lain dari kejauhan, tidak di hadapannya langsung, adalah doa yang mustajab. Maka para ulama menyebutkan salah satu di antara doa yang mustajab adalah doa seorang Muslim untuk kebaikan saudaranya dari kejauhan. Dan juga manfaat lain yang dapat ia lakukan sekali berdoa, sekali melakukan amalan, adalah bahwa dengan doa kebaikannya untuk saudaranya dari kejauhan tadi, malaikat yang telah ditugaskan khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendoakan kebaikan yang serupa baginya. Para ulama menyatakan, barang siapa yang sedang mendoakan kebaikan untuk orang lain, dia sedang memanjatkan doa kebaikan serupa untuk dirinya. Allahu Akbar. Satu kali langkah, berapa banyak kebaikan yang sudah dia dapatkan. Dengan sekali dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah untuk dirinya, dan ia tidak lupa untuk mendoakan orang lain, kebaikan-kebaikan. Maka secara otomatis pula, dia sedang meraih banyak sekali kebaikan. Mari, di antara semua kebaikan yang kita upayakan dari dalam rumah kita sendiri, kita perbanyak doa. Baik untuk doa diri kita, keluarga kita tercinta, orang-orang sekitar kita, juga kaum muslimin, yang mungkin kita sebagiannya tidak mengenal mereka, tapi kita doakan mereka dari kejauhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk senantiasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mencintai hamba-hambanya yang banyak memohon dan berdoa kepadanya. Selamat memenuhi waktu-waktu kita dengan banyak amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan satu amal yaitu berdoa kebaikan untuk saudara kita, kita bisa meraih banyak kebaikan dalam catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanak rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Intayan Mutiara Nasihat. Intayan Mutiara Nasihat.
2: Hidup di dunia adalah ujian. Ujian di mana manusia akan mendapatkan hasilnya nanti pada hari kiamat.

0: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
1: Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun,
0: sekecil apapun, pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat.
1: Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil
0: apapun, pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Maka orang yang beruntung adalah orang yang bersabar dalam menghadapi setiap ujian dalam kehidupan dunia. As-sabr itu, sabar itu adalah menahan jiwa ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah menahan jiwa ketika dia menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah menahan jiwa ketika menghadapi cobaan, menghadapi musibah yang tentunya menyakitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab."
0: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar diberikan pahala oleh Allah tanpa batas.
1: Tanpa rumus.
0: Amal-amal kebaikan yang lain dilipat gandakan oleh Allah sampai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat.

0: مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم.
1: Tapi sabar tidak masuk dalam rumus tersebut, karena begitu banyak pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bersabar.

0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali.
1: Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: وهي فلان ابن فلان
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبه لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا dan ingatlah ketika Rabbmu para malaikat datang dalam keadaan berbaris. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ dan pada hari itu didatangkan neraka Jahannam. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ pada hari itu baru teringat seorang manusia. أَنَّى لَهُ الذِّكْرَى teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra, akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka Jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya. هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak kata Rasulullah adalah seseorang yang di ujung jarinya di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka.
4: Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yali minha dimaghi, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
3: Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab wahai Allah minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaba. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini yang diminum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqad ta'a am'aahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
4: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. فَإِنَّ أَنْسَادَكُمْ عَلَى النَّارِ لَا تَقْوَى. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
5: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa 3 hal. Bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrong, Ngajomantara. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi Rabu 23 September diantaranya mengenai viral dugaan bullying siswi SMP di Kabupaten Bogor di mediasi sekolah, konflik nelayan Ujung Genteng Sukabumi, jaring Apollo dan jaring tanam disepakati dihentikan, Polda Jabar jaga ketat perhelatan FIFA Asian Cup 2026. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Dugaan perundungan yang terjadi di SMP PGRI Cubung Bulang, Kabupaten Bogor, viral di media sosial. Pihak sekolah bersama Muspika Kecamatan Cubung Bulang mempertemukan pihak-pihak terkait.
2: Menindaklanjuti video tersebut, pihak sekolah bersama Muspika Kecamatan Cubung Bulang meliputi unsur TNI dan Polri kembali mempertemukan pihak-pihak terkait. Musyawarah ini merupakan upaya kedua setelah pihak sekolah sebelumnya melakukan penanganan internal pada hari pertama kejadian. Dalam pertemuan tersebut, pihak sekolah memanggil terduga pelaku, terduga korban, sejumlah saksi serta orang tua masing-masing pihak. Namun musyawarah belum dapat dilanjutkan karena pihak keluarga terduga korban tidak dapat hadir dengan alasan kondisi kesehatan. Pihak sekolah kemudian memutuskan untuk menghentikan sementara proses musyawarah dan akan menjadwalkan pertemuan berikutnya.
3: Memang sudah kita lerai Pak oleh guru, sudah dibawa langsung ke ruang kantor untuk diklarifikasi juga, dan kita meminta klarifikasi dari kedua anak ini juga gitu ya Pak. Ketika kita sudah tidak menemukan titik terang dengan anak-anak yang ada di dalam video ini, akhirnya kami memanggil pihak orang tua.
2: Pihak sekolah berencana kembali memanggil pihak-pihak terkait termasuk terduga korban, terduga pelaku, dan para saksi untuk mendapatkan informasi dari masing-masing pihak. Dalam penanganan perkara ini, pihak sekolah juga masih mendalami konteks kejadian termasuk informasi yang beredar melalui video di media sosial.

0: call dengan pria lain. Korban diduga dianiaya hingga tidak sadarkan diri. Tersangka kemudian diduga mengikat leher korban menggunakan tali sepatu. Hasil autopsi menunjukkan korban meninggal akibat mati lemas dan mengalami patah tulang di bagian leher. Usai kejadian, tersangka diduga mencoba bunuh diri. Polisi menemukan racun tikus di lokasi dan mendapat keterangan tersangka sempat mencoba menggantung diri di kamar mandi hotel. Setelah identitas tersangka diketahui, polisi melakukan pengejaran hingga ke Pangandaran.
1: Berawal dari adanya laporan masyarakat temu mayat, pengejaran diduga tersangka, kita berhasil mengamankan di daerah Pangandaran.
0: Korban dan tersangka diketahui sama-sama warga Kabupaten Cirebon. Keduanya telah berpisah sekitar 1 bulan sebelum kejadian dan belum memiliki anak. Atas perbuatannya, S dijerat pasal 458 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
2: Pemasangan papan informasi kawasan tanpa rokok atau KTR di kawasan Pantai Barat Pangandaran mendadak jadi sorotan publik. Langkah Kabupaten Pangandaran menegakkan peraturan daerah ini dinilai perlu diimbangi dengan fasilitas ruang khusus merokok agar tidak mengganggu kenyamanan para pelancong.
3: Pelang larangan itu dipasang di area ramai wisatawan seperti Taman Pangandaran Sunset dan panggung terbuka. Dalam papan informasi tercantum sanksi tegas sesuai Perda nomor 2 tahun 2021, yakni ancaman kurungan 6 bulan atau denda maksimal 50 juta rupiah bagi para pelanggar. Sejumlah pelaku usaha wisata mengaku kaget dengan pemasangan aturan di area terbuka pantai tersebut. Menanggapi hal ini, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Pangandaran Agus Mulyana menyatakan pihak industri pada dasarnya mendukung penegakan aturan daerah. Namun, pemerintah diminta tetap bijak memahami kebutuhan wisatawan yang ingin bersantai.
4: Secara keseluruhan, prinsip saya mengapresiasi karena itu memang adalah tugas pemerintah daerah untuk melaksanakan apa yang sudah dimuat di aturan atau diperdakan. Dan untuk teman-teman yang memang datang ke pantai ingin bersantai, menikmati secangkir kopi pinggir pantai sambil ngerokok, mungkin harus ada juga kawasan yang khusus untuk merokok, di mana-mana juga pasti ada.
3: PHRI berharap Pemkab Pangandaran tidak sekedar menegakkan aturan saat ada penilaian dari provinsi saja, melainkan menyiapkan solusi jalan tengah, yakni menyediakan sudut khusus merokok di titik-titik strategis. Dengan begitu, kebersihan dan kesehatan area pantai tetap terjaga tanpa mengabaikan daya tarik wisata Pantai Barat Pangandaran.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 dipastikan bakal dikemas berbeda dan berdampak langsung bagi masyarakat. Perhelatan yang berpusat di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang itu memadukan transformasi digital, kompetisi kreatif, serta bakti sosial kemasyarakatan.
5: Mengusung tema transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa, agenda ini digagas KPID Jawa Barat yang turut menggandeng PRSSNI Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Masyarakat yang hadir dapat menikmati beragam pelayanan publik gratis, mulai dari pemeriksaan kesehatan, cek gigi, konsultasi psikologi, hingga aksi donor darah. Ketua Panitia Pelaksana Harsiarda Jabar, Lukman Munawar Fauzi, menegaskan acara ini dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi warga.
6: Yang pertama ada pracara berupa pemilihan duta jara suara dan juga kejuaraan piala dari Ketua KPID Provinsi Jawa Barat. Di samping itu ada juga kegiatan pemeriksaan gigi dan mulut, konsultasi psikologis, dan donor darah. Karena kita bermitra untuk rangkaian ini dengan RSGM Unjani, dengan PMI Kota Bandung, dan dengan HIMSI Jawa Barat. Rangkaian kegiatan Harsiarda ini harus memberikan manfaat, maslahat untuk masyarakat insan penyiaran di Jawa Barat. Hadir juga nanti untuk masyarakat karena ada UMKM, ada sajian berbagai panggung hiburan, di samping itu akan dimeriahkan oleh teman-teman PRSSNI Jawa Barat menghadirkan untuk studio mini.
5: Selain bakti sosial, perhelatan juga diramaikan oleh senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, bazar UMKM, hingga panggung hiburan. Rangkaian acara diawali kompetisi pra-acara seperti pemilihan duta jara suara atau jawara penyiaran, serta perebutan piala ketua KPD Jawa Barat guna mendorong konten media lokal yang sehat dan berakar pada budaya Sunda.
2: Konflik antar nelayan di Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi terkait penggunaan jaring Apollo dan jaring tanam akhirnya menemui titik temu. Para pihak sepakat menghentikan penggunaan alat tangkap yang dinilai beresiko terhadap sumber daya ikan dan ekosistem laut.
7: Pertemuan penyelesaian konflik digelar di kantor pemerintahan.

0: Desa Ujung Genteng, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi Sri Padmoko menjelaskan, persoalan ini berawal dari kesepakatan pada 25 Juni lalu agar nelayan tidak lagi menggunakan jaring Apollo dan alat tangkap sejenis. Dalam pertemuan, kesepakatan kembali ditegaskan, termasuk penghentian penggunaan jaring tanam yang dinilai berisiko menangkap benih lobster sebelum tumbuh dan berkembang biak. Sri Padmoko menegaskan, kesepakatan ini akan diikuti penindakan terhadap pihak yang masih melanggar sesuai ketentuan peraturan perundang-undang. Penindakan dapat dilakukan aparat berwenang, diantaranya TNI AL, Polairut, Polsek, dan PSDKP. Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga berencana melanjutkan sosialisasi ke wilayah Minajaya dan Tegal Bulut agar kesepakatan serupa dapat diterapkan di wilayah pesisir. Langkah ini diharapkan menjadi komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan ekosistem laut di pesisir Kabupaten Sukabumi.
1: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
2: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
1: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
3: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
1: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
3: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
1: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di puncak Harsiarda 2026. Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu, 10 Oktober 2026.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Sedikitnya 2.000 personil aparat gabungan dikerahkan untuk menjaga perhelatan internasional FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung pada 25 September hingga 5 Oktober di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung.
5: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan pengamanan di Stadion Sijalak Harupat akan menerapkan sistem 4 zona atau ring, di mana ring 1 akan ditangani langsung oleh pengamanan steward yang nantinya apabila ada kejadian tertentu dapat meminta bantuan kepada pihak kepolisian. Sedangkan aparat gabungan akan menempati posisi di ring 2 hingga ring 4 termasuk hotel tempat menginap para pemain.
6: Melibatkan kurang lebih 2026 personel, di samping pengamanan dari tim sepak bolanya ada VIP-nya, ada tim official dan sebagainya, kita lakukan pengawalan dari Jakarta berbagai tempat untuk transportasi baik kereta api, bus dan juga tahu.
5: Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung akan menggelar pertandingan Grup B FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan mempertemukan Vietnam, Thailand, Filipina, dan Pakistan. Sedangkan Grup A yang terdiri dari Indonesia, Bangladesh, Malaysia, dan Singapura akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
7: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Sobat Roja dimanapun Anda berada di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah di kesempatan ini kita akan kembali menyimak dan mendengarkan bersama suatu kajian ilmiah dalam format rekaman bersama guru kita semuanya Al-Ustadzuna Al-Fadil Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafidhullahu Ta'ala dari pembahasan At-Tanbihat As-Saniyah ala Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا هو رسول الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk bersama mengkaji kembali kitab At-Tanbihat As-Saniyah 'ala Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyakum, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahan-Nya kepada kita seluruhnya. Pada kesempatan kali ini adalah pertemuan yang ke-19 di mana penulis mengatakan dalam matannya, wa minal imani billah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu wa wasafa bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala sifati terhadap dirinya dan apa yang Allah Subhanahu wa taala apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan apa ya oleh المصنف رحمه الله تعالى. Dan kita baca apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, bapak, ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, wa fi qawlihi bima wasafa bihi nafsahu wa wasafahu bihi rasuluhu isbatun anna sifatihi subhanahu wa ta'ala innama tatalaqqa minas sama' la bi ara'il khalq. Fasifatuhu subhanahu mabniyatun ala tawqifi fala yusafu illa bima wasafa bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rahmati fillah, afani Allah wa iyyakum, penulis rahimahullah ta'ala berkata, dan di dalam perkataan dari penulis Fidah Wasifiyah, yaitu Fadilat al-Syeikh Ayatul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, beliau berkata, dengan apa yang beriman dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sifati dirinya dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ucapan ini menunjukkan bahwa sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala hanya diterima melalui as-sama', yaitu melalui wahyu, bukan berdasarkan pendapat manusia. Sifat-sifat Allah bersifat tauqifiyah, waktu Allah tidak boleh sifati kecuali dengan apa yang dia sifatkan bagi dirinya atau yang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sifatkan baginya. Kemudian penulis berkata, qala Ahmad rahimahullah, la yusafu Allahu illa bima wasafa bihi nafsah aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la yutajawazu al-Qur'anu wal hadis. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, Allah tidak disifati kecuali dengan apa yang dia sifatkan bagi dirinya. Bagi dirinya atau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatkan baginya. Tidak melampaui Al-Quran dan hadis. Kemudian penulis berkata, قال ابن القيم رحمه الله في البدائع ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي وما يطلق عليه في باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالشيء والموجود والقديم ونحو ذلك. إمام ابن القيم الجوزي رحمه الله في كتاب البدائع mengatakan apa yang digunakan untuk Allah dalam bab nama-nama dan sifat-sifat adalah tauqifi. Artinya berdasarkan dalil. Adapun apa yang digunakan dalam konteks ikhbar, itu memberitakan kabar tentang Allah, tidak harus semuanya bersifat tauqifi. Seperti ungkapan sesuatu yang ada, yang terdahulu, dan yang semisalnya. Baik. Ahibati fillah, sani Allah wa'i. kita akan jelaskan. Kemudian penulis mengatakan, "Dzakara al-musannifu rahimahullahu ta'ala hadha al-asl al-'azim fi bab al-asma'i was-sifat. Fa yunasibu an nadhumma ilayhi 'iddata usulin majmu'atan min kutub al-muhaqqiqin. Usulin majmu'ah min kutub al-muhaqqiqin litakuna al-muqaddimah." Penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan kaidah agung ini dalam pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu tepat kiranya kita tambahkan beberapa kaidah yang dihimpun dari kitab-kitab para ulama, muhaqqiqin, agar menjadi semacam pendahuluan. Baik, kita akan jelaskan perkataan apa yang sudah kita baca tadi. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penulis rahimahullah ta'ala berkata pada apa yang sudah kita baca tadi, yaitu penulis mengatakan ketika kita membaca perkataan Syekh Islam Taimiyah, dia berkata, beriman dengan apa yang Allah sifatkan bagi dirinya dan apa yang sifatkan oleh Allah, oleh Rasulnya bagi diri ya Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa sifat-sifat Allah SWT hanya diterima melalui wahyu. Nah, ini kaidahnya. Sifat-sifat Allah SWT hanya diterima melalui wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaidahnya yang sudah kita pelajari, bahwa sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala hanya diterima melalui wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi potongan ini menunjukkan pokok yang agung sekali di dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini memerlukan pembagian, pembedaan antara bab nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan antara bab pengabaran tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, penulis ketika mengatakan beriman dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sifati terhadap dirinya dan beriman dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sifati tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya adalah kita ahlu sunnah wal jamaah tidak menetapkan bagi Allah sebuah sifat dari diri kita. Dan penetapan sifat-sifat Allah bukan berdasarkan atas akal saja atau perasaan atau istilah-istilah dari orang-orang ahli kalam. Ya, demikian. Ya. Tetapi kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya penulis mengatakan, sesungguhnya kita bertalaqqa sifat-sifat tersebut didapat hanya dari as-sama', yaitu dari wahyu. Dari wahyu. Bukan dari pendapat-pendapat makhluk. Dan yang dimaksud dengan as-sama' adalah wahyu yang dinukilkan dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan hanya berdasarkan pendengaran yang dimaksud dengan telinga, bukan, tetapi Al-Quran dan Sunnah. Contoh misalnya, kita menetapkan bagi Allah ilmu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwa bikulli syai'in alim. Allah mengetahui atas segala sesuatu. Kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengaran, penglihatan. Hal ini berdasarkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna Allah kana sami'an mustira." Sungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Dan kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat Allah beristiwa di atas arsy. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Jadi kaidahnya adalah kita tidak menetapkan sifat untuk Allah kecuali berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis. Dan inilah makna dari perkataan para ulama, al-asma wa sifat tauqifiyah. Nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah tauqifiyah. Dan makna tauqif adalah al-wuquf 'inda an-nass wa 'adamu tajawuz, atau diam sesuai dengan dalil dan tidak melampaui dalil. Maka kita di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah dan tidak berbuat bid'ah, dan kita diam mana Al-Quran dan Sunnah berdiam. Oleh sebab itulah dinukilkan dari Imam Ahmad, "La yusafu Allah illa bima wasafa bihi nafsu aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la yutajawaz al-Quran wal hadis." Allah tidak disifati kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sifati tentang dirinya, atau apa yang Rasulullah SAW sifati tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mendahului Al-Quran dan hadis. Tidak mendahului Al-Quran dan hadis. Itu maksudnya adalah tidak boleh bagi seseorang manusia untuk membuat, mengada-ngada untuk Allah nama-nama atau sifat-sifat. Kemudian dia mengatakan karena akal yang menunjukkan akan hal ini. Atau mengatakan sesungguhnya lafaz ini cocok bagi Allah. Kenapa tidak boleh kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat kecuali berdasarkan wahyu? Karena Allah mengetahui, lebih mengetahui tentang dirinya, dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam lebih makhluk yang paling mengetahui tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Alamu amirillah." Katakanlah, apakah kalian lebih mengetahui daripada Allah? Quran Surah Al-Baqarah ayat 140. Maka akal yang sehat memahami dalil, kemudian mengimaninya, akan tetapi tidak menyendiri membuat nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu. Kemudian di sini harus ada pembicaraan yang sangat mendalam, yaitu membedakan antara bab nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan bab mengabarkan tentang Allah. Dan inilah yang dimaksud dengan perkataan Imam Al-Qayyim, "Ma yutlaqu 'alaihi fi babil asma'i was sifat tauqifi." Apa yang disebutkan tentang Allah di dalam tentang Allah di dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah tauqifi. Artinya berdasarkan dalil. "Ma yutlaqu 'alaihi fi babil ikhbar la yajib an yakuna tauqifi." Dan apa saja yang disebutkan atas Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bab pengkabaran tidak wajib untuk tauqifi. Tidak wajib untuk tauqifi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Misalnya misalkan, ini adalah nama Allah. Beda dengan ini adalah kabar tentang Allah. Maka yang pertama, ini adalah nama Allah, ini memerlukan dari. Yang kedua, ini adalah kabar Allah, ini lebih luas. Itu maknanya harus benar dan tidak menunjukkan kepada kekurangan dan kebatilan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Misalkan al-maujud. Maka kita mengucapkan Allah itu

0: tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
1: Roja للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
5: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
6: La yushriku nabi syai'an.
7: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya?

0: Kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka
1: selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.
4: A'udhu billahi sami'il alim minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Manur amin amirihi syai'an yakrahu fal yasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: muttaqin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?
2: Ya.

0: antara rakyat dan wakil rakyatnya.
1: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah?
2: Fasbiru,
1: sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm kamathali ghaythin asaba arda fakanat minha ta'ifatun tayyibah قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
7: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
8: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: Perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera,
1: sebuah lampu,
0: yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajatu, kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang, yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah, pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun yang tumbuhnya
1: la syarqiyatin wala gharbiyah,
0: tidak di timur dan tidak di barat, maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi,
1: demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
2: yakadu

0: hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Nurun ala nur.
2: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan.
1: Yahdillahu linurihi man yasha'.
0: Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini
2: bagi siapa yang dikehendakinya.
0: Dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan bagi manusia.
2: Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman, yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman,
1: fa'alimu minal iman thumma'alimu minal Quran,
0: maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wattur.

كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot kembangkan Bandung angkot utama. Pelaku UMKM tidak cukup hanya dibantu moda. Fenomena El Nino diperkirakan terjadi hingga akhir tahun 2026. Inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung menjadikan pengembangan Bandung Angkot utama sebagai salah satu pintu masuk untuk membangun ekosistem ekonomi digital berbasis blockchain di Kota Bandung. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, pengembangan ekosistem tersebut dimulai dari sektor transportasi publik melalui penerapan kendaraan listrik yang mendukung sistem bus rapid transit atau BRT. Menurut Farhan, Bandung Angkot Utama nantinya menjadi bagian dari konektivitas transportasi Kota Bandung yang menghubungkan berbagai moda, mulai dari kereta cepat, kereta antar kota, jalan tol, penerbangan, BRT hingga angkot listrik sebagai angkutan pengumpan. Farhan menyatakan, pemerintah tidak akan mengambil posisi sebagai pelaku usaha dalam pengadaan armada. Pengadaan kendaraan dilakukan oleh koperasi angkutan melalui agen tunggal pemegang merek atau penyedia kendaraan. Sedangkan Pemkot Bandung berperan memberikan perizinan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
2: Ekosistem ekonomi digital ini berbasis blockchain. Nah, para pelakunya sudah datang ke Kota Bandung, tadi ada 6 pelaku, di mana titik pertama yang akan kita masuk sebagai entry point-nya atau pintu masuknya adalah pelaksanaan implementasi ekosistem angkutan listrik sebagai penunjang BRT. Nah, ini melibatkan 6 perusahaan ya, yang mulai dari menyediakan mobilnya, menyediakan baterainya, perawatan mobilnya, perawatan baterainya, pengamanan mobil dan baterainya, SPKLU-nya, dan juga tentu saja spare part dari SPKLU dan juga mobil dan baterai. Kemudian pelaksananya sejauh ini adalah Kopamas, di mana Kopamas ini nanti salah satu angkot yang boleh masuk ke bandara.
1: Para pelaku UMKM di Kota Bandung tidak cukup dibantu aspek permodalannya. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menegaskan yang lebih penting dari modal sebenarnya adalah pendampingan. Menurutnya, para pelaku UMKM juga perlu pendampingan pada tata kelola, desain produk, dan pemasaran. Jika hal itu sudah dilakukan, maka UMKM akan bisa naik kelas dan bersaing dengan produk lain. Kota Bandung sebenarnya memiliki perda mekanisme pendampingan UMKM agar naik kelas, tinggal dioptimalkan saja keberadaannya.
3: Bahwa pelaku UMKM itu sebetulnya bukan sekedar dikasih modal, karena dikasih modal juga kalau mereka tidak siap, ya hilang modalnya. Untuk memperkuat pelaku UMKM itu, harapannya mereka didampingi, mereka diinkubasi bisnisnya itu, kemudian mereka diupayakan untuk naik kelas, dan ketika mereka memang sudah layak, baru mereka juga didampingi untuk masuk ke perbankan. Kota Bandung juga sudah punya perda terkait dengan ekonomi kreatif, dan salah satu di PP itu juga menyebutkan sebetulnya bahwa para pelaku ekonomi kreatif, mereka bisa menjadikan bahwa hak cipta, kemudian desain produk, dan sebagainya itu bisa menjadi bagian kolateral buat keperbankan.
1: Badan Meteorologi Geofisika Klimatologi atau BMKG memprediksikan bahwa musim kemarau pada tahun ini masih akan terus terjadi hingga akhir 2026 mendatang. Kepala BMKG, Teku Faisal Fathani menyatakan, kondisi ini sebagai akibat dari masih terjadinya fenomena Super El Nino atau El Nino dengan intensitas yang sangat kuat. Sementara itu, awal musim hujan diperkirakan pada November mendatang, yang kemungkinan besar hanya akan terjadi di sekitar 61% dari luas wilayah daratan Indonesia. Teku menyatakan bahwa sifat dari awal musim hujan kali ini diprediksikan akan lebih pendek dibanding tahun-tahun sebelumnya.
4: Anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik pada periode Juli, Agustus, September 2026-2026 menunjukkan nilai sebesar plus 2,63 yang dapat diartikan bahwa ENSO berada pada fase El Nino sangat kuat. Kondisi ENSO diprediksi akan bertahan pada fase El Nino hingga awal tahun 2027. Diprediksi masuk musim hujan pada periode November 2026 sebanyak 24,66% luas daratan Indonesia. Masuknya musim hujan pada periode Desember 2026 yaitu 17,31% luas daratan Indonesia. Awal musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi datang lebih lambat atau mundur. Diprediksi mengalami puncak musim hujan pada bulan Desember 2026 atau 36,94% luas daratan Indonesia.
1: Terkait dengan berita sebelumnya, pada penyimpangan iklim sangat besar di dunia termasuk di Indonesia. Menurut Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardasena Sopahluwakan, pada musim kemarau kali ini yang diakibatkan El Nino telah menjadikan daerah-daerah yang zona musim dengan tipe hujan sepanjang tahun berubah total. Ardasena juga menyatakan bahwa dampak El Nino kali ini mengakibatkan kemarau di wilayah Indonesia akan lebih panjang terjadi di wilayah-wilayah selatan Katulistiwa.
5: Fenomena El Nino ini menyebabkan banyak penyimpangan iklim di berbagai macam lokasi di dunia, termasuk juga di Indonesia tentunya sebagai daerah yang terdampak langsung oleh El Nino, tetapi tidak pernah ada episode El Nino yang sama, maupun juga tidak pernah ada dampak El Nino yang selalu sama persis. Karakter umumnya kita paham, tetapi dampak persisnya selalu berbeda. Untuk di Indonesia selalu secara historis fenomena El Nino itu memperkering sehingga musim kemarau-nya lebih panjang di sebagian wilayah Indonesia khususnya yang berada di selatan Katulistiwa. Banyak lokasi pengamatan yang sudah melaporkan hari tanpa hujan berurutan lebih dari 60 hari yaitu tersebar di 25 provinsi dengan hari tanpa hujan terpanjang saat ini di wilayah Bantul yaitu sepanjang 131 hari atau lebih dari 4 bulan. Bahkan El Nino 2026 ini menyebabkan terjadinya periode kemarau pada beberapa zona musim dengan tipe hujan sepanjang tahun.
1: Sebanyak 37 kasus kejahatan, seperti pencurian dengan pemberatan atau curat, lalu pencurian dengan kekerasan atau curat, dan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor berhasil diungkap oleh Polres Cimahi beserta jajaran polseknya dalam kegiatan operasi Libas Lodaya 2026. Wakapolres Cimahi, Kompol Zulkarnain mengatakan selama 10 hari di wilayah hukum Polres Cimahi didominasi oleh kasus curanmor dengan 18 kasus dengan 8 tersangka. Curat ada 17 kasus dengan 19 tersangka serta curas ada 2 kasus dengan 4 tersangka. Semua tersangka sudah dilakukan penahanan di Mapolres Cimahi. Menurutnya, kasus kriminal tersebut terjadi di wilayah Kecamatan Cimahi Tengah, Cimahi Utara, dan Cimahi Selatan Kota Cimahi serta Kecamatan Cipatat, Lembang, Ngamprah, Padalarang, Cililin, Cikalong Wetan di Kabupaten Bandung Barat. Lebih lanjut Kompol Zulkarnain menambahkan, para tersangka curas akan dikenakan pasal 479 KUH pidana dengan ancaman penjara 9 tahun. Kemudian curat akan dikenakan pasal 477 KUH pidana dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara.
6: Alhamdulillah Polres Cimahi berhasil mengungkap 37 laporan polisi dengan 31 tersangka yang melibatkan kasus C3 yaitu curat, curas, dan maupun curanmor. Di mana untuk tersangka curas ada 4, tersangka curat atau pencurian dan pemberatan ada 19, sedangkan tersangka curanmor ada 8.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara. Al-Qur'an.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
4: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
3: Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajar yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
4: Karena ada orang yang sholat tapi dia riha. Tidak peduli waktunya.
3: Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi yang tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu.
4: Salatnya asal-asalan. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
5: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waq

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
6: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Janganlah kalian saling membelakangi. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling hasad. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari." Muttafaqun alaih.
7: آيات من القرآن.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
0: Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

0: Sebagian orang kan ada yang ketakutan dengan masa depannya. Nanti gimana masa depan anak-anak saya? Bagaimana nanti hidup mereka? Nggak usah pikirin.
1: Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita.
0: Kalau masalah rezeki sudah ditanggung sama Allah.

0: Makanya Nabi Ya'qub ya, ketika hendak meninggal, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Yang ditanya oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian ibadahi setelahku, ai anak-anak? Nabi Ya'qub tidak berkata, apa yang kalian makan setelahku nanti? Nah. Kenapa? Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah. Nggak usah khawatir. Yang kita khawatirkan itu agamanya. Agamanya, Pak. Warezeki semua di tangan Allah.
1: Jangan seorang khawatir berlebihan. Rizki sudah ditanggung. Bagaimana kita suudzon sama Allah? Sementara kita masih dalam janin, Allah kasih rizki sama kita. Kita kecil, belum bisa cari rizki, Allah sudah kasih rizki lewat kedua orang tua kita. Setelah kita dewasa, sudah punya kemampuan, sudah pandai berpikir, sudah lebih matang, kemudian takut tidak dapat rizki. Ini
2: suudzon
1: kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu.

0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu
1: alaihi wasallam.
3: An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Muttafaqun alaih.
4: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
5: Man ra'a min amrihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
6: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
5: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: muttaqin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar? Ya.

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Yahya bin Mu'adz rahimahullah, malam itu panjang, maka jangan engkau pendekkan dengan tidurmu, dan siang itu jernih, maka jangan engkau nodai dengan dosa-dosamu.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نكن من المصلين.
5: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
6: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
5: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

0: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
1: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Raja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده.
2: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholat yang 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
3: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima.
3: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak. Tidak peduli waktunya.
2: Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal, sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna, ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin,
2: kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Wa madino apa agamamu. Wa madino wa ma taqul wa ma taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Qala ar-rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih. Al-Qur'an.

0: kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla.
1: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
0: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak ibu yang dirahmati Allah azza wa jalla, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk bisa menyimak kembali kajian ilmiah yang insyaallah akan kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda bersama Al-Ustaz Abdullah Zain MA Hafidhullah Taala dari pembahasan tafsir Al-Qur'anul Karim. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman. Kita simak dan ikuti kajiannya. Barakallahu fikum.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, seperti biasanya sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia. Kali ini kita akan mengawali tafsir surat At-Tariq. Kita akan baca surat yang mulia ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi majlis kita.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب.

مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب.

لقادر. يوم تبلى السرائر.

0: Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kisah tentang kekejaman PKI itu sudah mutawatir. Kenapa mutawatir? Semua orang tahu. Menutup-nutupi kebengisan mereka itu seperti menutup-nutupi matahari di siang bolong. Sepintar-pintar orang menutupi bangkai, pasti akan tercium pula bau busuknya. Dari tanggal 18 sampai 30 September. Tanggal pinten? 18 sampai 30 September 1948. Berapa hari itu? 18 sampai 30. Berapa hari? 12-13 hari. 1948 berarti 3 tahun setelah Indonesia merdeka, mereka menduduki Madiun. Menduduki Madiun hanya dalam 13 hari itu, berapa jumlah manusia yang mereka bantai? Hanya dalam berapa? 13 hari. 1920 orang. Hanya dalam berapa hari? 13 hari. Dan itu baru korban di Madiun. Padahal korban PKI itu apa cuma di Madiun? Enggak. Ya. Di Solo ada, di Klaten ada, di Kediri ada, di Banyuwangi ada, dan masih banyak tempat-tempat yang lainnya di Jakarta. Para jenderal yang dimasukkan kemana? Ke lubang buaya. Dan rata-rata proses pembunuhannya itu tidak berperi kemanusiaan. Rata-rata. Ada yang dipenjara dulu sekian belas hari enggak dikasih makan. Sekali dikasih makan, makanannya diisi dengan racun. Ada yang diikat hidup-hidup, kemudian dilemparkan ke jurang. Ada yang dipukuli, belum mati, dimasukkan ke sumur, diuruk. Satu sumur bisa sampai 40 orang. Dan salah satu target utama mereka adalah kiai. Sehingga banyak santri dan kiai yang jadi korban keberingasan mereka. Habis subuh diserbu masjid atau musola. Semua yang lagi habis subuh itu lagi zikir, ditangkepi. Buku-buku agama diambil, Quran dibuangi, diinjek-injek. Itulah kebengisan orang-orang PKI. Yang jadi pertanyaan, para pelaku perbuatan tersebut, ketika membunuhi orang-orang yang tidak berdosa, merampok harta rakyat, yang namanya menyekap orang itu kan perlu dijaga. Iya atau tidak? Yang jaga itu kan butuh makan. Nah, apa yang dilakukan? Sapi, kerbau milik warga dirampoki. Kemudian disembelih setiap hari bikin pesta. Sedangkan yang di penjara nggak dikasih makan. Sekali mereka pengen bunuh, dibakar dari luar. Mereka dimasukkan ke rumah, para korban, dibakar dari luar, dikunci. Yang mau keluar, di luar sudah siap dengan celurit dan macam-macam. Milih, mau mati di celurit atau mati dibakar di dalam. Yang jadi pertanyaan, para pelaku kejahatan tersebut, apa mereka tidak takut dengan pembalasan di hari kiamat? Kok sedemikian bengisnya? Tidak berperi kemanusiaan kepada orang satu bangsa, satu negara. Apakah mereka tidak takut dengan surga, dengan neraka, dengan pembalasan yang Allah sediakan di akhirat? Justru masalahnya di sini. Bagaimana mereka takut dengan hari pembalasan sedangkan mereka tidak percaya dengan adanya hari pembalasan? Itu yang jadi masalah. Jangankan percaya hari pembalasan, wong Tuhan aja enggak percaya kok. Allah mereka enggak percaya, Tuhan aja enggak percaya, apalagi Allah. Orang yang tidak percaya dengan adanya akhirat, orang yang tidak percaya dengan adanya hari pembalasan, mereka berpotensi besar untuk berbuat kejahatan semau mereka. Kenapa? Karena mereka pikir enggak ada pembalasan. Kepercayaan kita, keyakinan kita dengan adanya hari pembalasan, itu salah satu rem yang sangat pakem. Untuk apa? Untuk mencegah kita dari perbuatan jahat. Sehingga banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isinya motivasi untuk melakukan kebajikan atau peringatan dari perbuatan jahat. Banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isinya motivasi kebaikan atau ancaman untuk melakukan kejahatan. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang isinya ini diawali dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Awalnya itu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dhi jarahu. Kalau ente yakin dengan adanya Allah dan hari kiamat, jangan menyakiti tetangga. Hadis riwayat Muslim. Maaf, hadis riwayat Bukhari. Motivasi kita untuk tidak menyakiti tetangga adalah satu, karena kita yakin Allah. Yang kedua, yakin adanya hari kiamat. Sekarang coba saya tanya sama jenengan. Percaya hari kiamat, rukun iman atau bukan? Rukun iman. Percaya kepada Allah, rukun iman atau bukan? Rukun iman. Nomor berapa? Percaya kepada Allah nomor 1. Percaya dengan hari kiamat nomor 5. Kenapa kok yang diambil 1 dan 5, bukan 1 dan 2, 1 dan 3, 1 dan 4, kok ujuk-ujuk 1, 5. Barang siapa beriman dengan rukun yang pertama dan rukun yang kelima. Kata para ulama, karena keimanan kita dengan adanya hari pembalasan ini adalah salah satu rem kita agar tidak berbuat semena-mena. Siapa nandur bakal ngunduh, orang nandur ya orang ngunduh, kecuali nyolong. Orang nandur belum ngunduh apa? Belum. Kecuali nyolong atau jaluk atau tuku. Siapa yang menanam pasti dia akan menuai, pasti dia akan mengetam. Makanya jamaah yang kami hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memulai dakwahnya saat beliau di mana? Mekah. Jadi ada berapa fase? Ada dua fase. Ada fase Mekah, ada fase Madinah. Total fase Mekah dan Madinah berapa tahun? 23 tahun. Dibagi berapa? 2. Fase Mekah pinten tahun? 13 tahun. Fase Madinah 10 tahun. Tema dakwah Nabi SAW saat di Mekah dengan tema dakwah beliau di Madinah, titik beratnya berbeda, fokusnya berbeda. Kalau di Mekah fokus beliau adalah menanamkan akidah, kalau di Madinah beliau banyak mengajarkan tentang fikih, ibadah, cara sholat, cara nopo, puasa, cara zakat, cara haji. Itu di mana? Madinah. Kalau di Mekah, fokusnya adalah menanamkan akidah, menanamkan kepercayaan kepada Allah, menanamkan kepercayaan tentang adanya hari pembalasan, hari kebangkitan, tentang adanya surga, tentang adanya neraka. Pinten tahun? 13 tahun. Suwe apa sedih lah? Lama atau sebentar? Lumayan lama. Namanya juga pondasi. Hal itu dikisahkan oleh saksi hidup perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Aisyah radhiyallahu anha, innama nazala awwala ma nazala minhu suratun minal mufassal fiha dhikrul jannati wan nar. Allah menurunkan Al-Qur'an itu makblek langsung atau bertahap? Bertahap. Ada yang diturunkan di Mekah, ada yang diturunkan di Madinah, berangsur-angsur. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita bahwa surat-surat, ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan di Mekah itu isinya apa? Beliau bercerita, fiha dzikrul jannati wan nar. Banyak dari ayat-ayat dan surat-surat tersebut, intinya menumbuhkan keyakinan tentang adanya surga dan neraka. Surga adalah balasan untuk orang yang beriman. Neraka adalah balasan untuk orang yang tidak beriman. Hari pembalasan. Itu fokus Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Yang namanya merubah keyakinan itu gampang napa angel? Susah napa gampang? Susah. Apa maning? Wis kaya mien. Mbahmu kuwi kaya kiye? Susah? Susah. Tapi terus kalau susah mandek? Enggak. Jalan terus. Makanya Nabi SAW menghadapi komentar yang sama. Wis kawit mien. Itu dihadapi oleh Nabi SAW komentar seperti itu. Apa kata orang-orang musyrikin Quraisy? Inna wajadna aba'ana ala ummah. Dari dulu kami ini sudah seperti ini. Nganeh-nganeh aja. Melusi umum baik kenapa sih? Betul? Plek. Plek gue apa? Pada persis, sama persis. Copy paste. Kopas. Bah, ngertos kopas nggih. Ya, ngeblak nyontok. Nyontek, niru apa yang diucapkan oleh orang-orang yang dihadapi oleh Nabi SAW dahulu. Maka proses itu dijalani oleh Nabi kita Muhammad SAW. Terus Nabi SAW menjelaskan tentang akidah, tentang tauhid, tentang keimanan. Terus efeknya apa? Kalau akidahnya sudah kuat, dengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dengarkan apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau melanjutkan penuturannya, hatta idza saba an-nasu ila al-islam nazala al-halal wal haram. Baru setelah orang-orang itu yakin dengan ajaran Islam, akidahnya kuat, percaya dengan adanya hari pembalasan, yakin betul bahwa nanti di hari kiamat ada surga, ada neraka, baru Allah turunkan hukum-hukum halal dan haram. Kalau bahasa kita sekarang nopo fikih, cara wong biyen fikih, ya fikih salat, fikih nopo puasa, fikih haji, fikih zakat, ini wajib, ini haram, zina enggak boleh, mabok enggak boleh, judi enggak boleh. Baru setelah itu ini boleh, ini enggak boleh, ini halal, ini haram. Dan saat itu para sahabat radhiyallahu anhum ketika turun hukum tadi, enggak ada yang mengatakan apa-apa haram. Orang nahan. Orang kaya wong siki, apa-apa rundi. Apa-apa enggak boleh. Kan banyak orang sekarang kayak gitu dikatakan ini. Kenapa? Karena belum kuat. Apanya? Akidahnya. Kalau belum kuat, efeknya apa? Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan penuturannya, walau nazala awwal shay'in la tasrabul khamra laqalu la nada'ul khamra abada. Kata Aisyah radhiyallahu anha, seandainya ayat yang pertama kali diturunkan, ayat tentang pengharaman khamr. Khamr niku napa? Ciu. Angel temen bukara paham khamr. Ora ana khamr nang kene. Anane ciu ya berbahaya. Ya, minuman keras, minuman yang memabukkan. Minuman top pil ke brewe. Ya berbahaya. Yang penting membuat mabuk. Seandainya ayat yang pertama kali turun adalah isinya pengharaman khamr, bukan surga, bukan neraka, bukan kiamat. Seandainya yang pertama kali diturunkan adalah ayat tentang khamr, haram, niscaya respon dari orang-orang saat itu, masyarakat saat itu, responnya adalah la nada'ul khamra abada. Some. Apa some? Sorry ya, gak mau kami ninggalkan apa? Khamar. Kenapa? Wis ngoyot. Apa ngoyot? Sudah mendarah daging, sudah mengakar. Meninggalkan sesuatu yang sudah mengakar itu gampang apa susah? Susah, jajal takut sing pada udut. Nanti seperti ini, bukan sing ada sing pada udut. Ya. Tapi alhamdulillah gelem ngaji ora kapok. Bolak-balik diomongi, alhamdulillah sih gelem ngaji. Daripada wis udut ora gelem ngaji. Tapi bukan alasan, sudah mendarah daging Ustaz. Bukan alasan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah perintahkan untuk menyampaikan haramnya khamr, langsung mereka tinggalkan. Kenapa? Karena pondasinya sudah kuat. Kalau pondasi sudah kuat, bangunan apapun yang dibangun di atasnya itu akan berdiri dengan kokoh. Makanya bangunan apapun itu dimulai dari pondas. Mana ada orang bangun apa dulu? Atap dulu dah. Kalau seandainya ada orang bangun atap dulu atau tembok dulu tanpa pondasi, pasti itu bangunan nantinya akan roboh. Mudah sekali robohnya. Atau pondasi ada tapi enggak kuat, gampang roboh. Makanya kan akeh jembatan ambruk nebe dibangun wis ambruk. Iya. Yeah. Karena campurane ora pas. Wong kudune piye sih? Ya, 41 ya. Enggak tahu saya. Harusnya 41, campurannya berapa? Ya, 10 siji. Wong aspal bisa diklotok karo tangan sih kepriye. Aspal bisa dilepas, dikorek pakai tangan itu gimana? Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul menanamkan pondasi ini. Terus apa hubungannya Ustaz sama surat At-Tariq? Salah satu inti pembahasan dalam surat At-Tariq adalah penegasan tentang adanya hari pembalasan. Tentang adanya hari kebangkitan. Itu salah satu poin pokok yang dikandung dalam surat At-Tariq yang akan kita pelajari. Sehingga surat At-Tariq niku makkiyah napa madaniyah? Makkiyah. Ulama sepakat, ijma. Ulama ijma bahwa surat At-Tariq itu makkiyah. Apa artinya makkiyah? Diturunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Coba apa ayat yang isinya tentang adanya hari kebangkitan? Wal yanzuril insanu mimma khuliqa. Terus khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib innahu ala raj'ihi laqadir. Ayat pinten niku? 5 sampai 8. Yang tentang hari pembalasan itu di ayat yang ke-8. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengembalikan lagi mereka. Mengembalikan itu maksudnya apa? Menghidupkan lagi. Setelah kematian. Innahu ala raj'ihi laqadir. Qadir niku mampu. Ayat 5-nya apa? Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Hendaklah manusia itu berpikir. Hendaklah manusia itu merenung mimma khuliq. Dari apa dia diciptakan? Jawabannya mimma'in dafiq. Manusia itu diciptakan dari air yang terpancar. Maksudnya apa? Air mani. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Keluar dari tulang sulbi, ya, sulbi itu tulang punggung, ya, dan tulang dada. Nanti kita akan jelaskan insyaallah saat kita sudah sampai ke ayat ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebelum menegaskan tentang adanya kebangkitan, Allah awali dulu dengan pembahasan tentang proses penciptaan manusia. Kata para ulama, karena orang-orang yang dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka tidak percaya, tidak nopo percaya bahwa manusia yang sudah mati bisa dihidupkan kembali. Alasannya apa? Wong sudah tulang belulang kok. Sampai ada di antara mereka pengen menyudutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengen menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kalian nanti akan dibangkitkan, mereka datang bawa tulang. Tulang yang sudah lapuk. Ya. Kemudian di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tulang itu diremes. Ya. Sampai hancur menjadi debu. Mereka katakan, ente Muhammad, ente bilang ini tulang kayak gini bisa hidup lagi? Ya. Maka diajaklah mereka untuk berpikir. Ya. Allah Azza wa Jalla mampu untuk menciptakan mereka dari tidak ada menjadi ada. Kita dulu awalnya ada atau tidak? Tidak ada. Sebelum tanggal 1 Juli 1980 enggak ada manusia namanya Abdullah Zain. Enggak ada. Maksudnya mungkin ada nama itu tapi orangnya beda. Mungkin. Enggak ada manusia namanya. Kemudian dari tidak ada terus jadi nopo? Ada. Kalau Allah mampu untuk menciptakan sesuatu yang awalnya tidak ada menjadi nopo? Ada. Tentu Allah Subhanahu wa taala lebih mampu untuk mengembalikan sesuatu yang pernah ada menjadi ada lagi. Sakit difahami? Saya ulangi. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk membuat, untuk menciptakan sesuatu yang awalnya nopo tidak ada menjadi ada, Allah itu mampu, apalagi sekedar mengembalikan sesuatu yang pernah ada menjadi ada lagi. Sesuatu yang pernah ada menjadi ada lagi, sinten? Ya kita semua. Sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Nanti kita akan ceritakan prosesnya bagaimana kita yang sudah hancur itu bisa diadakan lagi sama Allah Azza wa Jalla. Apalagi cuma yang kayak kita-kita ini yang kayaknya nanti matinya biasa kayaknya ya. Kemudian dikubur gitu ya. Itu kan mati normal. Jangankan yang orang-orang yang matinya normal, yang matinya kurang normal pun itu mudah buat Allah. Apa Ustaz yang kurang normal? Orang yang tenggelam di laut, terus dimakan ikan, terus ikannya ditangkap nelayan, digoreng, dipangan oleh nelayan. Berkuwe nelayane BAB, nang dhuwur blumbang, dipangan iwak lele, lelene di makan sinten jenengan. Itu mudah sekali buat Allah Azza wa Jal. Sarane kepriwe, ora usah takon kepriwe, itu bukan urusannya kita. Allah Azza wa Jal mampu untuk membangkitkan kembali, apalagi cuma sekedar kita atau orang-orang yang matinya normal masuk kuburan, itu mudah sekali buat Allah Azza wa Jal. Makanya dalam surat At-Tariq ayat pinten tadi? 5 sampai 8 tadi. Allah Azza wa Jalla menggandengkan antara pembahasan tentang proses penciptaan manusia pertama kali yang hanya terbuat dari air yang memancar. Jadi kan coba bayangkan, dari air kok bisa jadi kayak kulo kali jenengan si kepriwe gitu loh. Coba sekarang datangkan profesor yang paling butak. Jadi nek semakin butak wis semakin jenius jere. Coba datangkan profesor yang paling jenius. Suruh membikin dari air jadi makhluk hidup misalnya, gak usah manusia, laler, suruh bikin dari air terus jadi apa? Laler, gak bisa. Sehingga susah menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, itu susah buat kita. Sesuatu yang susah saja Allah mampu, apalagi sekedar mengembalikan sesuatu yang pernah ada menjadi ada. Sehingga inilah salah satu poin yang ada dalam surat At-Tariq. Itulah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita perhatikan ciri khasnya surat-surat Makkiyah, apa tadi Makkiyah? Surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, berarti di fase mana? Fase Makkah. Ciri khasnya surat-surat Makkiyah itu adalah rata-rata berbicara tentang surga, tentang neraka, tentang hari kiamat. Jadi kita sudah banyak baca, terutama surat-surat yang banyak termaktub dalam juz amma. Ya, coba perhatikan, itu ciri khasnya surat-surat Makkiyah. Salah satu ciri khasnya surat Makkiyah. Bukan berarti surat-surat Madaniyah itu tidak ada sama sekali tentang neraka, surga, bukan. Akan tetapi mayoritasnya, dominannya surat-surat yang isinya surga dan neraka adalah nopo? surat-surat makkiyah, karena di situ ada keimanan, ada akidah, ada tauhid yang merupakan pondasi kita dalam beragama. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang surat yang mulia ini, surat At-Tariq. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insyaallah janten solusina.
2: Demikian Bapak Ibu rahimani Allah wa yakum kajian tafsir Al-Qur'anul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama Al-Ustadz Abdullah Zain MA Fidallah Ta'ala dalam format rekaman. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada kaum dangu semuanya pada kesempatan ini. Semoga kajian yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda semuanya dapat memberikan manfaat serta faedah-faedah ilmu yang mendatangkan amal soleh. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum, Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya, dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
8: Nurun minal Qur'an.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomer-khomer yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
6: Pada hari itu, yauma la yanfa'u malu wa la banu.
7: Yauma la yanfa'u malu wa la banu.
6: Illa man atallaha biqalbin salim.

0: yang sukses.
1: Tak ada manfaat
0: kecuali mereka yang menjumpai Allah dengan hati yang selamat.
1: Siapapun,
0: para nabi, para wali, orang-orang soleh, Allah sudah tetapkan. Wa in minkum illa waridu. Tidak ada satupun dari kalian melainkan akan melewati neraka. Semua.

0: Kana ala rabbika hatman maqdi. Itu sudah keputusan Allah.
1: Allah menyampaikan, Allah menginformasikan kalau kita semua bakal melewati neraka, tapi kita tidak dikasih informasi kalau kita akan selamat dari neraka.
0: Ketika di sirat itu semua memikirkan diri mereka masing-masing.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.

0: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
1: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

Wilujeng Wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sun-

Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: Perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajah, itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik, penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun, yang tumbuhnya
1: la syarqiyatin wala gharbiyah,
0: tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman, yeah,

0: hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Penerangan di atas penerangan.
0: Mendapatkan cahaya ini
1: bagi siapa yang dikehendakinya,
0: dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan bagi manusia,
1: dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Ya, ini ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman,
1: fa'alimu minal iman thumma alimu minal Quran,
0: maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

ketika di akhirat kelak, ketika orang dihadirkan, dibangkitkan kembali, mereka merasa dunia cuma sebentar. Ya, ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa asyiatan aw duhaha. Ka'annahum yauma yarawunaha, tatkala mereka melihat hari kiamat manusia, ya, seakan-akan lam yalbathu, mereka tidaklah tinggal di dunia illa asyiatan aw duhaha, kecuali cuma sekedar sore hari atau di pagi hari, sebentar. Mereka lihat kehidupan akhirat yang panjang, yang tiada penghujungnya, yang abadi, dibandingkan dengan kehidupan dunia sekarang cuma sekejap. Kita yang hidup selama ini, saya sudah 42 tahun, kemudian mungkin teman-teman ada yang sudah 50-60, sebenarnya sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nanti ketika kita di akhirat sadar bahwasanya kehidupan dunia itu hanya asyiatan aw duha, hanya sekedar sore aja, petang hari selesai, atau waktu duha yang kemudian selesai.

0: Dalam ayat yang lain, kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yauman au ba'dha yaumin fas'alil adin. Nanti di akhirat kelak ditanya, berapa lama kalian tinggal di dunia? Mereka mengatakan, labisna yauman au ba'dha yaum. Kami hanya tinggal sehari atau sebagian hari. Subhanallah. Benar-benar kita terpedaya, kita merasa kita hidup lama. Ternyata sangat sebentar. Dan semakin terpedaya orang-orang yang memiliki kenikmatan dunia, dia mungkin sehat, dia merasa tubuhnya segar, dia merasa punya harta yang banyak. Bagaimana saya sampaikan bahwasanya kesegaran tubuh, kekuatan tubuh tidak menambah umur kita. Kalau tiba ajalnya mau sehat apapun akan meninggal. Ya. Kita banyak olahragawan yang mungkin fitness apa segala, mungkin olahragawan meninggal, waktunya meninggal. Sedang berolahraga meninggal banyak. Ya. Sedang bugar-bugarnya meninggal. Teman saya cerita, Ustaz, ada teman saya tiap hari lari, Ustaz. Kuat. Tiba-tiba lagi rapat, stroke, subhanallah. Kemudian selesai, ya. Jadi kematian datang dengan tiba-tiba, ya. Jangan terpedaya dengan segarnya tubuh, jangan terpedaya dengan, ya. Banyak orang kita lihat segar, kita ternyata meninggal cepat. Banyak orang kita rasa dia sebentar lagi mati, ternyata panjang umur. Jangan merasa uang kita yang banyak menambah umur kita, sedetik pun tidak akan menambah umur kita. Tidak seperti orang kafir yang merasa hartanya mungkin menambah umurnya, ya. Alladzi jama'a mala wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitungnya, yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka hartanya akan mengkekalkannya. Tidak. Kalla, sekali-sekali tidak.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan kathiron, tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yardah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di kebersamaan malam ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di malam ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Firdaus Sanusi rahimahullahu ta'ala. Semoga nantinya kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Seringkali kita jumpai dalam rumah tangga itu suami yang mencurigai sikap istrinya. Hal ini tentunya merupakan sikap yang dapat mengubah satu perasaan seorang istri yang pada mulanya dia merasa aman, merasa tenteram berada dekat dengan suaminya, ia pun menjadi orang yang takut. Kebahagiaan yang direngkuh selama ini menjadi satu penderitaan yang panjang, dan keteguhan menjadi keguncangan dan kesedihan. Disebabkan kecurigaan seorang suami kepada istri dapat menyebabkan suami berubah menjadi seorang mata-mata yang senantiasa mengawasi, memantau, dan bahkan bisa jadi dia memiliki kepekaan yang sangat tinggi sekali. Dia menafsirkan segala bukti berdasarkan subjektivitas, mengkondisikan berbagai peristiwa menurut hawa nafsunya, menurut pemahamannya, dan mengilustrasikan segala macam kejadian yang terjadi dalam rumah tangganya sebagai bagian daripada upaya syaitan membisikkan di hatinya. Tidak jarang kita jumpai suami yang ketika suara dering telepon ditutup oleh sang istri, ia menyangka bahwa istrinya telah melakukan satu hubungan dengan laki-laki lain. Atau manakala si istri mengangkat telepon berbicara agak jauh dari suaminya, kecurigaannya pun timbul seolah-olah si istri telah melakukan satu perselingkuhan dengan orang lain. Atau manakala ia berjalan dengan istri dan tanpa disengaja oleh istrinya terjatuh hijabnya, dia menyangka bahwa istrinya itu mencari perhatian laki-laki lain. Manakala istrinya tidak bisa tidur di malam hari, ia pun curiga seolah-olah istrinya telah mengadakan satu perjanjian dengan laki-laki lain. Atau manakala sang istri meminta izin kepadanya untuk mengunjungi keluarganya di kotanya tersebut yang tidak jauh dari rumahnya, dia mengira, dia menyangka bahwa istrinya akan bertemu dengan laki-laki pujaannya. Begitulah semua gerak-gerik dari suami, dan diamnya sang istri memicu kecurigaan, kerisauan, membangkitkan kebimbangan serta prasangka-prasangka buruk. Padahal prasangka-prasangka buruk itu tidak bermanfaat sedikit pun terhadap kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm ayat ke-28, "Wa ma lahum bihi min 'ilm iyattabi'una illa adh-dhann wa inna adh-dhanna la yughni min al-haqqi syai'a." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka tidak mempunyai suatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan. Sedangkan sesungguhnya persangkaan itu tidak bermanfaat sedikit pun terhadap kebenaran. Pada ayat yang lain dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'daz-dhann ithm wa la tajassasu ila akhirih al-ayah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan di prasangka buruk itu. Karena sesungguhnya prasangka buruk itu adalah perbuatan dosa. Dan janganlah kamu selalu mencari-cari kesalahan orang lain." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik, ia bersabda, "Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdhabul hadith wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka buruk adalah perkataan yang paling dusta. Dan janganlah kalian saling mencari-cari kesalahan dan mata-matai aib orang lain, saling dengki, saling membelakangi, dan saling marah. Jadilah kalian hamba-hamba yang saling bersaudara." Istri yang merasa dicurigai oleh suaminya telah melakukan perselingkuhan atau perzinahan tentu akan menepis sosok suaminya dari lubuk hatinya dan akan bersikap masa bodoh terhadapnya, merasa sesak berada di dekatnya merasa jenuh hidup bersamanya, dan dia merasa bosan terhadap semua perilakunya. Lebih jauh dari itu, seorang istri akan goyah kepercayaannya kepada suaminya. Bahkan bisa jadi ia akan tertipu oleh syaitan untuk melakukan tipu muslihat dan balas dendam kepada suaminya. Oleh karena dicurigai, ia pun terus ditipu oleh syaitan, membukakan baginya pintu-pintu yang terkunci dan mematahkan belenggu kuat dalam pandangannya, sehingga pada akhirnya waliyadzubillah naudzubillah min dzalik, bisa jadi dia menjadi seorang wanita yang menjadi mangsa empuk di tangan para laki, dan menjadi wanita yang jahat yang beritahukan kepadanya bahwa si suami telah menzaliminya. Waliyadzubillah naudzubillah min dzalik. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini mengingatkan kepada kita semuanya akhir kesudahan bagi suami-suami yang begitu tega dia memberikan tudingan-tudingan, menaruh kecurigaan, menuding istri melakukan perbuatan yang kotor dan menyandarkan segala keburukan kepadanya. Allah firmankan, innal ladhina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum azabun azim. Yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman, berbuat zina, mereka mendapat laknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar pada hari manakala lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, qila ya Rasulullah wa ma hunna, qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafs allati harramallahu illa bilhaq wa akala ar-riba wa aklu ar-riba wa aklu malil yatimi wa tawalla yawman zahab wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul bersabda, jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Beliau pun ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, apa sajakah ketujuh perkara tersebut? Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yang pertama, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya. Yang keempat, memakan riba. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, lari dari medan pertempuran. Dan yang terakhir adalah melontarkan tuduhan zina kepada wanita-wanita yang baik-baik. Lengah tidak pernah sama sekali teringat untuk melakukan kekejian, lagi beriman. Pada kesempatan yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kabairu tis'un a'zamahunna isyrakum billahi wa qatlu nafsin bighairi haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa qadhful muhsanat wal firaru yawm az-zahf wa uququl walidain wa istihlalul baitil haram kiblatikum ahya'an wa amwata. Hadis Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Sahih Sunan Abu Dawud juz yang kedua. Dosa besar itu ada 9 macam. Yang terberat adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membunuh jiwa tanpa hak. Memakan harta anak yatim. Memakan harta riba. Menuding wanita baik-baik melakukan zina. Lari dari medan perang. Durhaka kepada kedua orang tua dan menghalalkan Baitul Haram, kiblat kalian ketika masih hidup dan sudah mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga bersabda pada hadis yang lain dari Sa'id bin Zaid, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min arbar riba al-istitalata fi 'irdil muslim bighairi haqqin. Sesungguhnya termasuk sejahat-jahat riba adalah menodai kehormatan seorang muslim tanpa hak. Pada riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arbar riba syatmul a'rad. Sejahat-jahat riba adalah mencaci kehormatan seseorang. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, khamsun laisa lahunna kaffaratun. Khamsun laisa lahunna kaffaratun. Asyirku billah wa qatlun nafsi bighairi haqq wa buhtul mu'min wal firaru minaz zahf wa yaminan sabiratun yaqtati'u biha malan bighairi haqqin. 5 perkara yang tidak dapat dibayar dengan kafarat adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, membunuh jiwa tanpa hak, membohongi orang mukmin, kabur dari medan pertempuran, dan sumpah palsu untuk merampas harta tanpa hak. Disyariatkan melakukan li'an, yaitu saling melaknat antara suami dan istri jika seorang suami menuduh istrinya melakukan zina ketika keduanya masih berumah tangga. Dan konsekuensinya adalah keduanya harus dipisahkan. Manakala tidak ada jalan untuk mengislahkan di antara keduanya tersebut. Hadis yang saya bacakan tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Ketika hubungan suami istri telah putus, setelah tadi saling melaknat dan tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar bagi keduanya untuk melakukan islah, dan kemudian keduanya pun berpisah, suami menceraikan istrinya, dan setelah itu si suami tersebut atau laki-laki tersebut masih melontarkan tuduhan zina kepada mantan istrinya tersebut, maka ia harus menghadirkan 4 orang saksi. Jika sekiranya dia tidak dapat menghadirkan 4 orang saksi, maka tentu dia akan mendapatkan hukuman had, yaitu dia harus dicambuk selama 80 kali cambukan. Dan kemudian selanjutnya dia tidak dibenarkan lagi menjadi saksi selama-lamanya, karena dia telah melakukan satu fitnah yang keji kepada wanita yang baik-baik tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa alladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim." Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah mereka yang menuduh itu 80 kali cambukan. Dan tidak boleh kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Illa alladzina tabu ba'da dzalika, kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu. Setelah ia melakukan tudingan-tudingan dan dia sadari bahwa itu tidak benar, keliru, dan dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, dan dia setelah itu menyadari kekeliruan dan kesalahannya, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, waslahu, dan memperbaiki dirinya, fa innallaha ghafur rahim, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa yang saya sampaikan tersebut, satu hal yang harus kita sadari, terjadinya petaka dan musibah yang menimpa rumah tangga kaum muslimin, di antaranya apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, kecurigaan-kecurigaan tanpa dasar, tudingan-tudingan yang sangat keji dan kejam, itu lahir dari lisan, lahir dari lisan manusia, lahir dari lisan seorang suami yang waliyadzubillah lisan itu banyak menjermuskan manusia ke dalam kebohongan, fitnah, kekejian, kehinaan, dan lisan itu yang menjadi sebab banyaknya orang dimasukkan ke neraka jahannam. Lisan itulah yang menyebabkan timbulnya petaka dalam rumah tangga, kehancuran dalam rumah tangga, keonaran. Waliyadzubillah. Wallahu a'lam bishawab.
3: Para pendengar Roja dimanapun Anda berada, demikianlah telah kita sama-sama simak sebuah uraian dalam sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tuduhan zina yang dilontarkan oleh seorang suami kepada istrinya. Dan semoga apa yang kita kaji di malam hari ini membawa kebaikan bagi rumah tangga kita, untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Para pendengar dimanapun Anda berada, kami undang Anda di sesi yang kedua ini untuk berinteraktif, dan Anda bisa mengajukan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543, atau Anda juga bisa melayangkan pertanyaan Anda secara langsung di nomor 021-823-6543. Baiklah Ustaz, untuk yang pertama kita akan angkat pertanyaan yang disampaikan oleh pesan singkat terlebih dahulu.
2: Iya.
3: Dari Pak Dodi di Pontianak ini Ustaz. Ustaz barakallahu fiik.
2: Wa fiika baraka insyaallah.
3: Ustaz, untuk menghindari kecurigaan terjadinya perselingkuhan, apakah suami boleh melarang istrinya untuk memutus silaturahim atau tidak lagi berkomunikasi dengan teman-teman pria yang pernah dekat atau pernah suka dengan istri? Syukran ini, Ustaz.
2: Iya, itu satu hal yang wajar dan harus dilakukan. Jika memang latar belakang kehidupan tidak hanya istri, barangkali suaminya juga, ya, yang dulunya mungkin dia melakukan perkara-perkara jahiliyah, yang dulunya mungkin suka bermaksiat dengan hubungan-hubungan di luar pernikahan, ya, apakah itu saling berbicara, saling berjumpa, bertemu atau berdua-duaan, ya, yang diistilahkan sekarang dengan berpacaran barangkali. Nah, jika itu pernah dilakukan oleh kedua pasangan suami istri ini, maka tentunya keduanya harus bertaubat dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Dia harus tinggalkan masa lalunya yang kelam tersebut dan berusaha untuk merubah diri. Ya. Merubah dirinya untuk menjadi orang-orang yang betul-betul lurus, berakhlakul karimah, insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha untuk melupakan masa lalu itu. Ya, caranya di antaranya adalah tidak berhubungan lagi dengan orang-orang yang dulu dia pernah berbuat maksiat dengannya. Hindarkan, jauhkan. Dan mata rantainya harus diputus. Jika tidak, tentunya ini yang dikatakan tadi, betapa bisikan setan itu sangat dahsyat sekali untuk berupaya, berusaha menyeret manusia ke dalam berbagai macam kemaksiatan dan dosa. Seringkali kita jumpai orang-orang yang ketika berjumpa dengan laki-laki yang pernah menyentuh hatinya, melakukan hawa nafsunya, kemaksiatannya, itu ia teringat kembali, ia terngiang kembali, dan dia merasa nyaman, merasa enak, ya, merasa nikmat dengan hal yang sedemikian, dan itu adalah merupakan bagian daripada upaya syaitan, ya. Oleh karena itulah, maka mata rantai hubungan dengan orang-orang yang pernah dia berhubungan dahulu ketika masa-masa kelam itu harus diputuskan, dan dia harus jauhkan pergaulan yang buruk itu sejauh-jauhnya. Nah, insya Allah dengan demikian maka akan baiklah keluarga tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
3: Baik, mudah-mudahan jelas untuk penanya di Pontianak, juga menyambung dengan pertanyaan yang tersebut Ustaz, dari Bu Dina di Jakarta, mengenai hubungan melalui Facebook dengan mantan terdahulu. Apa ini juga harus diputuskan?
2: Iya, termasuk. Itu sarana-sarana seperti itu juga seringkali disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, ya, hal-hal yang tidak sesuai dengan syar'i. Makanya dalam hal ini saya tidak menyarankan orang untuk melakukan aktivitas yang sedemikian rupa yang akan menyeret kepada kemaksiatan. Tidak jarang kita jumpai orang-orang yang menggunakan fasilitas itu mengungkapkan rahasia-rahasia rumah tangganya, ya, kegalauannya, kesedihannya, dan itu dibaca oleh banyak orang. Kecuali memang kita gunakan sarana itu untuk satu yang bermanfaat, untuk sarana-sarana dakwah misalnya, sarana-sarana untuk menuntut ilmu. Ini yang seperti ini tentu memberikan manfaat. Tapi kalau sudah disalahgunakan untuk kemaksiatan, ini bukan membawa berkah, ya, akan membawa mudarat bagi pelakunya. Wallahu a'lam.
3: Baik, semoga jelas untuk Ibu Dina di Jakarta. Untuk selanjutnya sudah menunggu seorang penanya di Tebet. Silakan Ibu.
4: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini saya mau bertanya Ustaz, saya enggak tahu ini ada hubungannya apa enggak karena saya baru dengar di radio ini. Jadi gini Ustaz, saya dulu bekerja. Kemudian saya sekarang sudah tidak bekerja. Saya punya anak 3, kebetulan 2 sudah bersekolah. Dan dulu pendidikan itu menjadi tanggung jawab saya Ustaz. Dalam arti saya membiayai anak-anak sekolah. Nah setelah saya bekerja, suami merasa keberatan untuk membiayai pendidikan anak-anak. Sehingga sekolah yang sudah saya pilihkan, yang bernuansa Islami, yang memang bayarannya cukup mahal, berbeda lah dengan sekolah biasa. Nah itu dia jadi merasa keberatan dan selalu meminta untuk udah pindah aja anak-anak ke sekolah biasa gitu karena saya nggak sanggup. Padahal menurut saya dia sebenarnya sanggup Ustaz untuk membiayai. Cuman saya lihat apa ya, dia lebih berpikir realistis daripada berharap bahwa saya mampu gitu. Seperti itu alasannya. Dan ini membuat saya sangat-sangat galau Ustaz, dalam arti saya ingin di rumah untuk menemani anak saya yang kebetulan ada yang masih bayi gitu. Tapi itu selalu menjadi sebuah permasalahan yang berulang lagi ketika muncul masalah tentang keuangan. Saya lagi-lagi terkena disudutkan gitu, karena kamu kan sekarang udah gak kerja, gak bantu biaya gitu, seperti itu. Bagaimana ya Ustaz? Saya jadi gimana gitu perasaan saya, antara loh ini kan tanggung jawab laki-laki, kenapa jadi saya tuh seperti dituntut untuk kamu juga harus bantu. Padahal dia sebenarnya saya yakin mampu, cuman membangun jiwa untuk dia berusaha dulu gitu daripada menyerah, itu yang membuat saya kesulitan gitu Ustaz.
2: Baik, ya.
3: Baik. Cukup
4: terima
3: Ibu.
4: Terima kasih Ustaz.
2: Baik.
4: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahlallah kalau sahlallah kil umur insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan anti dan keluarga. Pada hakikatnya memang laki-laki itu sebagai penanggung jawab dalam rumah tangganya. Dia sebagai seorang pemimpin, dia sebagai seorang leader yang tanggung jawab ini tentu bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang ringan. Bahkan di hari kiamat nanti tanggung jawab ini akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang beriman jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka jahannam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seorang laki-laki itu bertanggung jawab ya. Seorang laki-laki apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta tanggung jawabnya tentang kepemimpinan yang di hari kiamat nanti. Dalam hal ini tentunya juga bukan hanya persoalan dia harus memberikan pendidikannya kepada istrinya, kepada anaknya. Dia juga harus menjaga, melihara mereka dari api neraka jahanam, ya, dengan menjaga mereka, menjaga agama mereka, membimbing mereka di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Namun juga seorang laki-laki itu berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri serta anak-anaknya. Ini yang harus menjadi perhatian seorang suami yang serius. Ya, seringkali kita jumpai laki-laki itu ya merasa enjoy gitu. Manakala misalnya istri itu bekerja dan dia merasa nyaman ya dengan penghasilan yang diperoleh oleh istrinya, padahal hakikatnya tanggung jawab nafkah itu adalah tanggung jawab suami bukan istri. Ya. Ini yang harus betul-betul diperhatikan oleh setiap suami, bahwa ialah sebagai penanggung jawab bagi rumah tangganya. Dialah yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah, memberikan makan, minum, ya, sandang, pangan, dan juga pendidikan kepada anak-anak. Jadi oleh karena itu ketika misalnya si ibu penanya tadi mengatakan seperti itu, bahwa ketika dia sudah tidak lagi bekerja dan sepertinya suaminya menuntut atau menyesali, ya, menyesali istrinya berhenti dari pekerjaannya, ini semua hal yang harusnya tidak terjadi dan tidak boleh terjadi. Adapun soal si anak dimasukkan di sekolah yang berputu, katakanlah dari sisi saintik atau dari sisi agamanya, ini satu hal yang memang saat ini dituntut, ya, saat ini dituntut oleh setiap keluarga, bahwa anak itu tidak hanya faham atau mengerti atau dibekali dengan ilmu-ilmu yang sifatnya duniawiyah semata-mata, tapi juga dia harus memiliki pondasi agama yang kuat dan kokoh, ya. Dan tentunya dalam hal ini saya perlu sampaikan, lembaga-lembaga yang seperti itu tidak harus dengan biaya yang besar, dengan biaya yang mahal, tidak harus. Insya Allah, ya, dengan biaya yang murah pun insya Allah bisa kita raih, bisa kita jangkau, insya Allah. Jadi karena itu sekali lagi, jika ini sudah berlangsung, anak sudah disekolahkan di sana, itulah harus disyukuri. Harus disyukur, patut disyukuri bahwa anak kita sekolah di lembaga yang memang dari sisi ilmu duniawiyahnya baik, tapi juga akhiratnya tidak kalah, gitu. Ya, ilmu akhiratnya pun juga tidak kalah. Nah, ini yang seperti inilah yang diharapkan memang seperti itu. Jadi kepada suami yang yang telah menaruh ke curigaan atau penyesalan kepada istri yang telah tidak bekerja lagi dan bahkan istrinya sepenuhnya ingin berada di rumahnya untuk bisa memberikan bimbingan, ya, untuk bisa mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya, ini seharusnya didukung, disupport, dan diberikan sarananya, ya, harus diberikan sarananya. Dan oleh karena itu juga seharusnya dia lebih gigih lagi untuk bekerja, untuk mencari nafkah, ya, karena tanggung jawabnya besar bagi istrinya dan ketiga orang anaknya tersebut. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh suami. Mudah-mudahan suami pun juga mendengarkan nasihat ini dan menggugah semangatnya untuk berupaya mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala yang halal dan baik dan bisa menghidupi keluarganya. Wallahu a'lam bishawab.
3: Baik, semoga jelas bagi penanya di Tebet dan juga bagi Anda para pendengar dimanapun Anda berada. Untuk pertanyaan selanjutnya kita akan angkat kembali pertanyaan lewat pesan singkat, Ustaz, dari hamba Allah di Depok. Ustaz, jika seorang istri meninggalkan suami dan anak-anaknya, bahkan diketahui berjalan dengan laki-laki lain, sementara suami dan keluarganya telah menasehatinya, maka dalam kondisi seperti ini, Ustaz, bolehkah diambil tindakan talak kepadanya? Dan jika suaminya tidak mencegah kemungkaran tersebut, apakah termasuk nusuz? Mohon penjelasannya, Ustaz.
2: Iya, tentu untuk sampai kepada talak itu ada proses, ya. Tidak serta-merta seseorang melakukan satu kemaksiatan kemudian kita memberikan satu keputusan yang berat, ya, bagi pasangan hidup kita. Sebab sebagaimana sudah sering disampaikan kepada kita semuanya, ada proses, ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan, ya. Yang pertama tentunya adalah memberikan nasihat-nasihat. Nasihat-nasihat ini bisa jadi kita minta kepada orang-orang yang betul-betul mahir dalam hal ini, ya, untuk dapat mengingatkan istri kita tersebut supaya dia berhenti dari kemaksiatannya, dia beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan merubah sikap hidupnya, dan setelah itu berupaya untuk memberikan perhatian sepenuhnya kepada keluarga, baik kepada suami maupun anak-anak. Ini nasihat-nasihatnya harus disampaikan kepada istri tersebut dan itu perlu waktu. Ya, waktu yang panjang, waktu yang lama. Kalau memang juga tidak ada perubahan-perubahan, ya, terhadap istri kita tersebut, maka tentunya ada upaya untuk memberikan hukuman. Hukuman yang membuatnya jera untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Ini upaya berikutnya yang harus kita lakukan. Kemudian kalaupun tidak, masih juga tidak ada perubahan, kita hadirkan keluarga semua, baik keluarga suami maupun keluarga istri, membicarakan hal itu supaya diputuskan dengan cara-cara yang baik gitu. Jika memang semua itu sudah berlangsung dan juga tidak ada perubahan, barulah kemudian kita sampai ke tahap memisahkan, ya, memisahkan antara suami tersebut, istri tersebut, karena memang isinya sudah tidak bisa lagi diharapkan untuk baik, ya. Tapi tentunya juga yang perlu saya sampaikan, ya, ada sebab-sebab kenapa istri berbuat itu, ya. Kenapa istri sampai melakukan perbuatan tersebut? Ini juga harus dicari, dilihat, ya. Apa sebabnya? Kenapa? Nah, sebab-sebabnya itu, sebab-sebab tersebut kita upayakan untuk menetralisirnya. Ya, misalnya mungkin saja itu sikap suami yang selalu menaruh curiga tadi, gitu kan? Ya, sikap suami yang tidak familiar, yang tidak bersahabat, gitu. Atau selalu menuding, mencaci maki, menghinakan. Bisa jadi terjadi yang seperti itu sampai kemudian isinya berbuat nekat, senekat itu. Atau mungkin dari peristiwa-peristiwa yang lalu tadi, ya. Peristiwa-peristiwa yang lalu yang mata rantainya tidak diputus gitu. Sampai kemudian setan bisikan dirinya untuk kembali melakukan hal yang pernah dilakukan pada masa yang lalu itu. Jadi banyak asbabnya, yang hal ini tentunya harus kita cari, harus kita upayakan untuk menyelesaikannya. Inilah yang bisa disampaikan, wallahu a'lam.
3: Baik, semoga jelas dan bermanfaat bagi kita, dan kita ucapkan juga jazakallahu khair atas jawabannya.
2: Iya.
3: Untuk selanjutnya yang sudah menunggu penanya di line telepon yaitu seorang ibu, silakan ibu.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ibu,
2: assalamualaikum.
3: Mohon radionya dikecilkan terlebih dahulu, ibu. Ya, baik.
5: Hamba seorang istri yang mempunyai masalah dari awal pernikahan sampai bertahan sekitar 10 tahun lebih. Rumah tangganya jarang sekali menemukan ketenteraman. Akibatnya sampai pasal cinta seorang istri sampai hilang karena takut dosa sama perbuatannya sama suami, karena enggak ada rasa cinta. Akhirnya istri ingin membuat cerai pengadilan. Kata suami, kalau emang suami enggak ridho dengan hulu istri, nanti istri tetap menggugat cerai ke pengadilan dan nanti pengadilan akan mengabulkannya. Kata suami bilang, kamu akan, seandainya menikah lagi nanti kamu akan bersinar selamanya, katanya.
2: Iya, yeah.
5: Masalahnya itu, masalahnya karena bukan cuman tangan ya, ketika sedang menghadapi masalah, dari yang masalah kecil sampai yang masalah besar, itu suami tidak berbuat bijak dan tidak bijak ketika menghadapi masalah gitu. Jadi yeah, gampang emosi, tangan sampai berangkat gitu.
2: Iya, yeah, iya.
5: Yeah. Sampai detik ini dari awal nikah sampai 10 tahun lebih gitu ya. Akhirnya kan istri udah enggak tahan ketika udah 10 tahun lebih dan anaknya udah mencapai umur, yang pertama udah umur menginjak 9 tahun, nah yang kedua umur 5 tahun. Nah, sekarang yang kedua ini, yang kecil ini dibawa sama suaminya. Ternyata suaminya anaknya kurus ininya gitu. Katanya sebagai pancing supaya istrinya kembali atau rujuk kembali kepada suaminya. Tapi ditimbang-ditimbang karena istrinya memang udah gak mempunyai cinta lagi, khawatirnya semakin buruk kalau dirujuk kembali gitu.
2: Itu diputus talak oleh pengadilan?
5: Belum jatuh, baru diproses. Afan, Ustaz, tolong dikasih jalan keluarnya.
2: Yeah.
5: Karena saya mempunyai masalah yang sangat berat. Saya takut sama Allah, saya kalau beribadah harus ikhlas.
2: Baik,
5: karena
2: ya,
5: tanpa cinta tidak bisa ikhlas lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan juga memberikan rahmat bagi keluarga ibu yang bertanya. Ketahuilah bahwa sungguhnya setiap rumah tangga itu selalu akan mendapatkan ujian. Ya, ujian-ujian yang seringkali kita merasa tidak sanggup menghadapinya. Namun ketahuilah bahwa sesungguhnya ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu sesuai dengan kadar kemampuan manusia. Sesuai dengan kadar kemampuan diri kita masing-masing. Tidak ada ujian yang melampaui kemampuan manusia itu sendiri. Persoalannya adalah ada kalanya manusia itu merasa bahwa ujian itu tidak pernah ada henti-hentinya. Dia merasa bahwa ujian itu sangat berat buatnya. Padahal tentu masih banyak orang-orang yang barangkali ujiannya jauh lebih besar dibandingkan dengan ujian yang kita alami. Memang tindakan-tindakan kekerasan itu tidak ditolerir oleh Islam, diharamkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah beberapa waktu saya mengutarakan tentang banyaknya terjadi kekerasan-kekerasan yang sepatutnya ini menjadi pelajaran yang berharga bagi setiap kepala rumah tangga untuk berhenti, untuk tidak lagi melakukan tindakan-tindakan kekejian, untuk tidak lagi melakukan tindakan-tindakan kekerasan, ya, menggunakan tangan, kaki dan lain sebagainya untuk mencederai istrinya, menyakiti hatinya. Ini semua harus berhenti, dihentikan. Karena inilah yang banyak memicu terjadinya perceraian, kekerasan-kekerasan yang terjadi tersebut. Jadi kepada ibu yang bertanya tadi, ya, saya hanya bisa mendoakan semoga persoalannya menjadi clear, menjadi baik kembali. Dan cobalah berpikir lebih jernih lagi agar diupayakan supaya tidak terjadi perceraian. Ya. Tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, baik oleh suami maupun oleh istri. Misalnya ibu meminta kepada suami ketika merujuk nanti, diharapkan untuk tidak melakukan kekerasan-kekerasan kembali seperti yang pernah dilakukannya selama sepanjang 10 tahun rumah tangga. Ya, mintalah kepadanya supaya itu tidak dilakukan, dan juga minta kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti pengadilan untuk juga mengajukan hal itu sebagai syarat rujuknya kembali suami istri ini, gitu. Ya, di samping itu juga tentunya disyaratkan agar sang suami betul-betul bertanggung jawab kepada keluarganya, kepada istri dan kepada anak-anaknya. Ya, baik tanggung jawab yang sifatnya duniawiyah maupun ukhrawiyah. Ya, baik makan minumnya, pakaian maupun juga agamanya, gitu. Jadi saya juga meminta kepada ibu dalam hal ini bersabar dan berlapang dada atas ujian yang ibu alami, gitu. Ya, dan cobalah ketika memang qadar Allah masya'a fa'ala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu bisa rujuk kembali kepada suami, tumbuhkan cinta itu. Tumbuhkan. Ya. Cobalah kita melupakan. Bisa melupakan pengalaman-pengalaman pahit yang pernah terjadi, yang kita alami pada masa-masa yang lalu. Cobalah, ya, untuk itu. Jangan kita menjadi seorang pendendam dan membiarkan kita mengalami sakit hati. Ya, jangan kita biarkan, karena itu satu hal yang sangat berbahaya bagi kejiwaan kita. Ya, merusak kita. Oleh karena itu, saya berharap kepada ibu, suami berharap bisa rujuk, cobalah direspon, disambut dengan tangan terbuka. Ya, tetapi tentunya tadi saya sampaikan, minta supaya suami merubah sikapnya. Tidak lagi menjadi seorang yang kejam, yang bengis, tidak lagi menjadi seorang yang suka memukul, yang suka melakukan kekerasan. dan minta kepadanya supaya betul-betul dia memperhatikan keluarga, memberikan bimbingan-bimbingan agama yang baik, ya, memberikan perhatian sepenuhnya, menciptakan rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan, dan juga ciptakan cinta dan kesayangan dalam rumah tangga. Insya Allah, mudah-mudahan, ya, kalau ini telah menjadi komitmen bersama, itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan diberikan kemudahan, akan diberikan jalannya, insya Allah. Mudah-mudahan tidak hanya ibu yang mendengarkan, tapi saya berharap juga suami ibu mendengarkan hal ini dan mau mengikuti nasihat-nasihat yang saya berikan. Wallahu a'lam bishawab.
3: Baik, semoga jelas bagi ibu penanya di bumi Allah, dan semoga sang suami juga dalam proses perceraian ini diberikan kesadaran, Ustaz, untuk merubah perilakunya. Baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam sesi tanya jawab bersama Ustaz Firdaus Sanusi Hafizahullahu Ta'ala dalam acara kita Buyutun Mutmainnah. Dan kita akan kembali angkat pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz, dari seorang ibu yang bekerja ini, Ustaz. Ustaz, saya sering pulang kantor menumpang mobil teman sekantor.
2: Laki-laki.
3: Di sini tidak disebutkan, Ustaz. Namun belakangan suami keberatan. Pertanyaannya, Ustaz, apakah yang sebaiknya saya lakukan? Mohon penjelasannya, Ustaz.
2: Ya, sepatutnya suami yang baik itu, ya, tidak hanya keberatan kalau istrinya menumpang mobil dengan katakanlah orang yang bukan mahramnya,

0: berarti tanggung jawab dirinya sebagai kepala rumah, apa, ibu rumah tangga terabaikan. Dan itu berlangsung mungkin lama sekali, bertahun-tahun lamanya. Ya, jadi kepada ibu yang bekerja, ya, kalau memang tidak bisa atau belum siap untuk berhenti bekerja karena kondisi keluarga, suami dan lain-lain sebagainya, maka cobalah dikurangilah aktivitas di luar rumah tersebut, dan mulai dari sekarang lebih banyak memberikan perhatian kepada keluarga, ya. Dan tentunya jika memang dia ikut bersama orang lain yang bukan mahramnya, ini tentunya satu dosa. Ya, sudah dia keluar dari rumahnya, berinteraksi dengan berbagai macam manusia, itu juga sudah banyak dosa-dosa yang kita kerjakan. Apatah lagi sekarang misalnya kalau kita pulang bersama dengan orang yang bukan mahram, ini juga dosa, ya. Jadi itulah nasihat yang saya bisa berikan, mudah-mudahan didengarkan oleh keduanya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Dan para pendengar, untuk selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Sudah menunggu seorang ibu di Cibitung. Silakan, Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ustaz, mau nanya, ini kebetulan adik saya punya permasalahan dengan suaminya gitu. Itu awalnya itu karena percecokan, karena mungkin karena pembagian harta yang tidak merata seperti itu. Kemudian karena permasalahan yang lalu setelah diputus juga, itu sekarang ini sudah menjatuhkan talak tiga gitu, Ustaz. Nah, itu gimana? Apakah talak tiga itu langsung bisa berlaku atau mempunyai proses gitu, Ustaz?
0: Talak tiganya sekaligus dalam satu.
2: Iya, dia menyatakan bikin surat pernyataan langsung talak tiga gitu. Itu apakah langsung bisa berlaku atau tidak gitu?
0: Iya.
2: Itu aja statuskan ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, jatuh talak satu, tidak talak tiga. Ya, kalau talak tiga itu tidak dalam satu waktu, namun bertahap. Ya. Dia misalnya mengatakan saya talak sekarang, kemudian beberapa waktu kemudian dia mengatakan talak lagi, jatuh talak dua, kemudian di waktu berikutnya dia katakan dia mentalak kembali, maka jatuhlah talak tiga, dan talak ini talak bain, di mana seseorang yang telah mentalak tiga istrinya tidak boleh kembali kepada istrinya tersebut, kecuali kalau istrinya telah menikah kembali dan kemudian dia bercerai dengan suaminya yang lain itu, maka ia pun boleh rujuk kepadanya. Ya, jadi tidak ada ketentuan syariatnya ketika seseorang suami talak suami langsung talak tiga, itu tidak ada. Ya, walaupun dia menulis dengan talak tiga, tapi hakikatnya itu talak satu. Di mana jika pada masa-masa iddah dia kembali, maka dia boleh rujuk kembali kepada istrinya. Ya, wallahu a'lam.
1: Baik, semoga jelas bagi penanya di Cibitung. Untuk selanjutnya, Ustaz, pertanyaan melalui pesan singkat dari seorang ibu di Jakarta, Ustaz. Iya. Bagaimana hukumnya seorang suami yang mengkhianati istrinya yang soleha dengan menjalin hubungan dengan akhwat yang lain, dengan dalih hendak menikahi akhwat tersebut, sedangkan prosesnya seperti orang yang berpacaran saja, Ustaz?
0: Ya, tentunya ini satu khianah, ya, satu khianat yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun, baik oleh suami maupun juga oleh istri. Dan ini sudah dosa ketika dia menjalin hubungan dengan wanita lain, di samping dia berkhianat kepada keluarganya, kepada istrinya, yang membuat isinya kelak tidak lagi menaruh kepercayaan kepadanya karena dia telah berkhianat tersebut. Ya, jadi dia telah berdosa mengkhianati keluarganya, kemudian ketika dia berhubungan dengan wanita tersebut juga dia telah berdosa.

0: ya, apakah berhubungan itu secara langsung fisik atau melalui telepon, ya, dan lain sarana-sarana yang lainnya. Maka tentunya ini satu hal yang tidak boleh terjadi, tidak boleh dilakukan oleh seorang suami. Jika memang dia ingin menikah, tentu tidak begitu cara yang harus dia lakukan. Tidak begitu cara yang harus dia tempuh, gitu. Karena nikah itu kan jelas sunnah Rasulullah SAW. Nikah sunnati. Nikah itu sunnah Rasulullah SAW. Maka tentunya tata cara untuk sampai kepada pernikahan pun harus sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bukan dengan cara yang seperti itu. Yang seperti itu sudah khianat dan itu sudah merupakan hawa nafsu dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyadzubillah, segeralah bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Allahu a'lam.
1: Baik, ternyata tidak bisa dijadikan dalih ya Ustaz, karena ingin menikahi wanita lain. Baik, untuk selanjutnya sudah menunggu penanya berikutnya Ustaz melalui line telepon, masih seorang ibu di Jakarta. Silakan Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, saya istri kedua dan sudah mempunyai anak dan sudah 5 tahun lebih hidup satu asap tanpa ikatan pernikahan yang sah. Berulang kali saya meminta untuk menikahi, tapi tidak ada jawaban yang pasti. Saya takut sekali dengan azab Allah karena saya merasa sudah berbuat zina. Sampai akhirnya saya pikir untuk mengakhiri hubungan karena saya nggak mau hidup dalam gubangan dosa. So, bagaimana saya menyikapi masalah ini, Ustaz?
0: Assalamualaikum. Jika pernikahan itu berlangsung dengan sesuai dengan syariat, ya, maka tentunya lama nih, nggak ada larangan, ya, secara syar'i. Kalau memang dia menikahnya sesuai dengan syariat, pernikahan itu dihadirkan oleh saksi-saksi, ya, oleh kedua orang tua. Dan kedua orang tua merestuinya, bahkan juga diadakan walimah, ya, walimatul arus dan lain sebagainya. Tinggal legalitasnya, ya, legalitasnya itu yang harus dilakukan. Ya. Adapun misalnya perasaan-perasaan yang selalu menghantui bahwa telah terjadi perzinahan dan sebagainya, itu harusnya kita tepis, ya. Jika memang pernikahan itu sesuai dengan syariat, ketentuan syariatnya kita penuhi, ya, maka insya Allah, ya, tidak ada masalah dalam hal ini, silakan. Namun kalau memang tidak sesuai dengan syariat, misalnya ya tanpa saksi, tanpa direstui oleh orang tua, ya, kemudian tidak ada ijab dan kabul misalnya, Allahu a'lam bishawab, maka tentunya yang seperti ini tidak sesuai dengan syariat. Ya, apatah lagi sampai misalnya kedua orang tua tidak merestui, karena pernikahan itu salah satu juga hal yang harus diperhatikan adanya restu daripada orang tua. Ya, Allahu a'lam bishawab.
1: Baik, semoga jelas dan menjadi solusi bagi ibu yang bertanya. Untuk selanjutnya Ustaz, kita kembali angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari seorang ibu di Pamekasan, Madura ya Ustaz.
0: Iya.
1: Ustaz, apabila menuduh seseorang melakukan perzinahan Ustaz, tapi lalu kemudian terbukti dengan adanya bukti yaitu kehamilan wanita yang dituduh berzina dengan seorang suami ini. Dengan adanya bukti seperti ini, apakah berdosa si penuduh tadi, Ustaz?
0: Iya, dalam syariat telah disampaikan tadi dalam Al-Quranul Karim bahwa orang yang menuduh wanita baik-baik ini artinya wanita yang beriman, ya, wanita yang salihah, telah melakukan satu perzinahan, maka dia wajib untuk menghadirkan 4 orang saksi, gitu. Karena ini merupakan fitnah yang besar, fitnah yang keji, kalau sekiranya dia tidak dapat menghadirkan 4 orang saksi tersebut gitu. Namun kalau memang yang melakukan itu bukan wanita yang baik-baik, yang memang ahli maksiat, ya, yang memang suka berbuat dosa, suka berbuat maksiat, hobi lah katakan seperti itu sampai dia hamil, ya tidak perlu adanya kesaksian dalam hal ini. Apatah lagi jika tudingan itu memang terjadi sampai kemudian si wanita tersebut hamil, maka tentunya orang yang menuding itu tidak berdosa, karena memang yang dituduh itu, yang disampaikan itu adalah wanita yang memang betul-betul dia ahli maksiat. Begitu. Inilah ketentuan syariatnya dan betul-betul harus kita perhatikan. Jadi tuduhan kepada wanita yang baik, yang salihah, yang mukminat, inilah yang harus dihadirkan 4 orang saksi, karena bisa jadi tudingan itu tidak benar dan merupakan fitnah yang besar bagi wanita tersebut. Allahu'alam.
1: Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Ya. Dan sudah menunggu penanya berikutnya Ustaz, seorang ya, ibu. Silakan Ibu. Oh, tampaknya terputus Ustaz.
0: Ya.
1: Baiklah Pak. Para pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam sesi tanya-jawab bersama Al-Ustadz Firdaus Sanusi Hafizahullah Ta'ala dalam acara kita Buyutun Mutmainnah. Dan kita kembali akan angkat pertanyaan berikutnya. Dan sudah masuk tampaknya penelpon berikutnya Ustadz.
0: Iya, silakan.
1: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
3: Dengan Ummu Abdillah di Padang.
1: Iya, silakan Ibu.
0: Dengan, ya.
3: Mau tanya Ustadz.
1: Iya.
3: Ya, halo.
0: Iya, ya, silakan Ustaz.
3: Saya seorang ibu rumah tangga bekerja. Bekerja. Padahal saya sudah tidak mau bekerja, tapi suami masih menginginkan saya untuk bekerja. Sudah hampir 3 tahun ini saya lebih condong kepada tarbiyah anak-anak. Karena selama ini diurus sama neneknya. Nah, yang jadi persoalan suami saya itu sampai bisa menggantikan saya, jangan sampai saya ribut untuk tidak bekerja. Karena saya selalu mengancam, saya ingin berhenti bekerja, lebih kepada ingin mentarbiyah anak-anak. Nah, apakah saya salah? Apakah tiap hari saya selalu menjadi ratu di rumah? Jadi segala sesuatunya dari perlengkapan anak-anak mau sekolah mau apa, suami yang menyediakan.
0: Suami tidak bekerja, Bu?
3: Suami saya bekerja. Suami saya bekerja juga, tapi dia takut kalau sampai saya pokoknya
1: berhenti bekerja begitu.
3: Iya. Soalnya saya sudah melihat anak-anak saya jauh sekali dari pendidikan agama.
0: Oh iya, baik.
3: Tolong Ustaz.
0: Iya.
3: Selama ini saya ingin agar suami saya mengerti.
0: Iya.
3: Kalau saya sudah tidak mau bekerja. Gitu aja Ustaz.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini permasalahan yang banyak terjadi di mana-mana seperti itu. Bahwa suami itu lebih mengandalkan, ya, mengandalkan istrinya karena penghasilannya barangkali lebih besar, ya. Penghasilannya lebih banyak, bisa mengcover semua urusan rumah tangga, ya. Ini satu hal yang banyak sekali terjadi dalam rumah tangga Islam kaum muslimin. Yang sebetulnya ini bertolak belakang dengan ketentuan syariat gitu. Ya, syariat itu menjelaskan kepada kita bahwa sungguhnya kewajiban memberikan nafkah itu adalah kewajiban suami. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, "Wa antut'imuha idza ta'imta," engkau berikan makan kepada mereka, kepadanya sebagaimana engkau makan. Ya. Jadi laki-laki itu penanggung jawab bagi rumah tangganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala ba'dukum ba'da wa bima anfaqu min amwalihim. Ini jelas adalah satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa penanggung jawab rumah tangga adalah suami, karena ia punya kelebihan-kelebihan. Di antara kelebihannya adalah dia membelanjakan hartanya bagi keluarganya. Jadi oleh karena itulah satu hal yang patut disyukuri jika sekiranya istri yang selama ini banyak keluar rumah, banyak meninggalkan kewajiban rumah tangga, ya, banyak tidak memberikan perhatian kepada anak-anak, sekarang dia kemudian ada upaya, ada keinginan untuk menaruh perhatian, untuk mencurahkan kasih sayangnya, untuk memberikan bimbingan kepada anak, ini harusnya disupport, didukung oleh suami. Ya, bukan justru dilarang. Ya, nah sekarang bergantianlah. Jika memang seperti itu, maka suamilah yang harus gigih untuk mencari nafkah. Lebih gigih lagi, lebih giat lagi, ya. Dan jangan putus asa di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selalu ada jalan keluar bagi berbagai macam kesulitan-kesulitan yang kita alami. Insyaallah, yakinlah itu. Ya, kalau Rasulullah SAW menyampaikan bagaimana seekor burung ketika pagi hari ia keluar meninggalkan anak-anaknya di sangkarnya, ia mencari makan, siang hari ia kembali telah membawa makanan bagi anak-anaknya. Sedangkan burung adalah makhluk yang tidak memiliki potensi akal, ya, pikiran. Dia mampu untuk berbuat seperti itu. Bagaimana dengan manusia yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan sebagai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maka ciptakan manusia. Kami ciptakan manusia dalam bentuk rupa yang paling sempurna. Ya, memiliki akal, memiliki apa kemampuan, potensi yang besar. Insyaallah, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki yang tidak disangka dan tidak diduga. Ya, jadi patut didukung apa yang diharapkan, diinginkan oleh istri tersebut. Ya, biarkanlah dia sekarang merubah jati dirinya, sikapnya. Kalau dulu dia bekerja di luar, tidak memberikan perhatian kepada keluarganya, sekarang dia berusaha untuk memberikan perhatian kepada anak-anak, memberikan bimbingan, ya, menaruh cinta dan kasih sayang kepada mereka. Hendaknya kita sebagai seorang suami untuk mensupportnya, memberikan dukungan. Dan sekarang kita yang mengambil alih tanggung jawab tersebut untuk mencari nafkah. Ini yang sepatutnya harus dilakukan. Dan saya berharap, ya, tidak hanya ibu yang mendengarkan nasihat ini, tapi juga kepada suami, ya. Dan insyaallah mudah-mudahan, saya doakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan bagi semua urusan kita. Wallahu a'lam bissawab.
1: Kemudian berkait dengan pertanyaan dari ibu di Padang ini, Ustaz, ketika ibu bekerja lalu menjadi seperti ratu, anak diurus oleh suami, kondisi seperti ini bagaimana, Ustaz?
0: Ya itulah yang salah kaprah tadi, ya. Yang sepatutnya, yang seharusnya urusan rumah itu dipegang oleh istri, ya. Nah, ini dikerjakan oleh suami. Ini kan satu hal yang tidak layak, tidak pantas. Suami itu dalam rumah tangga itu sifatnya hanya sekedar membantu. Membantu meringankan beban istri gitu. Bukan dia yang menjadi tulang punggungnya. Ya, istri tidak bekerja apapun, suamilah yang sibuk dengan segala urusan rumah tangga. Ini keliru yang seperti ini. Istrilah yang seharusnya men-tackle semua pekerjaan rumah tangga, dan jika ia merasa berat, maka suaminya yang siap untuk membantu, memberikan bantuan-bantuan untuk meringankan pekerjaan istri yang berat tersebut. Harusnya begitu, ya. Allah.
1: Baik, semoga jelas bagi penanya dan juga bagi pendengar dimanapun Anda berada, terutama bagi para suami ini, ya, Ustaz. Baik, untuk selanjutnya, Ustaz, masih kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah ini, Ustaz.
0: Iya.
1: Bagaimana, Ustaz, kalau suami istri, baik suami maupun istri, sama-sama suka membicarakan tentang masa lalunya, Ustaz?
0: Iya.
1: Dan membicarakannya ini satu sama lain, dan pengakuan mereka tidak ada perasaan apa-apa, bahkan nyaman-nyaman saja. Apakah ini termasuk tipu daya setan, Ustaz? Dan apakah diperbolehkan? Mohon penjelasan.
0: Iya, itu termasuk tipu daya setan, dan itu tidak diperbolehkan.
1: Walaupun nyaman-nyaman saja, iya, gitu, Ustaz.
0: Justru dia harusnya tidak merasa nyaman, ya, dengan perilaku buruknya yang pernah dia kerjakan dulu gitu. Makanya perlu ada perubahan sikap. Ya, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah diri mereka. Ya, jadi ada upaya perubahan-perubahan dari buruk menjadi baik, dari tidak benar menjadi benar. Ya, dari maksiat menjadi saleh, menjadi amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. ya, jadi orang yang banyak beristighfar, jadi orang yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya begitu. Bukan merasa nyaman, merasa enjoy ketika menceritakan masa lalu yang gelap gulita. Ya, menceritakan masa lalu yang penuh dengan kekejian, masa lalu yang penuh dengan kemaksiatan, dengan dosa. Merasa nyaman dengan itu, jangan. Harusnya menjadi penyesalan gitu. Dan ini kan merupakan bagian daripada syarat taubat, ya. Syarat taubat itu adalah menyesali dosa-dosa yang pernah dikerjakan dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukannya lagi, gitu. Oleh karena itu saya mengingatkan bagi suami istri yang suka mengorek-ngorek masa lalu itu, harusnya dikuburlah dalam-dalam. Ya. Kemaksiatan yang pernah dikerjakan, dosa-dosa, jangan dituarkan kepada siapapun, ya. Jangan dibicarakan lagi, karena itu juga akan merusak tatanan rumah tangga seseorang, ya. Dan jangan merasa nyaman dengan perilaku buruk yang pernah kita kerjakan dulu. Justru perbanyaklah kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Perbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah memerintahkan kita, ya ayuhan nas istaghfiru wa tubu ila Allah, fa inni astaghfiru wa atubu ila Allah fi kulli yawmin 100 marrah. Wahai manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beristighfarlah kalian kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Sungguhnya aku ini beristighfar dan bertobat kepada Allah setiap hari 100 kali. Nah, ini sepatutnya harus kita lakukan, ya. Jangan sampai kita ungkit-ungkit kembali masa yang lalu, kita bicarakan dengan enjoy, dengan senang, ya, dengan merasa tidak apa-apa. Seharusnya itu menjadi cambuk bagi kita untuk merubah sikap hidup kita, menjadi orang yang baik, orang yang saleh, orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya begitu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, semoga jelas bagi penanya dan juga pendengar yang menyimak acara kita di malam hari ini, Ustaz. Ya. Dan sudah menunggu seorang ibu dari Pamekasan, silakan ibu.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya dari Pamekasan, seorang ibu rumah tangga yang pertama gagal dalam perkawinan, kemudian kawin lagi, tapi dalam hal ini perkawinan saya yang kedua, saya tidak memakai wali dari keluarga saya, bukan karena tidak setuju, tapi ada hal lain, sehingga saya kawin itu di luar kota, tapi saya masih punya saudara untuk menjadi wali, gitu loh. Apa perkawinan saya itu sah atau tidak? Tapi luar kotanya antara Pamekasan ke Surabaya, jadi apa ya, dua marhalah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana saya utarakan tadi, sesungguhnya pernikahan itu adalah merupakan sunnah Rasulullah. Oleh karena itulah maka ketentuan-ketentuan syar'i itu harus kita penuhi. Ya, di antaranya adalah restu daripada kedua orang tua. Ini tidak boleh kita abaikan. Ya, karena akan mengganggu kelangsungan rumah tangga kita berikutnya. Ya. Yang namanya rumah tangga itu harus mendapatkan restu, mendapatkan redha daripada kedua orang tua kita. Bagaimana kita akan bisa berbakti kepada orang tua kita manakala perkawinan kita tidak direstui olehnya? Sedangkan bakti kepada orang tua kita itu hukumnya wajib. Ya, sebagaimana Allah firmankan, ridha Allah fi ridha al-walidain wasakh apa? Bukan itu. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah berfirman وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Tuhanmu telah mewajibkan, ya, mewasiatkan kepada kalian untuk beribadah semata-mata hanya kepadanya saja, dan kepada kedua orang tua harus berbuat baik, berbuat ihsan, berbakti. Ini kewajiban yang tidak bisa kita abaikan, ya. Persoalan apakah nikah itu sah? Kalau memang ketentuan syar'inya dipenuhi, insya Allah sah. Ya, adanya wali, ya, kemudian saksi-saksi, ya, kemudian juga adanya mahar, adanya walimah dan seterusnya, maka jika ketentuan ini dipenuhi, insya Allah pernikahan itu sah. Namun sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai kita abaikan restu orang tua, apalagi sampai memutuskan silaturahmi. Ini satu hal yang tidak boleh terjadi. Ketika kita putuskan, berarti kita telah melakukan satu dosa besar. Dan Rasulullah mengancam kita, kita tidak masuk surga. Ya, sebagaimana sabdanya, la yadkhulul jannata qati'. tidak masuk surga orang yang memutuskan, yaitu orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, ya, silaturahmi dengan keluarga, dengan sanak famili, ya, dengan orang tua, itu tidak boleh kita putuskan sama sekali. Ini yang harus dicamkan baik-baik, ya. Jika ini terjadi, maka datangilah orang tua kita, minta maaf kepada mereka, minta restu mereka, minta ridho mereka. Karena Rasul mengatakan ridha Allah fi ridha al-walidain wa sakhta Allah fi sakhti al-walidain. Ridha Allah tergantung keridaan kedua orang tua, dan murka Allah pun juga tergantung pada murka orang tua, ya. Jadi kepada ibu yang berada di Pamekasan, saya nasihatkan supaya ya segeralah datangi orang tua kita, minta maaf kepada mereka, dan merestui pernikahan kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, semoga jelas bagi penanya di Pamekasan dan juga pendengar yang menyimak acara kita di malam hari ini. Untuk selanjutnya, Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir ya, melalui pesan singkat, Ustaz, dari seorang hamba Allah di Semarang ini, Ustaz. Ustaz, teman ana sudah beristri dan dia melakukan hubungan dengan perempuan lain yang bersuami, dan ana tahu itu. Dan ana berusaha menasehati teman ana ini, Ustaz. Tapi yang terjadi malah ana didiamkan. Apa yang harus ana lakukan ini, Ustaz?
0: Iya.
1: Mohon solusinya. Barakallahu fiik.
0: Wa fiik barakah, insyaallah. Yang antum harus lakukan, nasihati lagi. Jangan bosan untuk memberikan nasihat kepada teman antum itu supaya ia tinggalkan maksiatnya. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, segera beristighfar kepadanya. Jangan sampai rumah tangganya rusak dan merusak rumah tangga orang lain. Itu prinsipnya, ya. Jangan sampai ia merusak rumah tangganya sendiri dan ia merusak rumah tangga orang lain. Maka jika itu ia lakukan terus, ia akan semakin menumpuk dosa, menumpuk dosa. Dan waliyadzubillah, jika sekiranya dia terus melakukan hal itu, tentu dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kepada antum yang bertanya, yang menyampaikan permasalahan ini, saya berharap supaya antum bisa terus-menerus menasehati teman antum tersebut sampai kepada dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, dan kemudian menyesali sikap dan perbuatannya, dan kemudian dia berusaha untuk menjadi orang yang baik. Ini yang saya harapkan, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan gentar, ya, dan jangan takut terhadap resiko yang antum alami, ya. Terimalah itu dengan lapang dada, ya. Namun nasihat itu terus antum lakukan sampai kemudian teman itu berhenti daripada kemaksiatannya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kiranya kajian dan tanya jawab yang bisa saya lakukan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tentunya saya berharap apapun yang disampaikan tadi berupa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala serta hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak mudah-mudah menuduh seseorang melakukan perzinahan, perselingkuhan, dan selalu menaruh curiga kepada istri yang akan dapat menyebabkan keretakan rumah tangga kita, akan menyebabkan timbulnya keonaran, ya. Bahkan bisa jadi membuahkan kehancuran rumah tangga. Hendaknya kita pupus, ya. Kita selesaikan, kita sudahi, dan mulailah dengan hal-hal yang positif, ya. Selalu memberikan kepercayaan kepada keluarga, istri memberikan kepercayaan kepada suami, suami juga memberikan kepercayaan kepada istri, ya. Musyawarah dalam berbagai macam persoalan, tidak ada sesuatu yang disembunyikan, ya, tidak ada kebohongan-kebohongan. Maka insyaallah mudah-mudahan rumah tangga kita akan semakin baik pada masa-masa berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa berjumpa kembali pada waktu-waktu berikutnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
6: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan malam ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Firdaus Sanusi rahimahullahu ta'ala dalam pembahasan Buyutun Mutmainnah. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada kita rumah tangga yang sakinah, mawadah, juga warohmah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita akan simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Jazakumullahu khairan. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
8: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
9: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
10: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
11: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa musibah, bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
7: Teras kupingkeun Radio Roja, insyaallah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna.
12: 104,3 FM, Roja Bandung.
13: Qala Rasul,
14: sallallahu alaihi wasallam.
15: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
16: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
13: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
14: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
13: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: muttaqin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah?
1: Fasbiru,
0: sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

dan tidak boleh durhaka pada orang tua. Ini nasihat ini harus diulang ribuan kali, karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengkaitkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa idh akhadna mithaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mengambil perjanjian kepada bani Israil, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah, dan dalam kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah berfirman juga dalam surah An-Nisa di ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah saja, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 23, ayat 24, Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al kibara aduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa ihfid lahumu janaha adh-dhulli min ar-rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan Allah telah mewajibkan, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Apabila kedua, salah satu orang tua kalian atau kedua-duanya berada di sisi kalian sudah mencapai umur lanjut, jangan sekali-kali kalian mengucapkan kalimat akh, jangan mengatakan kalimat cis, jangan menengking, jangan menghardik keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang kepada keduanya, dan ucapkanlah, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku selagi aku masih kecil. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Ayat-ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang wajibnya kita berbakti pada orang tua. Tidak boleh kita durhaka pada orang tua, karena durhaka pada orang tua merupakan dosa besar yang paling besar. Dan berbakti pada orang tua merupakan amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Setelah kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, kemudian berbakti pada orang tua, itu amal yang paling utama. Sebagaimana ditanyakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ayyul a'mali afdal, amal apa saja yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyebutkan tentang amal-amal yang paling utama dari seluruh amal setelah mentauhidkan Allah SWT, itu salat pada waktunya, mengerjakan salat yang lima waktu pada waktunya, kemudian berbakti pada orang tua. Ini amal yang paling utama. Jadi kalau kita sebagai seorang anak, perhatikan, kita harus berbuat baik pada orang tua kita. Ini amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Amal utama itu berbakti orang tua. Berusaha bagaimana kita berbakti pada orang tua kita, berusaha kita bagaimana berbuat baik pada orang tua, berusaha bagaimana kita menyenangkan orang tua kita, bagaimana kita mengembirakan orang tua kita. Kewajiban seorang anak berbakti pada orang tua. Apakah dia masih kecil? Apakah dia sudah remaja? Apakah dia seorang pemuda? Apakah dia sudah menikah? Dia sudah punya anak?
dia sudah punya cucu, selama masih ada orang tua, dia wajib berbakti pada orang tua.

0: orang tuanya. Karena itulah jalan dia menuju ke sorga. Ini amal yang paling utama. Setelah itu baru Nabi sebutkan tentang jihad fisabilillah. Karena puncak dari agama Islam itu jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka seorang anak berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tuanya setiap hari itu. Setiap hari, karena enggak ada lagi perbuatan yang paling baik melainkan berbakti pada orang tua. Dan kita enggak boleh untuk merasa lelah atau malas atau letih ketika orang tua kita menyuruh sami'na wa ata'na. Jangan dibantah. Orang tua jangan dibantah. Sami'na wa ata'na. Jangan mengeluh, jangan marah orang tua suruh, jangan. Itulah jalan kita menuju surga. Ketika anak ini tidak taat, itu kerugian buat dia. Rugi. Nanti saya bawakan hadisnya tentang dosa besar yang paling besar. Maka ini jalan menuju surga. Maka banyak anak-anak yang kita lihat sekarang ini durhaka pada orang tuanya. Pasti celaka. Pasti. Sudah jutaan orang sudah yang kita lihat. Bukan satu, bukan seratus, bukan seribu, jutaan. Dan mungkin orang-orang tua sekarang yang ada sekarang ini juga dia pernah durhaka pada orang tuanya. Maka perhatikan itu, celaka, susah hidupnya, sulit hidupnya, sengsara hidupnya, tidak akan bahagia. Anak yang durhaka pada orang tua tidak akan bahagia, tidak akan bahagia. Tapi kalau dia berbakti pada orang tua, dia pasti bahagia. Nah, ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam di dalam surah Maryam, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah memerintahkan aku untuk berbakti pada ibuku dan Allah enggak jadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Anda perhatikan di sini, berarti kalau orang yang tidak berbakti pada orang tuanya dia pasti celaka. Tapi ketika dia berbakti pada orang tuanya, apalagi berbakti pada ibunya, dia pasti akan bahagia, pasti. Gitu. Tuh perhatikan tuh. Tinggal antum hitung tuh dari mulai antum remaja sampai sekarang berapa dosa antum kepada orang tua. Dengan taubat kepada Allah dan taubatan nasuha. Karena dia orang tua kita jalan kita menuju surga. Susah payahnya orang tua enggak bisa kita bayangkan bagaimana susahnya. Tidak ada kebaikan di muka bumi yang paling baik melainkan kebaikan orang tua kepada anaknya. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dibalas. Enggak ada yang bisa kita balas kepada orang tua. Enggak ada kebaikan yang bisa kita balas sebagaimana seorang anak kepada orang tua, enggak bisa membalas kebaikannya. Karena kebaikannya luar biasa pada anaknya. Apa aja yang kita lakukan pada orang tua itu belum seberapa dengan susah payahnya orang tua. Makanya kita wajib berbakti pada orang tua, wajib berbuat baik pada orang tua dan bersyukur. Anda bersyukur pada orang tua. Allah berfirman di dalam surah Luqman, wa wassainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaina nishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Allah sebutkan dalam surah Luqman, Allah menyebutkan, Allah berwasiat, ini wasiat Allah SWT kepada semua anak agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam surah Luqman di ayat 14, wa wassainal insana biwalidayhi wa wassainal insana biwalidayhi hamlatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Dan dia menyapih anaknya 2 tahun. 2 tahun dia sapih anaknya. Dalam engkau bersyukur kepadaku kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Kemudian di ayat 15 yang Allah sebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila keduanya memaksa kamu untuk berbuat syirik kepadaku yang kamu tidak punya ilmu padanya, maka jangan kamu taati. Kalau dia mengajak untuk berbuat syirik, berbuat kufur, jangan kamu taat. Tapi kata Allah apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka hendaklah kamu bergaul kepada kedua orang tuamu dengan cara yang baik. Bergaul dengan cara yang baik. Kemudian Allah sebutkan untuk kita mengikuti jejaknya para sahabat, wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian enggak kamu ikut jalan orang-orang yang taubat kepadaku. Jalannya siapa? Jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka orang-orang yang segera untuk taubat kepada Allah Taala. Kemudian thumma ilayya marji'ukum, kemudian kalian akan kembali kepadaku, kata Allah. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, aku kabarkan kepada kalian dengan apa yang kalian kerjakan nanti. Jadi Allah akan kabarkan tentang apa yang kita lakukan nanti di akhirat. Jadi Allah menyuruh di ayat 14 yang di surah Luqman, anishkur li walidai, bersyukurlah kepadaku dan kepada keluarga. Bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah? Dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, dengan mentaati Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua? Dengan kita berbuat baik kepada orang tua. Apa saja yang bentuknya baik kepada orang tua kita lakukan. Tersenyum pada orang tua. Jangan marah-marah pada orang tua. Jangan. Ketemu orang tua senyum. Jangan dia enggak sama sekali udah sama orang tua enggak senyum. Tidak berbakti. Kadang-kadang dilaksanakan perintahnya orang tua tapi dengan kekesalan. Ini dosa besar. Kekesalan. Dia laksanakan perintah orang tua tapi mulutnya terus marah-marah dia. Dia penuhi perintah orang tua tapi dengan dia membangkang, menghardik, menendang-nendang. Ini enggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Dan dosa besar, bukan dosa kecil. Durhaka pada orang tua dosa besar. Antum ingat itu. Ketika kita berbuat baik, coba antum, pernah enggak antum tawarkan orang tua, "Bapak, Ibu, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya kerjakan hari ini?" Anak kalau dipanggil sama orang tua sudah takut, takut disuruh. Ini perbuatan dosa. Ketika dipanggil anak itu, apakah anaknya 3, 4, 5, 7 dipanggil salah satu, segera. Ini kebaikan menuju kepada dia. Jangan takut disuruh sama orang tua. Justru dengan disuruh, itulah kebaikan buat dia. Itulah pahala, itulah ganjaran. Itulah jalan menuju sorga. Antum ingat tuh semua hidup. Banyak anak yang durhaka pada orang tuanya. Itu jalan menuju sorga. Makanya ketika Nabi SAW mendengar di sorga, ada suara di sorga. Nabi tanya kepada malaikat, suara siapa itu yang masuk surga? Kata malaikat, itu Haritha bin Nu'man. Haritha bin Nu'man, seorang sahabat. Nabi mengatakan SAW, kadzalikal bir, kadzalikal bir, kana abarra nasi bi ummihi. Dia itulah kebaikan, itulah kebaikan kepada orang tua. Dia adalah orang yang paling baik kepada ibunya. Apa yang dilakukan selalu bagaimana ibunya, ibunya. Antum lihat bagaimana kebahagiaan orang-orang yang berbuat baik pada ibunya. Ini Haritha bin Nu'man. Belum lagi antum pernah dengar tentang seorang tabi'in yang Nabi katakan khairu tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Siapa? Uwais al-Qarni. Dia adalah orang yang baik kepada ibunya, berbuat baik kepada ibunya. Jadi setiap hari itu apa yang bisa kita bantu buat orang tua kita. Kita kalau kerja atau antum di toko atau di mana, mesti antum tawarkan kepada orang yang datang, apa yang bisa saya bantu. Orang yang datang ini antum gak kenal, apa yang bisa saya bantu. Sekarang orang tua yang melahirkan antum, bapak ibu, apa yang bisa saya bantu setiap hari. Kerjakan itu kebaikan, itu pahala, itu amal yang paling utama, dan itu jalan menuju surga. Itu kesempatan bagi kita. Jangan menyesal nanti. Banyak orang yang menyesal, banyak sudah. Orang tuanya meninggal baru dia menangis setiap hari. Enggak ada manfaatnya. Maka Nabi menyebutkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ragima anfu, ragima anfu, ragima anfu rajulin adraka abawaihi wa lam yudkhilahul jannah." Celaka, celaka, celaka. Seorang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup orang tuanya, tidak memasukkan dia ke dalam surga. Orang tuanya masih hidup, kesempatan dia berbakti. Mesti datangi orang tua. Setiap hari datangi orang tua. Kalau jauh setiap pekan. Kalau jauh lagi tiap bulan antum mesti punya rencana untuk Orang tua tuh ingin melihat kita, ingin melihat wujud kita, karena dia yang melahirkan, dia yang didik sejak kecil. Jadi antum gak pernah ketemu orang tua, sampai bertahun-tahun gak ketemu orang tua. Orang tuanya kangen, rindu pada anaknya. Biasakan tuh bagaimana ketemu orang tua, karena itulah kebaikan. Nah, orang tua senang dengan datangnya kita. Sahabat yang paling baik orang tua kita. Ketika seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah sahabat yang paling baik? Ummuka, ibumu. Kemudian lagi, ummuka, ibumu. Baru setelah yang lainnya. Orang tua itu perhatikan. Antum jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Jangan menyakiti hatinya, jangan. Jangan. Bagaimana kita menyenangkan orang tua? Jangan sampai dia marah. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada murkanya orang tua. Ketika orang tua ini murka, bahaya antum, celaka itu. Lu banyak anak-anak yang celaka dan rugi kehidupannya dia. Karena apa? Orang tuanya selalu dibikin oleh dia murka, marah kepada dia. Cari bagaimana supaya orang tua kita senang dan ridho dengan kita. Sering juga disebutkan dengan lafaz yang lain, ridho Allah fi ridhol walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridho Allah tergantung pada keriduan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan Allah. Perhatikan tuh orang tua antum, itu jalan menuju surga. Setiap hari kita bagaimana berbuat baik. Betul kita berdoa setiap hari siang malam, tapi bagaimana kita bertemu dengan orang tua berbuat baik? Mumpung dia masih hidup, kesempatan dia, kesempatan kita untuk berbuat baik. Teman antum semuanya ini, semua teman antum, berapa ribu teman antum, tetap dengan satu orang tua lebih baik orang tua antum dari 1000 teman antum. Perhatikan itu. Antum punya teman ribuan, dengan satu orang tua antum lebih baik, dua orang tua antum ini lebih baik dari semua manusia. Karena itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, untuk berbuat baik pada orang tua. Sampai kalau kita ada rezeki, ada kita dapat rezeki, atau kita dapat gaji lebih, atau dapat bonus, pertama kali orang tua kita. Di samping kita, orang tua. Nafkah yang paling baik, ya orang tua, kita berikan kepada orang tua. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, di ayat 215, يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قل ما أنفقت من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعل من خير فإن الله به عليم. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka harus infakkan, nafkahkan. Katakanlah, apa yang kamu nafkahkan itu, yang kamu infakkan pertama kali pada orang tua, kedua orang tua, yang kedua sanak kerabat. Yang pertama orang tua, yang kedua sanak kerabat, yang ketiga orang miskin. Allah menyebutkan yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal aqrabin wal yataama wal masaakin wabnis sabil. Orang tua, sanak kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Apa aja yang kamu lakukan dari kebaikan, Allah Maha mengetahui. Setiap hari itu berbuat baik, apa yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita, itu jalan kita menuju surga. Itu kebaikan yang paling baik dari semua kebaikan. Jangan kita dapat rezeki, dapat bonus, pertama kali ajak teman, traktir teman. Kok teman ditraktir? Kok teman diajak makan? Orang tua nomor satu. Apa yang bisa kita berikan kepada orang tua? Apa hadiah apa untuk orang tua kita? Nomor satu orang tua, bukan teman. Orang tua nomor satu, karena dia yang melahirkan kita, yang mendidik kita, kita kecil. Makanya Al-Quran menyebutkan selalu ketika disebutkan mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Karena apa? Yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan Adam dan keturunannya Allah, yang menciptakan Allah, yang melahirkan kita yaitu orang tua. Allah menciptakan, tapi yang melahirkan itulah orang tua, yang mendidik orang tua. Maka yang pertama, kenapa Allah sebutkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti orang tua? Karena yang pertama itu. Yang kedua, yang memberikan rezeki kepada alam semesta adalah Allah. tapi yang memberikan nafkah kepada kita orang tua. Orang tua. Begitu juga yang mendidik alam semesta ini Allah semesta, semuanya. Segala macam dah. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan segala macam semua. Orang tua mendidik kita. Itu diantara kenapa digandengkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Ikhwan fil din, jazakumullah. Nabi juga menyebutkan tentang durhaka pada orang tua, termasuk dosa besar yang paling besar. Kalau berbuat baik kepada orang tua termasuk kebaikan yang paling baik, durhaka dosa besar yang paling besar. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair? Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair? Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair? Kulna bala ya Rasulullah." Qala al-ishraku billah wa uququl walidain wa qawl az-zur wa shahadatu az-zur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Tiga kali Nabi sebutkan. Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Nabi kemudian menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, dosa besar yang paling besar yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga berkata dusta dan menjadi saksi palsu. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Dan Nabi mengulang-ulang, jangan sampai kita berkata dusta. Tadi Nabi duduk dengan tegak, kemudian Nabi ucapkan lagi, terus seperti itu. Jadi hati-hati itu dosa besar yang paling besar. Kalau sudah seperti ini, antum bertaubat kepada Allah. Kalau antum pernah salah pada orang tua, kesempatan. Minta maaf pada orang tua, jangan ulangi lagi seumur hidup. Apakah antum dulu berbuat salahnya ketika masih kecil, atau remaja, atau sudah ketika pemuda, atau sudah punya istri, kesempatan orang tua masih ada, itu jalan kita di surga. Minta maaf. Kemudian berbuat baik pada orang tua. Tiap hari tawarkan apa yang bisa saya bantu. Bapak, ibu, apa yang... Antum disuruh orang tua, jangan ngeluh, jangan marah. Apalagi disuruh kebaikan, disuruh sholat, jangan marah, disuruh baca Quran, disuruh bangun tengah malam, itu kesempatan kita. Ini orang tua yang paling baik pada kita. Banyak orang tua yang tidak baik pada anaknya, dibiarkan anaknya, tidak sholat dibiarkan, tidak puasa dibiarkan, gak baca Quran dibiarkan, gak ngaji dibiarkan. Ini orang tua yang jelek yang seperti ini, yang tidak perhatian kepada anaknya. Tapi ada orang tua yang baik, nyuruh anaknya untuk sholat, nyuruh anaknya baca Quran, nyuruh anaknya berzikir, nyuruh anaknya sholat malam. Ini kebaikan yang paling baik orang tua ini. Berbakti pada orang tua. Jangan marah. Jangan marah. Disuruh apa aja orang tua, sami'na wa ata'na. Ingat tuh, disuruh orang tua jangan bilang enggak. Iya, sami'na wa ata'na. Itu perhatikan, itu jalan kita menuju surga. Ketika durhaka, marah pada orang tua, menengking orang tua, menghardik orang tua, menyakiti orang tua, ini durhaka. Pasti akan diazab oleh Allah di muka bumi ini. Pasti. Perhatikan tuh, anak yang durhaka pasti akan diazab oleh Allah. Karena Nabi menyebutkan demikian sallallahu alaihi wasallam, babani muajjalani uqubatuma ma ma yadqiru fil akhirah al-baghy wal uquq. Kata Nabi ada dua dosa yang Allah akan cepatkan azabnya di dunia ini dan Allah akan simpan di azab di akhirat. Yang pertama al-baghy, itu orang yang zalim. Yang kedua al-uquq, anak yang durhaka kepada orang tua. Maka kita lihat banyak anak-anak yang waktu kita lihat nih, masya Allah, dia sholat, rajin ngaji, tapi berantakan rumah tangganya. Sholat, rajin ngaji, tapi dia susah, sulit hidupnya. Kenapa? Ya dulu durhaka pada orang tuanya. Durhaka pada orang tuanya. Ini akibat. Jadi apa yang kita dapatkan sekarang ini akibat dari perbuatan dosa kita yang dulu kepada orang tua. Maka bertobat kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa itu Allah akan ampunkan. Sekarang orang tua sudah meninggal, tetap kita minta ampun dan tetap mohonkan kepada orang tua agar diampun dosanya. Kemudian sambung kepada orang-orang yang orang tua kita berbuat baik kepadanya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Inna abarral birri." Karena banyak orang tua yang mengeluh tentang anaknya. Dan banyak juga anak-anak yang durhaka padahal dia belajar, padahal dia sekolah di pondok. Kok lulus begini di pondok? kok gak berbakti pada orang tua, kok kurang ajar pada orang tua, ini ada yang gak beres ini. Maka harus diingatkan, diingatkan, diingatkan. Antum jangan sekali melawan orang tua, antum pasti kalah. Bukan kejelekan, juga makbul. Kadang orang tua gak doakan apa-apa sudah. Tapi orang tua menangis, sedih dengan anaknya kurang ajar. Ini pasti akan kena anak ini. Karena wajaza'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Orang berbuat kejelekan akan dibalas dengan kejelekan itu. Dan banyak anak-anak yang rumah tangganya berantakan, kehidupan yang susah, sulit, dan segala macam lah sudah. Banyak kecelakaan, kesedihan dan segala macam. Atau yang udah jelas pasti anaknya dia akan durhaka karena dia anak ini pernah durhaka pada orang tuanya. Dibalas itu oleh Allah Taala. Maka perhatikan, kita udah ngaji, kita nuntut ilmu, dan juga para dai, para ustaz, antum berbakti orang tua, antum masih ada kesempatan antum. Jangan antum bisa nasihatin orang tapi antum enggak berbakti pada orang tua. Orang tua antum nomor satu dari semua manusia di muka bumi ini. Tawarkan kebaikan kepada dia. Apa yang bisa antum lakukan, lakukan buat orang tua. Karena itulah jalan menuju surga. Dan antum perhatikan bahwa doa pada orang tua itu enggak bisa tinggal tiap hari itu. Rabbighfirli waliyudayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu tiap hari itu. Waktu sujud antum baca, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus doakan. Terdoakan juga seperti kita mendoakan ketika kita menyolatkan jenazah, Allahummaghfir lahum warhamhum. Ya, doa orang tua antum untuk kakek dan nenek antum, untuk doakan. Allahummaghfir lahum warhamhum wa afi wa afwan. Terus sampai akhir. Selalu setiap hari doakan. Karena kebaikan dia tidak bisa dibalas dengan apapun juga. Tidak ada kebaikan yang enggak bisa kita balas, itu kebaikan orang tua pada kita enggak bisa kita balas dengan apapun juga. Makanya ketika ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Umar menggendong orang tuanya untuk tawaf, sa'i, haji nih waktu haji, apakah saya sudah berbuat baik? Belum. Belum. Berarti digendong orang tuanya, belum berbuat baik. Maka perhatikan tuh, kalau sebegitu aja gendong orang tuanya belum bisa berbuat baik, artinya belum bisa membalas kebaikannya. Apalagi antum enggak pernah melakukan seperti itu. Jadi berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tua. Jadi nasihat jalankan, nasihat dengar, sami'na wa ata'na, jalankan. Jalankan. Pulang nanti antum taubat kepada Allah, minta maaf pada orang tua, berbuat baik pada orang tua. Saya ingin punya murid, murid yang baik. Saya enggak mau punya murid yang durhaka. Kalau antum durhaka, antum jangan ngaji. Gak ada manfaatnya ilmu ini pada antum. Gitu juga kalau seorang ustaz durhaka pada orang tua, antum jangan jadi ustaz. Gak manfaat ilmu antum kalau durhaka pada orang tua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin sallallahu
1: Untayan mutiara nasihat. Seratus opat koma tilu FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.

يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح

0: Nggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustadz gimana kabar Ustadz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustadz gimana Ustadz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Nggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW,
1: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl.
0: Wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar.

0: Kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal.

0: آمين.
1: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم.
0: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga, utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga.
2: Utang itu
0: yughfaru lisyahidi
3: kullu dhanbin illa dhaifu yughfaru.
0: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
3: mu'allaqatun bidaini,
0: tergantung dari hutangnya
3: hatta yughda'an,
0: sampai dibayarkan
4: utangnya.

0: العدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi, "Innal rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa." Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashajj Abd al-Qais, inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allah, al-hilm wal-ana. Rawahu Muslim.
6: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن

0: توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Untaian Mutiara Nasihat.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخواناً أخواتياً سيبولياكاً، الحمد لله ربنا mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, masjid, salah satu rumah, baitun min buyutillah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, untuk menuntut ilmu. Suatu kemuliaan bagi seseorang apabila ia duduk di majlis ilmu dan mempelajari apa kata Allah dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari dinullah. Karena itu kita memohon, senantiasa berdoa agar Allah azza wa jal memberikan kepada kita hidayah dan nur, cahaya Al-Kitab dan Sunnah, agar terpimpin hidup dan kehidupan kita dan mendapat nur cahaya yang akan menerangi perjalanan hidup dan kehidupan kita dari dunia sampai ke akhirat. Dan tidak lupa, kita pun berdoa dan berharap, sangat berharap kepada Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, Rabbul Arshil Azim, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kekuatan dan keteguhan serta kemenangan dan kemerdekaan bagi saudara-saudara kita seiman di Palestina, di mana orang-orang Yahudi kalap dan panik. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Setiap hari mereka melakukan genosid, pembinasaan kepada saudara-saudara kita di Palestina, tapi tidak habis, tidak kunjung padam. Rabbuna memberikan keteguhan hati. Setiap hari dibantai, belum pernah terjadi dalam sejarah. Setiap hari, sampai bayi-bayi pun dibunuhi Yahudi kalap, dan dunia, masyarakat dunia mencaci maki mereka, menyerang mereka, dan ini merupakan azab bagi mereka. Satu persatu negara menyatakan kemerdekaan Palestina, menyatakan negeri Palestina. Sadaqallahul Azim. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ, dan ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan, mengiklankan, لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, sungguh, ini ada huruf lam yang berfaedah qasam, sumpah, yani Allah bersumpah, sungguh pasti Allah akan mengirim kepada mereka. Siapa mereka di sini? Tidak berselisih, para mufassirin mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi. Karena ini adalah akhir dari akhir-akhir kisah perjalanan mereka dalam sebuah surat yang menceritakan kisah mereka bersama Nabi mereka, kedurhakaan mereka, kekufuran mereka, pembangkangan mereka, kesombongan mereka. Dan mereka selalu mencari jalan untuk menghalalkan apa yang Rabbuna haramkan. Di akhir kisah ketika mereka membangkang, enggan, sombong, menolak apa yang Allah larang, agar mereka tidak memancing, mengambil ikan di hari Sabtu, tapi mereka tetap melakukannya. Falamma atau an amma nuhu anhu kulna lahum kunu kiradatan khasiin. Baru Allah berfirman, wa iz ta'azzana rabbuka, yakni Allah mengumumkan kepada manusia, Rabbmu memberikan pemberitahuan, sungguh pasti Allah akan mengirim kepada mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Siapa? May yasumuhum su'al azab, orang yang akan menimpakan, merasakan kepada mereka seburuk-buruk siksa. Yakinlah kita akan firman Allah ini, bahwa tidak lewat satu zaman melainkan ada orang-orang yang akan mengazab, menyiksa dengan seburuk-buruk siksa kepada orang-orang Yahudi sampai hari kiamat. Terbukti dalam sejarah, dalam perjalanan mereka dari sebelum diutusnya Rasulullah SAW, datang bangsa yang bengis menghancurkan, membinasakan mereka karena kedurhakaan mereka, karena kekufuran mereka, dan mereka membunuhi para nabi dan rasul terus sampai diutusnya Rasulullah SAW bersama para sahabat, dan dia kuasai, diusir dari Madinah, dihancurkan Khaybar, mereka bertebaran di muka bumi. Dan terus dari satu masa ke masa yang lain, pasti karena ini Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada manusia. Wa id ta'adzana rabbuka. Ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan kepada manusia bahwa ia Allah sungguh pasti akan mengirim kepada mereka orang-orang sampai hari kiamat. Akan ada saja. Dan sekarang sudah terasa azab bagi Yahudi. Bukan azab fisik, tapi azab hati, pikiran mereka. Manusia semua mencaci makinya karena mereka melakukan pembinasaan kepada manusia yang tidak mempunyai perlawanan yang berarti. Bahkan pemimpin mereka Benyamin, Netanyahu, Firaun masa kini telah diumumkan akan ditangkap sebagai penjahat perang. Apa bukan azab itu? Kalap mereka, setiap hari mereka membunuhi, menyerang, membom, tidak habis-habisnya. Saudara kita itu, Allahu Akbar, Rabbuna memberikan kekuatan. Kita harus yakin suatu saat dengan memohon kepada Rabbul Alamin, saudara-saudara kita akan memiliki kemerdekaan. Sebagaimana kita dahulu di sini berjuang kaum muslimin untuk memperoleh kemerdekaan, tidak diakui karena Belanda dan sekutunya menutupinya. Berjuang terus sampai akhirnya merdeka, dan negara Palestina lah yang pertama mengakui kemerdekaan orang-orang Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah fatwa muftinya. Begitu juga sekarang. Tidak boleh berputus asa, tidak boleh lemah. Ini firman Allah jalla dzikruhu dalam surat Al-A'raf ayat 167. Tegas, Yahudi pasti terazab. Dan sekarang sudah ada tanda-tandanya. Tidak ada kemenangan bagi Yahudi, karena mereka membinasakan orang yang tidak berdaya. tidak mempunyai perlawanan. Dan mereka, orang-orang Yahudi, didukung oleh para sekutunya. Ya, itu sekelumit. Ini kebenaran firman Allah. Terbukti dalam sejarah. Ada saja orang, mayasumuhum su'al azab. Orang yang akan menyiksa mereka, merasakan kepada mereka, tidak sekedar siksa, tapi su'al azab. Su'al azab. Azab yang sangat buruk. Dan itu terbukti. Karena ini memang kedurhakaan mereka. Pengingkaran mereka, kekufuran mereka, kesombongan mereka, kekejaman mereka. Dan sekarang tampak nyata asli wajah Yahudi. Kekejaman itu. Tidak peduli mau anak, mau wanita, mau orang dewasa, dibinasakan. Al-anbiya wal mursalin dibunuhi oleh mereka, apalagi yang selain para nabi dan rasul. Bukan satu dua orang nabi, itu sifat mereka. Ketika mereka telah sampai pada puncaknya seperti itu, maka Rabbuna mengumumkan kepada manusia semuanya agar diketahui bahwa akan ada orang-orang yang akan menyiksa mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita dan mengampuni saudara-saudara kita dan memberikan kekuatan kepada kita sekalian, memberikan hidayah dan cahaya dan nur. Dan yang mati dari saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman, Allah berikan tempat jannah. Dan yang masih hidup, Allah berikan kekuatan. Karena keinginan Yahudi adalah agar mereka mati semuanya. Itu keinginan Yahudi. Nabi kita alaihi salatu wassalam, orang Yahudi kalau memberi salam kepada Nabi, bukan assalamu alaikum. Mereka mengucapkan assalamu alaikum. Matilah engkau. Keinginan Yahudi adalah agar Nabi Islam Muhammad SAW mati. Kalau mereka memberi salam kepada para sahabat, mereka mengucapkan assalamu alaikum. Matilah kamu. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, kalau ada orang Yahudi mengucapkan salam kepada kamu, tahukah kamu apa yang mereka ucapkan? Mereka ucapkan assalamu alaikum. Maka ucapkanlah wa alaika atau wa alaikum, kamu juga mati. Dalam hadis yang sahih ini, Bukhari, Muslim. Dan kata Nabi SAW, doa kita diijabahkan oleh Allah. Doa mereka agar kita binasa, agar kita mati, tidak diijabahkan oleh Allah. Dan sekarang terbukti, tidak habis kaum muslimin di Palestina itu. Setiap hari kita enak duduk tenang, makanan terhidang. Di sana susah, saudara kita lihat. Sekarang bisa kita saksikan dengan mata kepala kita per detik apa yang terjadi di sana. Di tempat pengungsian mereka bom. Ini kalap Yahudi. Panik, gila. Tersiksa hatinya. Terazab. Masyarakat dunia menyerang mereka. Di PBB 140 negara mengakui bahwa Palestina masuk ke dalam perserikatan bangsa-bangsa itu. Kayak Yahudi murka, marah dia. Hanya 9 negara yang tidak mengakui. 100 mengakui. Rabbuna gerakkan hati mereka. Terus ada lagi negara yang mengakui kemerdekaan. Terus seperti itu memang. Sejarah akan kembali berbicara. Sejarah akan mengulang ceritanya kembali. Baik ikhwan, itu semoga kita tetap bersemangat. Paling tidak kita mendoakan mereka agar Allah memberikan kekuatan, ketabahan, dan kemenangan serta kemerdekaan. Karena mereka berhak dengan negeri itu. Yahudi tidak punya satu sejengkal tanah. Dan hal ini sudah diberitahukan jauh-jauh hari oleh Raja Abdul Aziz, Raja Saudi pertama, kepada Presiden Amerika,
3: yang mendukung Yahudi pada tahun berapa? 1948 ya, menguasai Palestina. Bukan negeri Yahudi, negeri kaum muslimin dijajah dan dibantu oleh mereka. Mau kita beli produknya? Sampai hati kita membeli produknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Undayan Mutiara Nasihat.
4: Undayan Mutiara Nasihat.
5: قال الرسول
6: صلى الله عليه وسلم
7: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
8: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
9: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
10: Was'aluka ridha ba'dal qada.
9: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
10: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
9: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
10: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
9: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
10: Kita menjadi hamba

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
2: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
2: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
2: Yahdi qalba.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yuzlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
2: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
2: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
2: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: بهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
1: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah mengendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.

0: لهم.
1: Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: lahum.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka. Maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang setan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

0: لَهُمْ.
1: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari homer atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.

Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

0: مَثْوَاكُمْ.
1: Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.

0: Dan orang-orang yang beriman berkata, "Mengapa tiada diturunkan suatu surat?" Maka, apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi mereka.
1: فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
0: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. فَهَلْ

0: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, dan ditulikannya telinga mereka, dan dibutakannya penglihatan mereka.
1: Afala yatadabbarun al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalaha.
0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, ataukah hati mereka terkunci?

0: yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu, berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, orang-orang Yahudi, "Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan." Sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
1: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
0: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.

0: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
0: Dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu.

0: اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan menghapuskan pahala amal-amal mereka.

Sesungguhnya, orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.

0: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
1: Yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwarakum.
0: Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir? Sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minan nar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
2: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada Zat yang Maha Kuasa, Maha Mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya Dia yang mampu, hanya Dia yang bisa, hanya Dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, Dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: wahida.
1: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar esa.
0: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
1: Rabb langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.
0: Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawaakib wa hifz.

0: لجانب.
1: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.

0: ثاقب.
1: Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata."

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: يَحْزِنُونَ.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata, 'Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?'

Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

Maka, apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala syaitan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul, di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya, Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabbnya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?

Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."

0: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.
1: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
0: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ

Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.

Dan sesungguhnya, kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun, dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun.

Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Yaitu Allah, Rabbmu, dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu." Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.

Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal

Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan

Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Rabbmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

Apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Maka, bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maka, sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah. Kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

0: Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tetapi mereka mengingkarinya, Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ.
0: Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.

0: أبصر فسوف يبصرون.
1: Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka sampai suatu ketika. Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.

0: Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam.
1: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
2: Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga, utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga.
1: Utang itu
2: yughfaru lisyahidi
1: kullu dhanbin illa dayn.
2: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
1: mu'allaqatun bidayni,
2: tergantung dari hutangnya
1: hatta yughda'an,
2: sampai dibayarkan
3: hutangnya. Ya, hari

0: innal.
1: Ketika brutal, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
3: "Innar rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong,
3: kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: قال الرسول قال الرسول
6: صلى الله عليه الله عليه وسلم
7: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
8: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, 'Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah?' Aku menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.' Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia?" Beliau menjawab, "Janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal." Muttafaqun alaih.
5: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Yeah.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah. Karena memakan yang halal adalah bagian besar dari akhlak sunnah yang senantiasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lakukan.

Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Bingung temanggih tungtung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bini'matika alayh, wa abu'u bidhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
7: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
8: Ayatun minal Qur'an.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal,

0: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم,
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
2: نور من القرآن.
0: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
6: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga, utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidin kullu dzanbin illa dzanbuhu, dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min mu'allaqatun bidaini, tergantung dari hutangnya sampai dibayarkan utangnya.

0: bil adl.
1: Ketika brutal, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi, "Innal rajula idza gharima idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa." Karena kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji selalu menyalahi janji, itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: قال الرسول قال الرسول
5: صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
6: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه.
7: Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
8: Tak ada gading yang tak retak.

Istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم